0: 2026. Ermina melaporkan.
1: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasana menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
3: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagubir. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
2: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
4: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
2: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih.
7: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
6: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Enggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa, boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
7: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
8: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan, dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
7: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
9: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru gitu ya.
7: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
10: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
11: Kalau menurut saya konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
12: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa, terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bappanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bappanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari tabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo,
15: halo.
1: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Jessica. Ya, silakan, silakan.
16: Bapak bisa harus lintas lengkapnya. Aduh,
1: nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
16: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tendean yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan, pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga daerah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lintas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Wonosobo tangga musik 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk hari ini hingga esok ya. Di sana sudah ada, kita tersambung lewat line telepon bersama, ini Bang atau Mas nih, Bang Anrico saja ya kita panggil ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Ardi.
1: Ya, apa kabar?
2: Baik, Ardi. Gimana di sana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, ya. Sudah siap dengan laporannya?
2: Sudah siap.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Bersama saya, Forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung, cerah berawan hingga berawan. Untuk potensi hujan pada pagi hari ini diperkirakan akan terjadi di wilayah Lampung Selatan dan pesisir barat. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan untuk wilayah pesisir barat dan Lampung Barat. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Pringsewu, dan Tanggamus. Untuk angin, secara umum bergerak dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 55 hingga 92%. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Informasi yang kami berikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store, atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Gimana kalau misalnya ya, ya, di lagu ini kita nyanyi semua?
1: Wis, yakin lo? Serius
0: beneran?
1: Wis yakin.
0: Gimana tuh?
1: Wis yakin.
2: Kalau udah yakin.
1: Ya udah cobain aja.
0: Oke,
1: coba.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus? Gimana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat kakak angkat tuh telepon, terus gambar kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
1: Iya, Dek, kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Arfi Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi akan terus kami hadirkan ke ruang.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ponita Dewi bisa menemani ruang dengar Anda dalam majalah udara. Kali ini saya mengajak Anda untuk merayakan semangat kemerdekaan dengan energi, kreativitas, dan ketangguhan perempuan Indonesia. Hari kemerdekaan bukan sekadar upacara bendera atau teriakan merdeka di bulan Agustus. Lebih dari itu, kemerdekaan adalah sebuah kanvas kosong. Pertanyaannya, warna apa yang akan kita goreskan di atasnya? Nah, khusus hari ini, kita akan membahas bagaimana perempuan-perempuan hebat masa kini mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui karya nyata dan pemberdayaan. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

Saudara pendengar, kalau kita kilas balik ke masa lalu, pahlawan perempuan kita seperti Cut Nyadin, Raden Ajeng Kartini, atau Dewi Sartika berjuang mengangkat senjata dan pena demi mendobrak keterbatasan. Perjuangan mereka berhasil merebut kemerdekaan fisik. Lalu, apa tugas kita sebagai generasi perempuan hari ini? Jawabannya adalah melanjutkan estafet perjuangan melalui karya dan kemandirian. Berikut ini pendengar, ada 3 cara keren bagaimana perempuan bisa mengisi kemerdekaan di era modern ini. Yang pertama, mengubah hobi menjadi karya yang berdampak. Kemerdekaan memberi kita kebebasan untuk memilih jalan hidup. Memanfaatkan kebebasan itu untuk menciptakan sesuatu yang orisinil. Apakah itu menulis buku, merintis jenama fashion lokal, menciptakan karya seni digital, atau bahkan membangun produk kuliner khas Nusantara. Ingat ya pendengar, karya sekecil apapun yang dibuat dengan cinta dan dedikasi adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakberdayaan.

103,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Nah, berikut ini yang kedua, cara mengisi kemerdekaan di era modern ini adalah saling memberdayakan atau woman supporting woman. Perempuan merdeka adalah perempuan yang tidak berjalan sendirian. Pemberdayaan sejati terjadi ketika kita sukses mengangkat perempuan lain di sekitar kita. Kalau Anda seorang pengusaha, ajak tetangga atau ibu rumah tangga di sekitar untuk bergabung, dilatih, dan memiliki penghasilan sendiri. Berbagi ilmu, membangun komunitas, dan saling mendukung adalah kunci agar perempuan Indonesia semakin tangguh secara ekonomi dan mental. Yang ketiga, melek literasi, finansial, dan teknologi. Kemerdekaan di abad ke-21 sangat erat kaitannya dengan kapasitas diri. Jangan ragu untuk terus belajar hal baru. Kuasai teknologi digital agar karya dan usaha kita bisa menembus batas geografis. Pahami juga literasi keuangan agar kita mandiri secara finansial. Perempuan yang cerdas dan mandiri adalah fondasi dari keluarga yang kuat dan bangsa yang hebat.

Saudara pendengar, kemerdekaan sejati adalah ketika perempuan memiliki suara, pilihan, dan ruang untuk berekspresi tanpa batasan diskriminasi. Mari kita buktikan bahwa perempuan Indonesia bukan sekadar penonton, melainkan motor penggerak kemajuan bangsa. Jadilah perempuan yang berkarya dengan hati, berdampak bagi sesama, dan menginspirasi dunia. Karena kemerdekaan bangsa ini dirawat oleh tangan-tangan kita yang tak pernah lelah berdaya. Saya Ponita Dewi, pamit undur diri, teruslah berkarya, teruslah merdeka. Sampai jumpa di majalah udara selanjutnya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
1: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
2: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
1: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
2: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
2: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Masa remaja adalah masa penuh semangat, kreativitas, dan harapan. Di tangan para remaja, lahir ide-ide baru, semangat perubahan, dan langkah-langkah yang akan menentukan masa depan bangsa. Hari Remaja Internasional menjadi momentum untuk mengajak generasi muda terus mengembangkan potensi, memperluas wawasan, serta berani berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kepedulian, dan tanggung jawab. Di era digital, remaja memiliki kesempatan yang semakin luas untuk belajar, berinovasi, dan berkolaborasi. Gunakan teknologi secara bijak, jadikan media sosial sebagai ruang untuk menyebarkan inspirasi dan terus membangun karakter yang kuat, berintegritas, serta menghargai keberagaman. Mari bersama mendukung remaja agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena kemajuan bangsa dimulai dari generasi muda yang percaya diri, peduli, dan terus berkarya. Selamat Hari Remaja Internasional. Remaja berkarya, Indonesia berjaya.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Dan kami akan hadirkan bacalah udara informasi tentang semangat kemerdekaan di era digital. Untuk mengetahui lebih jelasnya nanti kita bahas, namun pastikan Anda tetap di 103,6 MHz RRI Waikanan setelah lagu berikut ini.

Pendengar, kemerdekaan bukan cuma soal lepas dari penjajahan fisik, tapi juga bebas berekspresi secara positif di dunia maya. Nah, buat Anda pendengar, sahabat udara yang sudah merasakan merdeka bikin konten, merdeka jualan online, atau merdeka belajar, nanti kita bakal obrolin gimana caranya jadi pahlawan digital masa kini. Pendengar, kalau kita tarik ke tahun 2026 ini, merdeka itu artinya kita punya kesempatan yang sama untuk unjuk gigi. Teknologi bikin kita bisa mengenali budaya Indonesia ke dunia cuma lewat sentuhan jari. Kemerdekaan digital itu adalah kebebasan untuk terus berinovasi dan berkarya tanpa batas. Tapi ingat ya, merdeka di era digital juga ada tanggung jawabnya. Jangan sampai kebebasan kita malah disalahgunakan buat sebar berita hoax atau cyberbullying. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang bijak.

Pendengar, ada yang bilang merdeka itu bebas berkarya tanpa takut dijudge. Ada juga yang bilang merdeka itu bisa akses pendidikan dari mana saja lewat platform digital. Keren-keren ya pemikiran anak muda zaman sekarang. Mengisi kemerdekaan bisa dimulai dari hal simpel, kayak bikin konten edukasi, bangga pakai produk lokal, sampai mendukung kreator-kreator anak bangsa. Yuk kita buktikan kalau pemuda Indonesia itu bukan cuma konsumsi teknologi, tapi juga pencipta solusi.

Pendengar, kemerdekaan di era digital ini intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan semua kemudahan teknologi untuk kemajuan bersama. Jangan jadikan teknologi penghalang silaturahmi, tapi jadikan jembatan untuk memajukan Indonesia. Jadilah pahlawan di era digital ini dengan menebar kebaikan, menciptakan karya positif, dan terus berinovasi. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia sebagai bahan bakar untuk terus maju di panggung global. Sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian pendengar, majalah udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Sriani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Ketentuan mengenai ukuran dan tempat pemasangan bendera negara Sang Merah Putih diatur.
1: Anda masih bersama kami di Way Kanan pagi ini.
2: Baik, saudara pendengar RRI Way Kanan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Way Kanan pagi ini. Yang mana tanpa terasa pendengar saat ini kita sudah di pukul 8 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami temani dalam program acara selanjutnya, yakni bersama RRI Programa 1 Bandar Lampung dalam program acara Halo RRI. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
3: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Way Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Aku nggak sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Mister Capreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan untuk Anda yang tentunya sekarang sedang bekerja, semangat dengan pekerjaannya. Semoga semuanya diberi kemudahan ya. Selanjutnya sebuah informasi, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif sekaligus memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas agar dapat berkembang mandiri dan berperan aktif di tengah masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jia Nurnela saat menghadiri kunjungan kerja Ketua Umum Dharma Pertiwi Evi Agus Subianto di SLB Dharma Bakti Dharma Pertiwi pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Jian mengatakan kolaborasi menjadi fondasi penting dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, termasuk pemenuhan hak dan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, kunjungan Ketua Umum Dharma Pertiwi beserta jajaran ke Provinsi Lampung menjadi semangat sekaligus stimulus bagi pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan program yang belum berjalan maksimal, khususnya dalam pembangunan, maksud kami dalam pengembangan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Semua 9.91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi Husein di Lampung.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya hari ini kami bisa kembali menjumpai Anda nih pendengar dalam acara Lampung Siang ini dan dalam program acara Kita Indonesia. Kali ini Andina akan hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat mendengar. Nanti kita akan ngobrol ya bersama dengan Bapak Dr. Susanto, Ketua Komunitas Literasi Budaya Nusantara, dosen Universitas Bandar Lampung. Kita akan ngobrol nih tentang etika bermedia sosial sebagai wujud dari nilai keindonesiaan. Anda bisa mengikuti acara ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Untuk Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas ya, tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas Anda dan mudah-mudahan semua pekerjaan Anda semuanya hari ini bisa berjalan lancar mendengar. Dan sebelum kami akan hadirkan acara Kita Indonesia, kita akan ngobrol nanti tentang etika bermedia sosial sebagai wujud nilai keindonesiaan ya. Kita dengarkan dulu nih rangkaian lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk menemani Anda di siang hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026.

0: didengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Cinta Buta dan miliknya Ari Lasso nih pendengar, sudah membawa kita pada pukul 10 lebihnya 15 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih pagi di siang hari ini aktivitasnya? Semoga semuanya berjalan lancar ya. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda dalam acara Kita Indonesia. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita pendengar, ada Bapak Dr. Susanto yang merupakan Ketua Komunitas Literasi Budaya Nusantara. Beliau juga merupakan dosen dari Universitas Bandar Lampung. Kita langsung saja sapa Bapak Dr. Susanto nih. Halo, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat pagi ya masih ya. Udah jam 10 ya, masih pagi. Biar tetap semangat gitu maksudnya. Tapi ya iya. Pak. Oke, baik Bapak.
1: Siang ya Pak.
0: Iya, benar banget, cerah banget ya cuaca kita hari ini. Bapak, kita pagi hari ini akan ngajak Bapak ngobrol-ngobrol nih, berbincang tentang etika bermedia sosial sebagai wujud nilai keindonesiaan ya Pak ya. Mungkin di awal nih obrolan kita, gimana sih Bapak melihat nih untuk perkembangan dari etika bermedia sosial di kalangan masyarakat Indonesia saat ini, Pak?
1: Ya, sepertinya etika ini menjadi perhatian kita bersama ya, terkait tentang penggunaan media sosial. Jadi ini topik yang menarik ya.
0: Iya.
1: Kita wajib memahami betul bahwasanya media sosial itu kan sangat mudah diakses saat ini ya, dari beragam usia, bahkan anak usia dini ya, apa namanya itu SD itu sudah bisa mengirim pesan khususnya untuk orang ke orang tua, ke teman-temannya.
0: Nah, kita ini kan masyarakat Indonesia nih khususnya Pak, kita dikenal sebagai masyarakat yang aslinya ramah gitu Pak. Tetapi menurut Bapak kenapa nih kok malah kadang-kadang sering ya terlihat di media sosial masyarakat kita ini terlihat kasar atau bahkan nyinyir nih Pak di media sosial Pak?
1: Ya, ini dia nih salah satu permasalahan yang menarik ini ya.
0: Iya benar banget.
1: Ya. Saya menganggapnya ini seperti ya ilusi ya, efek ilusi di dunia maya. Misalnya di dunia nyata itu kan kita takut sekali kalau kita mengirim berkata-kata yang kurang sopan ya, yang kurang pantas, karena kita takut adanya sanksi sosial. Karena ketika dalam interaksi dunia nyata itu wajah kita terlihat. Tapi kalau di media sosial ya, sepertinya ada topeng ya. Seperti kalau kita menggunakan layar HP ya, jadi kita tidak langsung berhadapan dengan orang yang kita berinteraksi langsung ya. Apalagi akun itu kan bisa juga kita buat anonim ya, akun palsu. Nah, perasaan seperti ini yang menyebabkan bisa menimbulkan keberanian untuk menggunakan kata-kata yang kurang pantas ya, kurang sopan dan lain sebagainya. Nah, efek ilusi dunia maya ini yang membuat kita terpancing ya untuk menggunakan kata-kata yang kurang bagus ya ketika kita berinteraksi dengan sesama kita.
0: Oke. Nah, Bapak, di media sosial ini kalau menurut Bapak di mana sih batas antara bebas berpendapat dan juga menghina orang lain, Pak?
1: Nah, menurut saya ini batasnya itu sangat jelas ya. Bebas berpendapat itu menyerang gagasan. Jadi yang kita sampaikan itu adalah yang mungkin ya berseberangan dengan gagasan dari pihak lain. Tapi kalau kita mengungkapkan sesuatu itu menghina atau menyerang orangnya secara fisik atau secara personal, ini yang bisa dianggap menghina ya. Tidak menyerang apa yang disampaikan ya, tapi menyerang apa fisik orang itu, personal orang itu, latar belakang orang itu dan sebagainya. Nah, sebetulnya kritik yang baik itu kan untuk memperbaiki. Tapi kalau yang disampaikan itu sudah merupakan hinaan fisik maupun personal tadi, itu tujuannya bukan lagi untuk memperbaiki, tetapi untuk menjatuhkan harga diri orang tersebut. Nah, ini misalnya ya, seandainya nih ada banyak jalan rusak di Bandar Lampung, kemudian kita terpancing untuk memposting ya komentar di media sosial. Kita bisa saja bebas berpendapat ya, tapi bentuknya kritik. Misalnya Bu Wali Kota, tolong jalan di jalan ini diperbaiki karena membahayakan warga. Nah itu kan bagus ya. Iya. Tapi ada juga yang langsung poinnya menghina dia, disebutkan nama pejabatnya, kemudian dikatakan yang tidak baik dan lain sebagainya, yang bisa menjatuhkan harga diri orang tersebut. Nah itu yang dikatakan bisa dianggap menghina, tapi bukan, malah bukan menyerang menyampaikan gagasan apa yang seharusnya diperbaiki dan sebagainya.
0: Oke, nah selain itu juga Pak, di media sosial saat ini juga selain banyak sekali cacian-cacian yang bisa dilihat gitu kan ya, yang dilontarkan, banyak juga ya Pak ya berita-berita hoax nih Pak. Nah gimana sih Pak caranya supaya kita ini gak mudah dan juga gampang nih tertipu oleh hoax yang menyebar di grup chat atau juga mungkin di media sosial kita nih Pak?
1: Iya, kebetulan ini sangat berbahaya ya, berita-berita yang tidak benar, karena bisa berdampak pada hal-hal negatif ya. Ada rumus yang menurut saya sangat-sangat sederhana. Apa itu? Yang sering kita dengar, saring sebelum sharing. Nah itu kita filter dulu, kita saring dulu sebelum kita membagi info yang ada di grup-grup WhatsApp misalnya ya, atau media sosial kita. Nah kita juga harus paham ciri utamanya apa kalau itu merupakan berita hoax ya, berita yang tidak benar. Jadi pada dasarnya berita yang hoax, yang sifatnya hoax itu sangat memancing emosi yang berlebihan. Misalnya itu entah membuat kita yang membaca itu sangat marah atau sangat ketakutan dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu berlebihan. Jadi misalnya ada tiba-tiba pesan masuk di grup RT kita atau grup alumni kita dan sebagainya, ada kata awas jangan makan ini, jangan makan itu karena mengandung macam-macam begitu ya. Jadi sifatnya menakutkan. Nah kalau yang begitu kita wajib curiga, berarti ada sesuatu ini, maka jangan buru-buru share atau forward ya, dibagi ke grup-grup yang lain. Jadi kalau kita mendapatkan berita seperti itu, ya kita harus lihat, cari dulu beritanya di sumber-sumber yang terpercaya. Misalnya rri.co.id, nah itu kita cari di situ kata kuncinya apa. Atau di sumber-sumber berita yang official ya, kantor-kantor pemerintah yang official ya. Nah itu baru kalau betul memang benar ya kita sharing, tapi kalau enggak ya jangan dilanjutkan beritanya. Kita cukup beri sampai di tangan kita saja.
0: Nah, kalau menurut Bapak gimana sih Pak seharusnya masyarakat ini menyikapi perbedaan antara pilihan, pandangan, suku, agama dan juga budaya nih Pak di media sosial Pak?
1: Nah, untuk perbedaan pandangan dan lain sebagainya itu ya wajar saja karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Beragam kita, tetapi tujuannya untuk persatuan ya. Jadi kita tetap harus memperhatikan memperhatikan hal-hal positifnya ya, jangan yang dibagikan hal-hal negatif dari keberagaman itu, tapi tetap dijaga persatuan. Seandainya nih ada informasi tentang sesuatu yang menyudutkan ya, yang memojokkan golongan tertentu, nah itu kita harus berhati-hati, waspada. Seandainya itu, jangan sampai yang nanti kita info-info itu bisa melukai, menyakiti ya golongan tertentu.
0: Oke. Nah, sekarang ini juga kan anak-anak nih banyak sekali bahasa-bahasa gaul yang mereka pakai gitu Pak, Pak ya. Nah, apakah pemakaian bahasa gaul di internet ini membuat sopan santun anak muda kita ini hilang nih Pak?
1: Nah, ini bahasa ini sangat dinamis sebetulnya ya, terus berkembang. Jadi tidak ada tidak ada matinya dia dari satu masa ke masa, dari satu generasi ke generasi. Nah, pemakaian bahasa gaul ini menurut saya ya tidak masalah sih, tapi harus sopan ya, sopan santun itu, nilai sopan santun itu jangan sampai hilang. Nah, apa yang menyebabkan hilangnya sopan santun itu biasanya hilangnya kepekaan kita karena menggunakannya tidak pada konteks yang benar. Ya, ada misalnya bahasa gaul yang kalau dia digunakan sesama temannya itu oke ya, tetapi kalau itu dipakai kepada orang ya, orang tua, guru, dosen, atau orang-orang yang kita anggap panutan, nah itu jangan dipakai. Jadi harus memperhatikan konteksnya. Walaupun menggunakan bahasa gaul, ya harus konteksnya tepat. Kalau tidak, ya bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Bisa tersinggung macam-macam.
0: Iya, oke. Nah, mungkin ada tips nih Pak, caranya gimana nih caranya supaya netizen kita ini nih bisa kompak untuk gotong royong untuk melawan berita bohong, Pak?
1: Ya, gotong royong bukan hanya di dunia nyata ya,
0: ternyata
1: ya,
0: benar.
1: Kita juga gotong royong di dunia maya. Nah, satu yang paling sederhana ya, misalnya nih kita dalam grup ya, grup pegawai RRI misalnya, sesama pembawa acara, atau kita ini sesama dosen atau sesama mahasiswa, macam-macam ya, atau yang lebih kecil ya, kalau di sekitar rumah kita grup RT. Nah, seandainya ada teman kita ya yang men-set ya, yang mengirim berita-berita yang tidak benar ya, langsung kita mengingatkan ya, tapi mengingatkannya dengan cara yang baik ya, tidak langsung memarahi dan sebagainya, nanti dia langsung keluar grup, repot nanti kita untuk menyampaikan informasi. Nah, kemudian selain mengingatkan, kemudian kita memberi ini link yang benarnya bagaimana, seandainya kita ada sumbernya ya, dan lain sebagainya. Dan itu tidak berhenti pada satu orang, tidak pada ketua grup saja, tidak pada adminnya saja, tapi teman-teman yang lain. Tapi tujuannya untuk supaya info itu tidak menyebar dan kita saling mengingatkan. Nah, dalam hal bergotong royong inilah saling mengingatkan bisa membantu penyebaran hoax tadi bisa tidak viral ya, tidak menimbulkan hal-hal yang negatif macam-macam. Nah, gotong royong ini yang mungkin kita bisa lakukan di dunia maya.
0: Oke, jadi gotong royong nggak hanya di dunia nyata aja, di dunia maya juga bisa ya Pak ya. Iya. Oke, nah seberapa penting nih Pak kita mengajarkan sopan santun di media sosial, khususnya dalam lingkup keluarga nih Pak?
1: Ya, menurut saya ini sangat penting banget ya. Penting sekali. Karena kan begini, ini kita sebagai orang tua ya, memberikan HP ya, gadget kepada anak-anak kita, bahkan yang SD, SMP sudah kita beri, tapi kita lupa memberikan semacam panduan bagaimana menggunakannya dengan cara etika yang baik. Nah, untuk itu kita selain memberikan ya, memberikan gadget HP ke anak kita ya, kita juga mengajarkan dia, oh kalau ada berita begini jangan diteruskan ya. Kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang menyudutkan pihak tertentu, temannya dan sebagainya, jangan ikut nimbrung ya, jangan ikut malam peruncing permasalahan, tapi coba memberi solusinya gitu. Nah, etika seperti ini, hal-hal yang sederhana ini sudah mulai kita perkenalkan ke anak kita sambil kita memberikan gadget ke dia. Jadi tidak hanya memberikan gadget, tapi kita lupa ada hal-hal yang perlu kita sampaikan untuk dia tidak terjerumus ya dalam menggunakan gadget dengan kalimat-kalimat yang tidak sopan dan lain sebagainya.
0: Oke, jadi walaupun kita nggak bisa menenangkan di media sosial, paling nggak jangan jadi kompor gitu ya Pak. bahaya kalau meleduk ya. Oke, Bapak, gimana sih Pak sebenarnya cara nih untuk menjaga nilai-nilai Pancasila untuk anak muda kita nih dari pengaruh budaya di internet nih Pak?
1: Ya. Ini internet nih kan kita tidak bisa sepertinya ya, ini jadi kebutuhan pokok ya, ke kota macam-macam kita terhubung dengan dunia internet. Nah, kan enggak lucu ya kalau kita cabut kabel internet itu, memblokir budaya luar. Nah, gimana mereka nanti berinteraksi anak-anak kita ini? Nah, jadi yang harus kita lakukan itu adalah menguatkan akar budaya dan literasi Nusantara, khususnya untuk anak-anak kita ya, di dalam diri mereka. Misalnya nih ya, kalau di Lampung kan ada falsafah piil pesenggeri ya, menjaga harga diri dan kehormatan. Itu falsafah Lampung yang kita tanamkan untuk anak-anak kita. Nah, kalau nilai ini sudah tertanam ya di hati mereka, pada generasi muda, itu biasanya spiral apapun berita, spiral apapun tren yang misalnya yang joget-joget yang kurang pantas ya dengan nilai budaya kita ketimuran, ini mereka sepertinya akan punya alarm sendiri dan Mungkin dalam pikiran mereka, ah ini nggak sesuai nih dengan jati diri saya sebagai orang Lampung, sebagai orang Indonesia. Nah, jadi kita kuatkan filter itu dari diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa mawas diri, menjaga diri, walaupun mereka bebas ya berinteraksi di dunia internet, tetap mereka bisa terpelihara.
0: Oke. Nah, kalau menurut Bapak nih, untuk para netizen di luar sana yang suka berkomentar jahat, nah lebih baik kita memberikan edukasinya itu seperti apa? Lebih baik diedukasikah atau langsung dihukum saja nih, Pak?
1: Nah, ini ribet ini kok masalah hukum ya. Sebenarnya beberapa kali diundang di kepolisian sebagai saksi ahli, kasusnya ya pencemaran nama baik, penghinaan, macam-macam. Nah, menurut saya ya, hukum itu di Indonesia ini, bahkan di negara lain itu, kalau di Indonesia ini ada undang-undang ITE ya yang mengatur itu. Nah, itu kan sifatnya seharusnya ya ultimum remedium, artinya inilah jalan paling akhir. Jadi tetap prioritas utama kita ya itu adalah edukasi dan berikan sanksi sosial. Jadi misalnya nih, kalau kita temukan ada kasus netizen ya, remaja yang dia komennya itu menghina, tetapi tidak terlalu fatal ya. Nah, itu kita bisa panggil pihak sekolah atau orang tua ya, kita beri edukasi, pemahaman dan lain sebagainya. Kemudian kalau perlu dia memberikan membuat video minta maaf ya kepada pihak, sehingga redalah permasalahan itu. Tetapi kalau dia sudah kadang-kadang ya terlanjur berbahaya ya, misalnya sampai memberi ancaman nyawa atau bahkan penipuan ya, bahkan yang sara, bahkan pornografi dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita terapkan, hukum itu harus tegak ya, supaya ada efek jera di tengah masyarakat.
0: Oke. Nah, Bapak juga kan sebagai dosen ya di Universitas Bandar Lampung, Pak. Nah, terkait dengan masalah sopan santun di media sosial ini, Pak, seperti apa sih yang paling sering Bapak temui di kampus saat ini, Pak?
1: Wah, ini yang agak repot ya. Tapi ya harus kita hadapi, yaitu begini ya, kadang-kadang mahasiswa kurang bisa menempatkan konteksnya. Jadi bahasa kadang-kadang di ruang formal dan informal mereka tidak bisa membedakan. Tetapi kita sebagai dosen harus paham betul ya bagaimana mahasiswa kita. Nah, untuk itu kita ya, seperti yang saya sampaikan tadi, harus diedukasi dan sebagainya. Nah, terkadang yang sangat meresahkan itu ya tidak pada konteks yang benar itu tadi ya, tidak pada konteks yang benar. Tapi kalau dia masih batas-batas yang wajar ya kita maafkan, tetapi kalau tidak ya terpaksa kita tegur dan kita beri peringatan seperti itu.
0: Oke. Nah, Bapak, sebesar apa sih ini untuk peran dari sekolah atau mungkin juga dari perguruan tinggi nih dalam mengajarkan etika bermedia sosial kepada generasi muda, Pak?
1: Nah, perannya sepertinya harus berawal dari berangkat ya, dari diri kita sendiri sebagai pendidik. Kalau di sekolah, guru. Kalau di kampus, dosen. Kan sebenarnya sama ya, pendidik. Kalau di rumah, orang tua. Kalau di tengah masyarakat, yang senior kepada yang junior. Berangkat dari kita untuk memberi contoh yang baik. Terkadang kita lupa memberi contoh. Kamu itu harus sopan dan satu dan sebagainya. Tiba-tiba dia dapatin jejak media sosial kita sendiri yang kurang pantas memberi komentar dan sebagainya. Nah, ini yang terkadang edukasi itu tidak efektif karena tidak ada contoh yang baik. Termasuk pejabat-pejabat kita sebetulnya, mereka juga harus memberikan contoh yang baik ya, teladan yang baik dalam bermedia sosial. Jadi semuanya itu kita saling memberikan contoh yang baik sehingga masyarakat mendapatkan banyak contoh penggunaan media sosial yang baik dan benar. Hal-hal yang tidak baik dan benar itu jadi sifatnya minoritas dia. Tetapi kalau ternyata tidak ya, penggunaan itu merajalela dan sebagainya, apalagi di dunia pendidikan, kampus maupun di sekolah. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Tapi tetap itu tolongnya adalah berawal dari kita ya, dari pendidiknya, dari orang tua, dari senior ya, dari yang lebih tua, untuk memberikan contoh yang baik menggunakan media sosial dengan sopan santun yang baik.
0: Nah, Bapak, seperti apa sih untuk pengguna media sosial ini yang bisa disebut punya karakter dan juga etika digital yang baik, Pak?
1: Bisa diulangi tadi agak
0: terputus. Iya, seperti apa sih Pak kita bisa melihat seseorang pengguna media sosial ini bisa disebut punya karakter dan etika digital yang baik?
1: Oh iya, iya, iya. Nah itu dari penggunaan bahasanya, kan okay. Kan media sosial itu bahasa ya, jadi tetapi juga ada penggunaan bahasa ya, pilihan kata yang bagus, kemudian seandainya dia mengkritik sekalipun, dia akan menggunakan kata-kata yang benar ya, seandainya untuk mengkritik kinerja pemerintah, kemudian mengkritik gurunya, mengkritik peraturan-peraturan di sekolah atau di kampus. Kemudian yang tadi saya sampaikan itu hak mereka ya, artinya bebas berpendapat. Tetapi bebas pendapat tidak menghina atau tidak mojokkan, kemudian tidak tidak menyerang pribadi ya. Nah ini yang kita hindari. Nah kalimat-kalimat yang seperti itu yang memang sih gampang ya kalau kita pikirkan. Tetapi terkadang kita tergoda untuk karena tersulut emosi ya, tersulut emosi, kemudian trendingnya dan sebagainya. Nah itu yang harus kita waspadai. Nah penggunaan kalimat ini juga kadang-kadang itu kalau tertulis ya, kadang-kadang video. Nah ini video yang lagi viral, hal-hal yang negatif. Nah itu kita harus mencoba tidak menyebarluaskan. Nah bagi mereka, seandainya nih ya, mereka membuat konten ya, membuat konten melalui media sosial mereka, itu penggunaan bahasanya yang harus betul-betul terukur ya, terukur sehingga apa yang disampaikan itu tepat sasaran dan lain sebagainya. Tidak mengikuti tren yang walaupun trennya, oh ini lagi tren, ini lagi viral, dia ikut-ikutan. Tapi harus dipikir dulu, ini bagus tidak untuk dia. Dan kita berpikir jejak digital itu sangat penting. Ya sangat penting karena apalagi nih kalau kami ya di kalau saya ya khususnya di kelas saya wanti-wanti tuh berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial karena itu akan menjadi jejak digital kalian apalagi kalau sudah tamat dan melamar pekerjaan. Nah biasanya pengguna perusahaan yang tempat kita melamar itu melihat jejak digital kita karena mereka bisa melihat media sosial kita dan sebagainya. Disitulah sampai hal-hal yang sekecil itu pun kita juga harus perhatikan untuk kita beri apa ya masukan ya untuk generasi muda kita.
0: Oke, baik. Nah, Bapak, mungkin sebelum kita akan akhiri obrolan kita di siang hari ini, Pak, ada enggak sih tips sederhana nih untuk pendengar kita siang hari ini supaya tetap sopan dan aman nih saat bermain media sosial, Pak?
1: Ya, ini buat pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung ya. Baik, saya ada tips sederhana nih, yaitu gunakanlah prinsip cermin. Cermin itu kan kita melihat diri sendiri ya. Jadi sebelum kita mengetik komentar, memposting foto, membuat video, macam-macam ya, atau membagikan berita, tahan dulu, tahan jari kita sekian detik ya, singkat aja. Lalu bayangkan bahwa orang yang ingin kita tuju, orang-orang yang ingin kita sampaikan informasi itu ada di depan kita, ada tepat di hadapan kita. Nah, pada saat itu kita pikirkan, ini seandainya memang ini yang akan saya ketik, akan saya sampaikan, akan saya share, gimana perasaan dia? Bagaimana hal-hal yang akan ditimbulkan? Ya. Nah, kalau kita merasa wah, enggak pantas, enggak baik, kemudian wah ini bisa bahaya. Nah, ada kekhawatiran itu dalam hati kita, jangan tahan ya, jangan langsung di-share. Tapi kalau oke, enggak ada masalah, ini hanya sifatnya informasi dan ini wajib dibagikan. Nah, itu ya wajar ya, itu langsung saja dibagi, enggak masalah. Tapi kalau dalam hati kita, wah ini enggak boleh, ini sepertinya tidak pantas, nah, itu kita harus tahan diri. Jadi dengan prinsip cermin ini kita ada filter ya, ada seperti cermin ya bagi kita untuk tidak sembarangan dalam menggunakan media sosial, berhati-hati sekali.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Yani sudah meluangkan waktunya nih untuk kita ngobrol-ngobrol dalam acara Kita Indonesia, Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga bisa menginspirasi khususnya untuk generasi muda di luar sana nih, Pak ya. Dan sukses selalu buat Bapak, jaga kesehatan, Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak ya, dalam kesempatan. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, itu tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Dr. Susanto yang merupakan Ketua Komunitas Literasi Budaya Nusantara yang juga adalah dosen dari Universitas Bandar Lampung. Pendengar, kita tadi sudah ngobrol bersama beliau tentang etika bermedia sosial sebagai wujud dari nilai keindonesiaan. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Susanto tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Pendengar, kami hadirkan informasi kembali untuk Anda. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara ini akan dilaksanakan dan dimulai pada 2 hingga 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026, pendengar. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram kami di @RRIBandarLampung. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Due, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Macho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Le Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como, salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job, there is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya, dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun, karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, ex-Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan ex-Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline, dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: itu dari arena basket. Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum ikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisik kan, baru kita bisa teknik kembali. Kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau sampai kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Pada masih one to one. Antisipasi ada jedra, itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan gak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, ada sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya menjadi berapa?
3: Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya gym itu pagi nanti ada.
3: Ya pagi gym nanti sore ada taktik ya teknik.
2: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen kemarin dari yang AVC kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
3: Ya kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Hmm. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk Binel. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, okay. Sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Cuma
3: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke sana.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia juga.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top, kita cari yang target terbaik. Ya, di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya, kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita ke masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi, saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari gitu, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar, bentar, bentar. Bentar, tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu, tunggu, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada, ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Iya, iya, yaudah, yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok. Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Menjelang siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Tentunya masih menemani Anda pendengar di 90,9 FM ataupun juga Anda bisa terus dengarkan siaran kami ya melalui RRI Digital. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan Anda, pendengar, tetap utamakan keselamatan ya daripada kecepatan. Pendengar, ada kabar nih tentang informasi kesehatan terbaru ya yang datang dari Organisasi Kesehatan Dunia atau yang kita kenal dengan WHO. WHO kini tengah memantau untuk varian baru COVID-19 yang dikenal dengan nama PQ16.1.1. Varian ini adalah turunan dari NB1.8.1 dan sudah masuk ke dalam daftar varian under monitoring atau varian yang sedang dipantau oleh WHO sejak 27 Juli 2026. Yang menarik perhatian pendengar, sebagian besar sampel varian baru ini berasal dari Singapura. Hingga 8 Juli 2026, sebanyak 457 sequence PQ16.1.1 ini sudah dilaporkan dari 8 negara. Dan dari jumlah ini ada 388 sequence atau sekitar 85% berasal dari Singapura. Di Singapura sendiri, proporsi varian PQ16.1.1 ini adalah menunjukkan peningkatan yang cukup tajam ya. Pada minggu ke-18, varian ini ditemukan pada sekitar 12,6% sampel, kemudian meningkat jadi 55,1% dan pada minggu ke-25. Varian ini juga terdeteksi ya di Taiwan, bahkan data pemantauan setempat menunjukkan PQ16.1.1 ini ditemukan sekitar 85,7% sampel kasus lokal yang dianalisis untuk melihat jenis variannya dalam 4 minggu terakhir. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah kondisi ini berarti kita harus kembali panik nih seperti pada masa awal pandemi, pendengar? Ya, status varian under monitoring ini artinya WHO sedang mengamati untuk perkembangannya ya. Varian ini termasuk penyebaran dan karakteristiknya untuk melihat apakah varian ini punya dampak kesehatan masyarakat yang lebih besar. Jadi masyarakat gak perlu panik dulu ya, tetapi tetap harus waspada nih pendengar. Apalagi Singapura ini adalah negara yang cukup dekat dengan Indonesia dan punya mobilitas masyarakat yang tinggi. Karena itu perkembangan varian baru ini tentu menjadi perhatian nih untuk negara-negara di kawasan termasuk Indonesia. Yang terpenting tetap jaga kesehatan untuk Anda pendengar. Jika sedang mengalami gejala gangguan pernapasan seperti batuk, pilek, demam, atau mungkin merasa kurang sehat ya, sebaiknya kurangi kontak nih dengan orang lain dan Anda gunakan masker terutama ketika ada di tempat ramai. Dan tentu aja jangan mudah percaya ya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Untuk Anda pendengar, COVID-19 ini memang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tetapi virusnya masih terus mengalami perubahan. Karena itu pemantauan terhadap varian baru tetap penting agar kita bisa mengambil langkah yang tepat berdasarkan informasi dan juga data. Bukan karena kepanikan ya pendengar. Ya, itu tadi informasi kesehatan sudah kami hadirkan ya, informasi dari WHO nih. Jadi tetap tenang untuk kita waspada dan untuk kita semua yang pastinya juga tetap waspada dan selalu jaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk Anda dan kami hadirkan juga nih informasi lalu lintas untuk Anda pendengar sebelumnya. Informasi lalu lintas berdasarkan CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar saat ini dari stasiun Tanjung Karang terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai, namun arus lalu lintas terlihat lancar ya pendengar, gak ada kemacetan dari stasiun Tanjung Karang. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda pastinya.
Dan untuk Anda yang saat ini sedang bekerja ya, sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Barat, jangan lupa istirahat dulu sejenak baru lanjutkan kembali aktivitasnya. Dan untuk Anda yang mungkin juga akan melintas di depan Mall Bumi Kedaton, tepatnya di bawah playover Mall Bumi Kedaton, untuk saat ini informasi lalu lintas terlihat sangat lancar ya, walaupun meramai tapi arus lalu lintasnya lancar, gak ada kemacetan untuk saat ini pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam Lampung siang ini.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan scola dalam bahasa Indonesia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ya, pendengar, senang sekali kami bisa kembali menemani Anda di siang hari ini ya, dalam acara Seruit, siang seru inspirasi teman, pendengar. Dan siang ini kita akan mengangkat tema yang tentunya dekat nih dengan identitas dan kekayaan budaya kita, yaitu Sanggar Tari, ruang kreatif untuk menjaga warisan budaya. Tari tentunya bukan sekedar gerakan yang indah aja ya, pendengar. Tetapi tentunya tarian ini dibalik setiap geraknya, musik, busana, serta juga ekspresi, di sini ada cerita, nilai, serta warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan salah satu tempat yang penting untuk menjaga agar warisan tetap hidup adalah Sanggar Tari. Nah, lalu bagaimana sih Sanggar Tari ini bisa menjadi ruang kreativitas sekaligus juga benteng pelestarian budaya? Seperti apa juga nih tantangan untuk menjaga generasi muda mencintai seni tradisi di tengah perkembangan zaman? Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Kak Marudin SPD yang merupakan pimpinan Sanggar Marula Diva Lampung Utara. Kita akan langsung saja nih Kak Marudin ya. Halo, selamat siang Kak Marudin. Oke, halo. Oke, sepertinya ada sedikit kendala di telepon kita ya siang hari ini. Kita akan coba kembali hubungi Kak Marudin di siang hari ini, pendengar. Untuk Anda juga nih yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Untuk Anda yang saat ini mungkin juga sedang muter-muter nih, lagi bingung kira-kira makan siangnya apa sih kira-kira gitu kan ya, karena setiap hari makan kayaknya kadang-kadang ada rasa bosen gitu ya, pendengar. Tapi walaupun bosen ya tetap harus makan supaya tetap sehat, dan pastinya juga tetap pastikan apa yang Anda konsumsi itu baik untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan Anda nih, pendengar. Baik, kami kembali mencoba untuk menghubungi Kak Marudin nih di siang hari ini. Dan sambil menantikan kebersamaan kita, kami akan hadirkan dulu satu lagu untuk menemani Anda di siang hari ini.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 90,9 FM. Masih menemani Anda tentunya dalam acara Seru Wits yang seru, inspirasi teman. Dan kita sudah terhubung bersama dengan Kak Marudin SPD nih, yang merupakan pimpinan Sanggar Marula Diva Lampung Utara. Selamat siang kakak, assalamualaikum.
1: Selamat siang juga, waalaikumsalam.
0: Iya nih, maaf loh ganggu waktu siang harinya ya.
1: Ya, okay. Tidak apa-apa.
0: Ya pun.
1: RRI Lampung.
0: Oke, Kak. Kita ngobrol nih tentang sanggar tari ya, ruang kreatif untuk menjaga warisan budaya. Nih, mungkin di awal obrolan kita, Kak, bisa diceritakan enggak sih gimana nih awal mula berdirinya Sanggar Marula Diva di Lampung Utara ini, Kak?
1: Ya, jadi awalnya berangkat dari kegelisahan dan hobi sebetulnya. Dimana waktu itu gelisah karena dulu kan aku sebagai dancer dulu kan. Nah, memasuki usia 25 tahun, kemudian aku dapat kesempatan menari ke event nasional di Jambore Pemuda Indonesia di Kalimantan Barat dan Pertukaran Pemuda Indonesia di Gorontalo. Nah, di situ terpikir sepertinya kayaknya ini kalau aku jadi dancer terus nggak mungkin, kayaknya memang aku harus punya binaan gitu kan. Ya dari situ terbentuklah atau terinspirasilah berdirinya Sanggar Marula Diva gitu. Okay.
0: Kenapa sih kak memilih tari dan seni budaya nih sebagai ruang untuk berkarya sekaligus juga mengabdi kepada masyarakat, kak?
1: Iya. Kalau mengapa tari, karena menurut aku tari itu adalah sesuatu yang unik, kemudian sesuatu yang mudah diterima oleh masyarakat, dan keberadaan tari itu sendiri juga pada saat itu masih minim. Gitu kan. Jadi di beberapa tempat atau di beberapa daerah itu dalam satu kabupaten mungkin hanya ada satu sanggar tari gitu, kalau zaman dulu, zaman-zaman waktu itu gitu loh.
0: Okay.
1: Ya, jadi aku terpikir gimana caranya generasi muda ini semuanya punya kesempatan, atau misalnya potensi-potensi terbaik anak muda yang baru muncul, mereka punya kesempatan juga untuk kita perkenalkan pada tari-tari tradisi misalnya, pada pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya yang mengandung unsur tradisi, terutama tradisi Lampung gitu loh. Sehingga keberadaan dunia tari, terus khususnya tari-tari Lampung itu tidak hanya untuk sebagian orang aja, tapi semua orang bisa merasakannya gitu loh.
0: Nah, kak, kalau untuk saat ini kegiatan apa aja sih yang biasanya dilakukan di Sanggar Marula Diva, di selain latihan tari tentunya nih, kak?
1: Iya, selain latihan rutin tari, terkadang juga saya melatih catwalk untuk fashion show, kemudian melatih vokal juga kadang-kadang gitu.
0: Okay.
1: Kan. Dan di sela-sela latihan rutin mereka juga biasanya saya ajarkan gimana mencari potensi yang ada di diri kalian masing-masing gitu. Jadi walaupun judulnya masuk ke sanggar tari, enggak harus melupakan apa yang kalian punya yang belum tereksplor gitu loh.
0: Oke, jadi dari Sanggar Marula Diva ini gak hanya tentang menari aja ya kak ya, bisa latihan vokal, bisa juga catwalk gitu ya kak. Wah luar biasa nih. Nah ngomong-ngomong siapa aja sih kak yang bisa bergabung nih di Sanggar Marula Diva? Ada gak syarat-syaratnya kalau misalkan mau bergabung ke Sanggar Marula Diva ini kak?
1: Sebetulnya Marula Diva terbuka untuk semua sih. Ya, terbuka untuk semua. Tetapi kan kalau seni ini balik ke pribadi masing-masing. Jadi ada orang yang memang datang untuk belajar dari hati, ada juga yang cuman sekedar beberapa kali datang udah itu ya udah gitu loh. Jadi kembali kepada kecintaan masing-masing sih. Kalau untuk membershipnya, secara membership ya terbuka untuk siapapun yang pengen belajar, ya ayo welcome gitu loh saya.
0: Oke. Nah, kalau menurut kakak nih cara pribadi, seberapa penting sih peran dari sanggar tari ini dalam menjaga warisan budaya daerah, kak?
1: Kalau menurut saya sanggar tari ini sangat penting untuk untuk regenerasi muda dan untuk peran pembangunan juga sih, karena lewat tari kita bisa menyampaikan tradisi, kita bisa menyampaikan sesuatu yang unik, sesuatu yang indah, karena tari bisa menginfluence masyarakat. Mm. Oh, ternyata kita Lampung ini ada ya bentuk budaya dalam bentuk tari yang bagus gitu kan. Atau ternyata tarian Lampung itu bisa dinikmati di atas panggung, tidak hanya di upacara-upacara adat saja gitu kan. Jadi menurut aku ya ini sangat sangat sangat penting dan juga punya pengaruh gitu loh. Apalagi sekarang kan di era globalisasi, di era modernisasi, yang namanya seni budaya, tradisi itu akan hilang kalau kitanya tidak dengan semangat antusias yang ayo kemana-mana kita bawa nih tradisi kita gitu, kita kenalkan nih tradisi kita, ini loh Lampung kita gitu, ini loh adat istiadat kita gitu kan, sehingga masyarakat umum tahu.
0: Okay. Halo. Iya, Kak, kalau berdasarkan pengalaman dari Kakak nih, apakah anak-anak dan remaja-remaja saat ini nih masih tertarik sih Kak untuk mempelajari tari tradisional?
1: Iya, beberapa dari mereka saya perhatikan masih ada. Dan beberapa ya memang ada yang hanya mungkin tertariknya di modern dance, di K-pop gitu kan. Jadi makanya aku bilang tadi tergantung bagaimana cara kita menginfluence adik-adik kita ini gitu loh. Dan kita mengedukasi bahwa sebetulnya gak kalah keren loh tari tradisi. Tradisi kita ini gak kalah keren loh dengan yang kalian minati juga gitu kan.
0: Okay. Nah Kak, yang menjadi tantangan Kakak terbesar nih, yang menjadi tantangan dalam mempertahankan minat generasi muda untuk terhadap seni tari tradisional ini apa sih Kak biasanya?
1: Iya, tantangan terbesar itu adalah menanamkan mereka rasa dan pengertian bahwa kita itu harus menghindari rasa malas. Karena belajar seni di sanggar ini kan di saat orang-orang tidur siang kita latihan. Di saat orang-orang ngadem di kamar, kita di atas di, atau misalnya di dalam ruangan kita latihan sampai keringetan gitu kan.
0: Iya benar.
1: Di saat orang-orang lagi santai-santai kita bergerak gitu. Makanya aku bilang kita itu harus bisa mengalahkan rasa malas gitu. Dan itu yang selalu saya bilang, kita harus bisa mengalahkan rasa malas, kita harus bisa melawan rasa kantuk, sehingga dalam prosesnya nanti kita akan menghasilkan buah yang bagus gitu kan.
0: Nah Kak, sekarang nih kan anak-anak muda gitu, generasi muda ini sangat dekat banget dengan yang namanya media sosial ya Kak ya. Nah gimana, selain media sosial juga lebih ke budaya populer gitu ya Kak ya, gimana nih Sanggar Maruli Diva ini bisa membuat seni tradisional ini tetap menarik untuk generasi muda Kak?
1: Iya, tentunya dengan berbagai inovasi yang tentunya tidak keluar dari jalur sih sebetulnya. Artinya gini, kita buat sebuah kemasan tradisi, tetapi di era yang modernisasi bagaimana caranya tidak terlihatan jadul, tetapi terlihat eye-catching, terlihat fashionable gitu di saat ini. Sehingga generasi muda ini tertarik gitu kan. Oh ini ternyata bisa ya dimodifikasi begini gitu. Oh ternyata bagus juga gitu kan, kalau misalnya ini begini, ini begitu gitu kan. Karena kalau kita pure pengulangan atau misalnya kita adopsi dari hal-hal yang dulu-dulu, referensi yang dulu, ya mungkin anak-anak mungkin kurang tertarik gitu loh. Karena kan mengingat anak-anak sekarang dengan media sosial, mereka begitu cepat mencari informasi, mendapat informasi. Nah begitu juga untuk menginfluence mereka itu ya kita juga harus membuat konten-konten misalnya kan. Kayak beberapa aku membuat konten dengan prinsip hidup orang Lampung gitu kan. Misalnya dengan para penari yang menggunakan kostum tari gitu kan. Atau membuat konten-konten pada saat kita pertunjukkan misalnya kan.
0: Iya. Oke, Kak, sejauh mana sih kreativitas ini dibutuhkan, Kak, dalam mengembangkan seni tari supaya bisa tetap relevan gitu dengan perkembangan zaman, Kak?
1: Iya, kreativitas itu kita membutuhkan kreativitas itu sangat dekat ya, harus kreativitas itu harus dekat dengan diri kita. Karena kalau kita jauh dari kreativitas, maka ya seni hanya akan menjadi sebuah konsumsi yang begitu muncul akhirnya dilupakan gitu loh kan. Tapi kalau kita punya kreativitas dan kedekatan kita dengan kreativitas, maka apapun yang kita lihat, hal-hal kecil yang kita lihat itu akan menjadi sebuah sumber inspirasi, sumber ide yang akhirnya kita bisa mengejawentahkannya menjadi sesuatu dalam bentuk yang mungkin bisa dinikmati, bisa dilihat, bisa dirasa gitu. Yang tentunya itu out of the box, belum pernah dibuat oleh orang lain gitu.
0: Oke, kalau kakak sendiri pernah nggak ngebuat inovasi atau kreasi tari yang memadukan unsur tradisional dengan konsep kekinian, Kak?
1: Iya, pernah. Jadi waktu itu aku pernah unsur tradisional sama unsur kekinian. Jadi waktu itu aku pernah mencoba memadukan beberapa tarian nih. Jadi kan ada beberapa variasi tari ya yang itu disatukan dalam satu pertunjukan gitu loh. Selain ada Lampungnya, kemudian ada Kalimantannya, kemudian ada Bali, ada Melayu Riau, kemudian ada Sumatera Baratnya kalau nggak salah. Itu aku pernah bikin itu waktu di pernah dilombakan juga waktu di Porprov 2002 deh kalau nggak salah, dan alhamdulillah keluar sebagai juara 3.
0: Oke, luar biasa ini ya. Jadi sudah malang melintang nih kayaknya ya. Oke, Kak, kalau tadi itu kan sempat kakak mengatakan bahwa membuat kayak konten gitu terkait dengan tarian gitu kan ya. Jadi bagaimana kakak memandang media sosial dengan platform digital nih? Apakah ini memang sangat penting sekali untuk memperkenalkan karya-karya sanggar kakak kepada masyarakat yang lebih luas untuk di zaman sekarang ini, Kak?
1: Iya, jadi gini sih, sebetulnya konten ini kan sifatnya nggak mesti harus pure yang apa kegiatan kita yang kita akan jalankan. Tetapi kan ide-ide dua itu ada interferensi, misalnya seperti ide-ide yang misalnya kalau yang original apa yang orang belum pernah buat kita buat nih. Ya. Kemudian nanti tergantung juga lagi vibes-nya apa nih. Oh, vibe-nya apa gitu. Nanti kita bikinnya sesuai dengan karakter kita nih apa nih. Misalnya oh karakter Sanggar Maruli di Patu ini gitu kan. Nanti kita buat kita ini lagi. Karena jujur berkesenian di era digital ini, di era media sosial itu orang banyak langsung melihatnya ke media sosial gitu kan. Jadi ya kita juga bagaimana sebisa mungkin di dalam membuat konten juga kita tidak membuat konten yang salah loh artinya. Maksudnya tari asal-asal masukin tari aja sebagai konten gitu kan. Jadi kita juga harus ada ilmunya, harus belajar juga gitu kan. Jadi misalnya kayak tari Lampung, kita tahu tari Lampung harus mana yang tradisi, mana yang pakem, mana yang itu sudah nggak bisa lagi diganggu-ganggu. Nah itu tetap pada tempatnya gitu loh. Tapi kalau kita berinovasi misalnya untuk suatu perkembangan atau untuk sifatnya yang kontemporer atau sifatnya untuk yang lagi digandrungi anak-anak muda sekarang, nah itu nggak apa-apa. Itu jadi jatuhnya ke ranah hiburan kan.
0: Iya, benar.
1: Nah, jadi media sosial penting sekali sebetulnya untuk sarana hiburan, sarana informasi, sarana promosi. Sebenarnya itu penting juga sih, gitu kan?
0: Iya, baik. Nah, Kak, selama membina sanggar ini, ada nggak sih pengalaman paling berkesan nih yang ngebuat kakak nih semakin yakin bahwa seni tari ini punya dampak besar nih bagi generasi muda?
1: Iya. saya yang paling berkesan itu adalah ketika, jadi gini ya, di dalam dunia kesenian ini yang saya rasakan ketika kita memulai, itu kan orang tidak memandang kita, bahkan orang tidak melihat kita. Bahkan cenderung kadang-kadang dengan semangat kita yang tinggi, orang justru memandang sebelah mata gitu. Tetapi kita sudah menunjukkan prestasi, kita sudah menunjukkan hasil, kita sudah punya tim yang bagus, sudah punya jadwal perform yang banyak, maka orang baru melihat kita gitu loh. Jadi pernah suatu ketika anak-anak perform gitu, saya sempat menangis gitu loh.
0: Kenapa tuh?
1: Menangisnya itu karena ya Allah, saya serasa mimpi gitu loh. Mm-mm. bisa di titik ini, bisa melewati ini gitu loh. Mm-hmm. Saya kayak mimpi karena saya tuh ya berjuang sendiri, ibarat kata kan,
0: iya,
1: berinovasi sendiri, berjuang sendiri, kemudian cari kesempatan sendiri, meyakinkan orang sendiri gitu loh kan. Mm-hmm. Jadi ya menurut saya itu sebuah kebanggaan gitu.
0: Okay.
1: Itu sebuah kebanggaan dan itu yang paling memorable dalam hidup saya gitu kan.
0: Mm-hmm. Ya yang namanya membangun sanggar seni ini bukan hal yang mudah pastinya kak ya. Jatuh bangun pasti udah pernah ya dilaluin ya. Oke, okay. Kakak, selain keterampilan untuk menari, karakter atau juga kemampuan, apalagi kira-kira yang bisa dibentuk melalui kegiatan di sanggar seni ini kak?
1: Selain kemampuan, talent, karakter, jadi lebih pada menekankan pada bagaimana cara anak-anak sekarang itu bergaul sih. Jadi aku selalu ingatkan bahwa di era sekarang pergaulan anak-anak muda itu begitu bebasnya, dan saya selalu menekankan tetap ada benteng gitu loh. Jangan sampai tuh terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu loh. Apalagi kan mereka hanya kadang-kadang berfokus pada media sosial. Ya, sama halnya ketika mereka bersosialisasi, ketika mereka bergaul sesamanya, ketika mereka sedang mengobrol sesama penari atau sesama anak-anak sanggar, mereka tuh harus punya ya kepekaan sosial juga gitu loh. Jadi jangan asik sendiri dengan HP, asik sendiri dengan media sosialnya gitu. Saya selalu menekankan itu. Ketika di sanggar, kalian selain belajar menari, selain membentuk karakter, kemampuan kalian, cara bersosialisasi kalian, cara bergaul kalian itu harus diperhatikan juga. Saya selalu ingat seperti itu.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Kak Maruli, kira-kira nih sebagai pimpinan Sanggar Marula Diva di Lampung Utara ini, boleh tahu nggak sih pernah nggak melakukan kerjasama atau mungkin pernah juga dapat dukungan dari pemerintah, sekolah atau komunitas di masyarakat yang hingga saat ini masih berlangsung atau pernah tuh melakukan kerjasama tersebut, Kak?
1: Alhamdulillah untuk beberapa kerjasama yang sudah dan hingga saat ini masih terjalin. Alhamdulillah kita dipercaya oleh Pemda Lampung Utara untuk beberapa event seperti misalnya HUT Kabupaten Lampung Utara, kemudian juga waktu itu launching pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, kemudian kita juga pernah dipercaya untuk event Festival Krakatau, kemudian kita juga pernah banyak sih
0: banyak
1: kayak
0: ya? Okay.
1: Ya, kayak ini. Kalau untuk yang pemerintahan ya, penyambutan Dandim gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Kemudian dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau untuk sekolah-sekolah ya tetap juga sih mereka ngedukung. Misalnya kayak untuk meminta menjadi juri untuk di FL3SN gitu kan. Kemudian untuk lomba-lomba antar sekolah gitu kan.
0: Mm-hmm. Oke deh, Kak, ada gak sih harapan dari kakak nih terhadap generasi muda Lampung nih, supaya mereka ini gak hanya jadi penonton aja, tapi juga bisa ikut nih kak untuk menjadi pelaku dan juga penjaga budaya kak?
1: Ya, harapannya sih kepada adik-adik remaja, pemuda-pemudi khususnya Provinsi Lampung, ya kalian harus semangat, kemudian kalian harus tahu bahwa Lampung ini memiliki tradisi, memiliki kesenian yang bisa diadu dengan yang lain ya. Dan kita harus bisa menjaga, sebagai generasi muda harus bisa menjaga itu, melestarikan itu, bahkan memperkenalkannya ke tingkat yang lebih di luar Lampung gitu loh.
0: Oke. Nah, ada juga gak sih Kak masukan atau tips nih untuk anak muda di luar sana yang saat ini pengen gitu kan mulai belajar tari, tapi mungkin masih ngerasa malu nih Kak, gak pede gitu kan ya. Ada gak nih pesan untuk mereka Kak?
1: Ya, pesannya yang satu ya ilangin malu. Kemudian yang kedua harus pede. Yang ketiga, gimana caranya pede? Ya deketin orang yang pede. Kemudian yang keempat, ya nawaitunya harus jelas. Niatan mau belajar narinya, belajar karena pengen cari ilmunya gitu. Insya Allah kalau kita belajar dengan ilmu, dengan sendirinya, Allah itu kasih gift loh buat kita gitu kan. Dari keikhlasan yang kita jalankan, kita datang latihan dengan ikhlas, kita menjalankan sesuatu dengan ikhlas, itu pasti Allah kasih sesuatu di balik itu gitu kan. Kemudian yang kesekian kalinya untuk para pemuda yang ingin belajar tari, ya semangat tentunya. Jangan begitu dipatahkan udah itu udah pesimis. Kemudian gak mau lagi belajar, gak mau lagi datang ke sanggar, gak mau lagi bertanya gitu kan. Jadi kalian tetap semangat, kemudian berniat. Insya Allah dari niat, semangat, kalian akan mendapatkan sesuatu yang itu hanya Allah yang tahu gitu loh.
0: Jadi harus percaya diri. Kalau misalkan masih belum percaya diri, deket-deket sama orang yang pede gitu ya Kak ya. Nanti nular gitu ya percaya dirinya ya.
1: Kan hubungannya di dunia seni ini, seni pertunjukan ini kan hubungannya dengan entertain juga.
0: Iya, jadi melatih
1: karakter dirimu yang memang ini orangnya pede banget nih. Oh ini orangnya pembawaannya walaupun sederhana tapi enak, dia berani gitu kan.
0: Bener.
1: Karakter yang dibentuk kan seperti itu sebetulnya.
0: Iya, paling enggak pada saat kita ngeliat teman kita percaya diri, berani, kita juga bakalan coba gitu ya Kak ya. Masya Allah ya, luar biasa. Baik Kakak, sebelum kita akhiri nih obrolan kita siang hari ini Kak, ada gak sih harapan atau mungkin cita-cita dari Kakak nih untuk Sanggar Marula Diva serta perkembangan seni tari nih Kak di Lampung Utara?
1: Harapannya semoga Provinsi Lampung, semoga seni tradisi dan kesenian Lampung tetap lestari, tetap terjaga, kemudian eksistensinya juga terus maju. Kalau bisa, kita bisa memperkenalkan, mempromosikan Lampung baik secara nasional maupun internasional.
0: Masya Allah, mudah-mudahan sukses ya Kak ya dengan Sanggar Seni Marula Divanya. Semangat selalu, sehat selalu Kakak.
1: Ya, terima kasih.
0: Mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pendengar di mana-mana Anda berada, gak kerasa ya kita sudah sampai di ujung obrolan kita dalam acara Seruit Lampung nih siang hari ini bersama dengan Kak Marudin SPD yang merupakan pimpinan Sanggar Marula Diva Lampung Utara. Nah dari perbincangan kita tadi ya tentunya kita bisa belajar bahwa melestarikan budaya itu bukan hanya untuk menyimpan warisan masa lalu aja. Budaya ini harus terus dipelajari, dipraktekkan, dikembangkan dan juga diperkenalkan ya kepada generasi muda. Dan untuk Anda yang saat ini ingin belajar lebih dalam tentang tarian, mungkin yang mungkin saat ini masih ngerasa malu-malu, kurang percaya diri, mungkin bisa mengadopsi apa yang dikatakan oleh Kak Marudin tadi ya, untuk dekat-dekat dengan orang yang percaya diri. Jadi bisa menular, bisa percaya diri juga nantinya. Dan tentunya pendengar, mudah-mudahan informasi yang disampaikan tadi oleh Kak Marudin akan bermanfaat untuk kita semua. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami kembali hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu. Nanti kita juga akan hadir kembali dalam berita Lampung Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kami fokus pada kesiapan kelembagaan, pengurus dan anggota, legalitas serta administrasi.

0: melakukan upaya-upaya terkait dengan mitigasi.
1: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Kamis 13 Agustus 2026 dengan topik berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung menyiapkan sejumlah langkah mitigasi mulai dari mengajukan operasi modifikasi cuaca atau OMC atau hujan buatan hingga penyaluran bantuan air bersih bagi daerah yang mulai mengalami kekeringan. Seiring dengan perkiraan musim kemarau di Provinsi Lampung yang semakin mengering dalam beberapa bulan ke depan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Peredaran narkoba di lingkungan lapas dan rutan menjadi perhatian Kanwil Ditjenpas Lampung. Tindakan tegas akan diberikan bagi siapapun yang terlibat, termasuk oknum petugas yang membantu memasukkan barang terlarang ke dalam lapas. Berikut laporan selengkapnya.
2: Bahwa kami tidak diam ya, kami tidak diam untuk menghadapi situasi dan kondisi di Lampung dengan tingkat peredaran narkoba ya.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung menegaskan komitmennya memberantas peredaran narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Tak hanya menyasar warga binaan, pengawasan juga diperketat terhadap petugas internal yang diduga terlibat dalam masuknya barang terlarang ke dalam lapas maupun rutan. Kepala Kanwil Ditjenpas Lampung Maulidi Hilal mengatakan persoalan peredaran narkoba menjadi salah satu tantangan serius yang harus dihadapi jajaran pemasyarakatan di Lampung. Menurutnya upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui pengawasan terhadap warga binaan, tetapi juga dengan menindak tegas oknum petugas yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini termasuk petugas yang membantu memasukkan atau menyuplai telepon seluler kepada warga binaan. Keberadaan telepon seluler ilegal di dalam lapas dinilai dapat menjadi pintu masuk berbagai pelanggaran, termasuk penyalahgunaan narkoba. Ia menyebut petugas yang terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan dan diusulkan mendapatkan sanksi berat.
2: Bahwa kami tidak diam ya, kami tidak diam untuk menghadapi situasi dan kondisi di Lampung dengan tingkat peredaran narkoba yang cukup masif, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang lain seperti kepemilikan handphone dari warga binaan, termasuk yang sedang kami buru atau cari itu adalah oknum-oknum petugas internal yang nakal ya, dalam tanda kutip. Jadi kalau sampai kedapatan petugas, saya janji akan tindak tegas dia.
3: Maulidi mengatakan pengawasan internal akan terus diperkuat untuk mencegah adanya celah bagi peredaran narkoba dan barang terlarang di dalam lapas maupun rutan. Yang menegaskan tidak ada toleransi bagi petugas yang tetap melakukan pelanggaran setelah diberikan peringatan dan pembinaan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat tentang BPBD Lampung siapkan hujan buatan dan bantuan air bersih yang berhasil dihimpun tim liputan.
4: Saya Melda, menurut saya rencana hujan buatan cukup membantu kalau kondisi kemarau semakin panjang. Apalagi kalau banyak daerah mulai kekurangan air. Hujan buatan bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu memenuhi kebutuhan air.
5: Saya Lena, kalau menurut saya hujan buatan jangan menjadi satu-satunya solusi. Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah lain karena tidak semua wilayah mungkin bisa mendapatkan dampaknya. Bantuan air bersih tetap harus diprioritaskan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung menyiapkan sejumlah langkah mitigasi mulai dari mengajukan operasi modifikasi cuaca atau OMC atau hujan buatan hingga penyaluran bantuan air bersih bagi daerah yang mulai mengalami kekeringan seiring dengan perkiraan musim kemarau di Provinsi Lampung yang semakin mengering dalam beberapa bulan ke depan. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
6: Kita berkoordinasi dengan BMKG untuk meminta rekomendasi. Untuk
7: Kepala BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG untuk melakukan upaya-upaya terkait mitigasi dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Menurut Rudi, salah satu upaya yang dilakukan dengan meminta rekomendasi BMKG untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Sebab dampak kemarau tahun ini tidak hanya mengancam sektor pertanian, namun juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah. Dia menjelaskan, proposal yang ditandatangani Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal sudah disampaikan ke BNPB dan saat ini sedang dalam proses. Rudi memastikan pelaksanaan hujan buatan masih memiliki peluang lantaran kondisi atmosfer di Provinsi Lampung masih menyediakan awan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyemaian.
6: Kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan BNPB, dengan BMKG untuk melakukan upaya-upaya terkait dengan mitigasi pada saat menghadapi musim kekeringan ini. Salah satunya adalah kita berkoordinasi dengan BMKG untuk meminta rekomendasi untuk pelaksanaan OMC hujan buatan di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Lampung yang saat ini sudah kekeringannya itu sudah sangat masif dan berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Dan proposal yang ditandatangani Pak Gubernur sudah sampai ke BNPB, masih diproses di sana. Kita juga masih ada harapan untuk melakukan hujan buatan karena posisi awan di Provinsi Lampung itu masih ada. Syarat hujan buatan adalah masih adanya awan yang bisa diikat untuk menghasilkan hujan buatan yang akan kita lakukan di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung.
7: Rudi Sawal Sugiarto menambahkan, koordinasi lanjutan terkait pelaksanaan OMC dilakukan pada pekan depan agar proses dapat segera direalisasikan. Selain mengupayakan hujan buatan, BPBD juga akan menerima bantuan mobil tangki air bersih dari BNPB dan pemerintah pusat untuk didistribusikan ke kabupaten kota yang mengalami kekeringan. Laporan yang diterima BPBD, hampir seluruh kabupaten di Lampung mulai mengalami dampak musim kemarau. Kondisi tersebut juga diikuti dengan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, berdasarkan analisis tren hidrometeorologi BPBD Lampung, fase awal El Nino mulai terindikasi sejak Juni 2026 dan diperkirakan terus meningkat hingga September mendatang. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Waikanan terus mematangkan persiapan kelembagaan menjelang target operasional pada Agustus 2026. Langkah ini berfokus pada kesiapan legalitas, sarana-prasarana, serta tata kelola keuangan agar koperasi berjalan transparan dan berkelanjutan. Berikut laporan Rio Tanjung.
8: Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Waikanan terus mempersiapkan operasional pada Agustus 2026. Pengurus koperasi menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan sebelum kegiatan usaha berjalan. Ketua KDMP Negeri Baru, Priya Satria Pratama kepada RRI mengatakan pihaknya berkomitmen memastikan koperasi benar-benar siap beroperasi. Kesiapan tersebut tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi. Ia menjelaskan kesiapan yang dilakukan mencakup kelembagaan, pengurus dan anggota, legalitas serta administrasi. Selain itu, sarana, prasarana, dan unit usaha juga dipersiapkan sebelum koperasi mulai beroperasi. Menurutnya, tata kelola keuangan menjadi bagian penting dalam pengelolaan koperasi. Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menjaga keberlanjutan KDMP.
9: Untuk target operasional Agustus ini, komitmen kami adalah memastikan KDMP Negeri Baru benar-benar siap berjalan, bukan hanya sekedar berdiri secara administrasi. Kami fokus pada kesiapan kelembagaan, pengurus dan anggota, legalitas serta administrasi, sarana dan prasarana, unit usaha yang akan dijalankan, dan tentunya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Intinya, kami siap mendukung percepatan operasional KDMP, tetapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keberlanjutan, agar koperasi ini bisa tumbuh dan benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang ada di kampung Negeri Baru ini.
8: Sementara itu, Ketua KDMP Ramsai, Kecamatan Waituba, Muhammad Topan, menyatakan pihaknya juga siap menjalankan operasional pada Agustus. Namun, pengurus masih menunggu petunjuk teknis dan pelatihan terkait pengelolaan koperasi. Kepada RRI, dirinya mengatakan, hingga kini pengurus belum mendapatkan petunjuk yang lebih jelas mengenai pelaksanaan koperasi. Ia berharap pengurus segera diberikan bimbingan dan pelatihan sesuai tugas masing-masing.
10: Pada dasarnya, koperasi itu dilaksanakan bulan Agustus. Kami pun siap. Siap-siap saja, karena memang sudah menunggu pelaksanaan. Tapi yang jadi masalah ini kan, kami ini belum dikasih petunjuknya, jenisnya, belum ada pelatihan bagi koperasi itu. Jadi sekarang ini kami hanya menunggu-nunggu saja, ya nggak jelas kepastiannya mau di seperti apakan tentang pengurus koperasi ini. Saya berharap kan mestinya paling tidak kalau Agustus dilaksanakan, sekarang ini kan sudah ada pelatihan-pelatihan, apa itu ketuanya, apa itu sekretarisnya, dan lain sebagainya. Harapan saya justru pengurus koperasi ini diberi bimbingan dan pelatihan. Ini harapan saya.
8: Pres menegaskan seluruh persiapan dilakukan agar KDMP dapat tumbuh secara berkelanjutan. Koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di kampung negeri baru. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan bersama Bulog Lampung Utara menggelar pasar di Blambangan Umpu. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dan minyak kita di bawah harga pasar. Berikut laporan Bayu Satria.
11: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Waikanan menggelar penetrasi pasar di pasar kilometer 2 Blambangan Umpu Rabu kemarin. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dalam kegiatan tersebut, Disperindak Waikanan berkolaborasi dengan Perum Bulog Lampung Utara menyalurkan minyak goreng minyak kita dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang dijual di bawah harga eceran tertinggi. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kabupaten Waikanan, Ali Kandar, mengatakan penetrasi pasar dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat mendapat bahan pangan dengan harga lebih murah. Ia menjelaskan, minyak goreng minyak kita dalam kegiatan tersebut dijual seharga Rp15.500 per liter, sementara beras SPHP dijual Rp60.000 per sak dengan berat 5 kg. Menurutnya, penetapan harga di bawah harga eceran tertinggi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Masyarakat juga dapat membeli komoditas sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
12: Jadi di pasar kilometer 2 Blambangan Umpu, kita mengadakan pasar murah minyak goreng dengan harga Rp15.500 per liter dan beras SPHP dengan harga Rp60.000 per sak 5 kilo. Jadi harga itu kita di bawah head semua untuk membantu masyarakat khususnya yang ada di pasar kilo 2 Blambangan Umpu.
11: Dalam kegiatan tersebut, Disperindak Waikanan bersama Bulog Lampung Utara menyediakan sebanyak 900 liter minyak goreng minyak kita. Selain itu disalurkan pula 50 sak beras SPHP atau setara dengan 250 kg. Dirinya berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polsek Negara Batin imbau warga waspada saat bermain dan mandi di Sungai Kartajaya. Berikut laporan Roma Dona.
13: Dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, khususnya warga yang beraktivitas di kawasan wisata sungai, Polsek Negara Batin Polres Waikanan melaksanakan patroli dan pengamanan sekaligus memberikan imbauan keselamatan kepada masyarakat di kawasan wisata pasir Sungai Kampung Kartajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Negara Batin AKP Indra Kirana bersama Bebin Kaptipmas Aibda Agung serta Kepala Kampung Kartajaya Irwan Saputra. Kapolres Waikanan AKBP Ramadona melalui Kapolsek Negara Batin AKP Indra Kirana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap keselamatan masyarakat sekaligus upaya menciptakan lingkungan wisata yang aman, nyaman, dan bersih. Polsek Negara Batin juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga keamanan di kawasan wisata sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengunjung. Dalam kegiatan tersebut, pihak kepolisian juga berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan saat beraktivitas di sekitar sungai semakin meningkat serta terciptanya lingkungan wisata yang bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat Kampung Kartajaya.
14: Bersama Bapak Irwan Saputra SK, Bapak Kepala Kampung Kartajaya, kita berada di posisi pasir pantai ya, Pak ya, di Kampung Kartajaya. Di sini musim kering, jadi di sini anak-anak pada bermain area pantai. Yang di area sungai Wabesai, yang kebetulan ada pasir, dan situasi sementara kondusif, masih sepi. Dan himbauan kami kepada warga, nanti akan kita sampaikan dengan warga bahwasanya tujuan kami sini untuk menghimbau bahwasanya jangan sampai bermain di air, jangan sampai ada yang terhanyut. Dan mudah-mudahan situasi tetap kondusif. Sementara juga kita himbau juga parkir-parkir di anak-anak yang mampir atau bermain di situ.
13: Selain melakukan pengamanan dan memberikan imbauan Kamtibmas, personil kepolisian bersama aparatur kampung, masyarakat, dan Karang Taruna juga melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar bantaran sungai wisata Pasir Kampung, Kartajaya. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
16: Pintas Lampung Olahraga.
1: Pendengar, anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung Dewi Mayang Suri Jausal dipercaya menjadi manajer tim mini soccer Persatuan Wartawan Indonesia PWI Lampung yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional Perwanas 2027. Berikut laporan M. Priambudi.
17: Penunjukan tersebut dilakukan di kantor PWI Lampung Rabu kemarin dengan disaksikan Ketua PWI Lampung Wira Adikusuma bersama jajaran pengurus. Kepercayaan tersebut sebagai sebuah amanat sekaligus kehormatan dalam memberikan dukungan maksimal kepada tim selama menjalani tahapan persiapan menuju Porwanas 2027. Manajer tim mini soccer PWI Lampung Mayang Suri Jausal kepada RRI kemarin mengatakan kesamaan visi menjadi salah satu modal penting untuk membangun sebuah tim yang kuat. Ia menjelaskan seluruh pemain dan jajaran tim dapat bersama-sama membawa nama baik Lampung sekaligus mengejar prestasi terbaik.
18: Saya merasa kehormat sekali diberikan amanah ini. Mudah-mudahan saya bisa menjaga kepercayaan teman-teman untuk membersamai tim mini soccer dalam persiapan menuju Jarwanas. Dan karena semua masa tim, saya berharap kita punya tujuan yang utama, menjaga nama baik Provinsi Lampung serta mengukir prestasi. Mudah-mudahan diadakan acaranya, semua tim kita mampu mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik untuk persiapan Perwanas. Yang pertama kita bangun tim itu adalah membangun chemistry, kalau punya kesamaan visi, misi, dan punya rasa kebersamaan di dalam tim, serta disiplin dalam latihan, serta persiapan, insya Allah semuanya akan berjalan lancar.
17: Sementara itu, selain kekompakan, seluruh pemain juga harus menjaga kedisiplinan selama menjalani latihan. Persiapan fisik dan strategi yang dilakukan harus secara konsisten karena dinilai penting untuk menghadapi persiapan pada Porwanas mendatang. Tire berharap kekompakan dan chemistry antar pemain harus diimbangi dengan kerjasama tim agar permainan dapat berkembang secara maksimal. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya akan disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, kanal inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenai perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal bermanfaat, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bekerja dengan jujur, serta peduli terhadap lingkungan adalah wujud nyata cinta kepada bangsa. Di era sekarang, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dengan terus belajar berkarya, berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Setiap langkah kecil yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Pernahkah kita sejenak merenung di atas tanah yang hari ini kita pijak dengan bebas? Pernah ada tetesan darah yang mengalir demi sebuah kata bernama merdeka. Kemerdekaan bukan hadiah cuma-cuma. Ia adalah buah dari doa-doa ibu yang merelakan anaknya pergi ke medan laga. Dan tangisan anak-anak yang kehilangan ayah tanpa pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Kini tugas kita adalah merawat titipan berharga ini. Menjaga Ibu Pertiwi agar tidak lagi menangis karena perselisihan kita sendiri. Mari rekatkan kembali jemari yang sempat menjauh, basuh luka sesama, dan tebarkan kedamaian. Terima kasih para pahlawan yang telah gugur. Di bawah langit merah putih ini, kami berjanji, perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia. Selamat Hari Kemerdekaan, Indonesiaku. Hari
1: lahirnya bangsa Indonesia. 103,6 MHz RRI Kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini di Prodangdut Waikanan kami hadir memberikan informasi dan juga hiburan, mengajak seluruh pendengar RRI untuk berpartisipasi bersama kami melalui layanan telepon di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRI Waikanan, pun Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. Dan saudara pendengar, nanti juga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, biasanya Anda kami temani dengan program 4 Bandar Lampung. Namun untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, akan kami hadirkan dialog Waikanan menyapa sore dengan topik pencapaian program teritorial secara umum dan pencapaian program di wilayah Waikanan yang nanti akan dihadiri langsung oleh narasumber kami, Komandan Kodim 0427 Waikanan Letkol ARM Sigit Windarto Esos Emhan. Baik saudara pendengar RRI Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang juga, ini dengan Alif.
1: Alif. Alif adiknya Putra ya?
2: Iya.
1: Di di Dwi Kora. Alif, Alif di Dwi Kora. Ini adik Bang Herman, adiknya Putra.
2: Iya. Yang bungsu mah belum masukkan.
1: Nah, coba nanti yang bungsu masukkan juga ya.
2: Masih banyak ke adik-adik itu.
1: Oke, gimana Bang Herman lagi? Alif. Alif. Di Dwi Kora gimana siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, badan, cuaca panas banget.
1: Panas banget sama.
2: Mbak Tina bagaimana? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Udah makan siang Bang Herman? Udah kan Bang Hermannya latah kan Alif.
2: Oh iya, memang kakaknya itu duluan sih tadinya. Jadi itu udah namanya udah terkenal kalau kakak.
1: Betul. Coba. Oke, mau lagu apa ini?
2: Lagunya kau jual aku beli.
1: Jual beli.
2: Kalau Mbak Tina mau jual, saya yang beli.
1: Beli. Jual, saya jual durian aja lah.
2: Kalungnya buat Bang Ramli ya.
1: Oke.
2: Buatnya Lek Trimo. Buatnya Pak Jeka, Bang Darman. buatnya Pak Abadi, Pak Tukul, buatnya Titin Lampung Barat, buatnya Dara Malang Lampung Barat, buatnya Putra Setia Lampung Barat, buatnya Bunda Lampung Barat juga, buat semuanya aja lah ucapannya selamat siang ya.
1: Oke, semuanya selamat aja.
2: Walaupun ya seluruh pendengar Waikanan di
1: mana pun berada,
2: baik kru-krunya
1: sehat
2: selalu.
1: Oke.
2: Itu aja, terima kasih Mbak Tina ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alif yang ada di mana? Dwi Kora ya. RRW Waikanan selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang juga di stasiun.
1: Selamat siang Mang Dharma.
3: Betul.
1: Mang Darman sehat, Mang?
3: Sehat. Berkat doa Mbak Tina lah.
1: Alhamdulillah. Mang Darman, ya. Mau dengar lagu apa, Mang?
3: Apa yang disiapin Mbak Tina kalau cocok?
1: Oh. Gitu, coba mas bentar. Yang disiapin ini ada Rindu Berat, Camelia Malik, Tanda Cinta Meggy Z, Tungker Ipit, Penuduh Tertuduh, Arapik.
3: Aduh. Arapik apa tertuduh?
1: Arapik, iya. Tertuduh, apa yang tadi ya? Penuduh Tertuduh.
3: Ya, jajal-jajal, Arapik.
1: Arapiknya milikku.
3: Ya.
1: Jadi mau penuduh tertuduh atau milikku?
3: Milikku saja.
1: Milikku saja. Matina. Oke, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu,
1: ya.
3: Bunda Suryati, Sembato, Mbak Bunda Yuli Ditami, Bunda Gembrot, Mbak Asifah Tanjung Raja, Mbak Widya Umpukakti, Sri Tanggamot, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, selamat siang menjelang sore, Putri Bandungnya, Epa di Kasus, Alia Baradatu, Mbak Yati Sumberjaya, Irma Umpu Bakti, Mbak Titin di Lampung Barat, buat Abang-Abang, Abang Badai, Abang Sene, Abang Ramli, Abang Irma, Abang Isinan Murid, Pak masuk Bang Tommy, Pak Abadi Beringin Jaya, Pak Ruko Krimo, Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin Ibaradatu, Putra Waitu Banyak, Dul Hamid Gudung Gedung Pekuon,
1: Selamat
3: siang Putra Simpang 4, buat Pak Purwanto di Martapura, selamat siang semuanya, buat pen-pen yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan saja,
1: amin.
3: Mbak Tinanya lalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar. Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Merdeka!
1: Merdeka! Oke, makasih Mang Darman yang ada di seputaran stasiun Blambangan Umpu ya. Lagunya milikku Arapik dinantikan. RRW Kanan selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Yang di Gedung Fatwon.
1: Bang Abdul Hamid. Betul?
2: Iya.
1: Iya. Sehat Bang Abdul Hamid.
2: Alhamdulillah, sehat saja.
1: Yang penting sehat. Sudah makan Bang Abdul Hamid?
2: Udah.
1: Ini udah ngopi nih. Nah, ngopi sambil dengar suara lagu dangdut pula ya.
2: Iya.
1: Iya, mau dengar lagu apa ini Bang Abdul Hamid?
2: Dengarin lagu yang udah disiapkan tadi siapa itu ya? Rindu Berat.
1: Rindu Berat, betul. Iya. Oke, salam.
2: Rindu Berat.
1: Salam buat siapa?
2: Mau kirim-kirim salam dulu. Iya. Untuk semua teman-teman. Yang di Banjit ini ada Bang Ramli, Cibi-Cibi, JK, Lik Trimo. Yang di Fakwad Ratu ini ada Bunda Ilham, ada Abdullah. Juga yang di Matuba, ada Putra, ada Putri Bandung dan Abadi. Sudah itu, tak juga lupa Cak Gundul dan Epa di Kasui. Bagaimana kabar dirimu? Semoga sehat-sehat saja.
1: Amin.
2: Lalu ada Isinan Munir di kilometer 10. Bang Darman tadi di Stasiun Lambangan Umpu. Terima kasih atas senggolannya. Sudah itu, ada Alia dan Ibu Nur di Baradatu. Yeah. Bang Herbat di Kora, Purwanto Martapura, Bang Jarwo, tak juga lupa Bang Jarwo, dan ada juga Mbak Gumrot, tak juga lupa Tiara Asifa di Tanjung Raja, Mbak Yati Sumberjaya, Aditya Krui Pesisir Barat, juga ada Bunda Samba Upe Timur, Yudi Tahmi, Amir Gunung Labuhan. Sudah itu, Imron di Cugah dan Barusman di Cugah. Semoga sehat-sehat saja. Untuk Mbak Tinanya, semoga sehat-sehat selalu dan murah rezekinya. Dan juga para kru RRI Waitanan, semoga sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Maka terima kasih atas waktunya. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka. Sabik pun.
1: Merdeka. Iya pun, terima kasih Bang Abdul Hamid yang ada di Gedung Pakuan Baradatu ya. Lagunya dinantikan. Baik saudara pendengar, tiga penelpon kita di kesempatan siang hari ini. Yang pertama tadi ada Alip yang ada di Dwikora, terus Bang Darman di Blambangan Umpu, Bang Abdul Hamid yang ada di Gedung Pakuan. Ada tiga lagu. Tadi requestnya adalah Jual Beli Rasmi, Arafik Milikku, dan Kamelia Malik dengan Rindu Berat. Nanti akan kembali kami angkat line telepon Anda selanjutnya, dan tentunya sekali lagi kami akan menemani Anda di prodang.waikanan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti Anda bisa dengarkan dialog Waikanan sore di RRI Waikanan yang biasanya Anda ditemani program A4 Bandar Lampung. Namun untuk sore hari ini Anda bisa mendengarkan dialog Waikanan sore bersama narasumber kami langsung dari studio RRI Waikanan di kesempatan siang hari ini, dengan nanti akan kami hadirkan tentunya untuk Anda dengan topik kita dalam dialog Waikanan sore, yaitu pencapaian program teritorial secara umum dan pencapaian program di wilayah Waikanan, yang akan disampaikan langsung narasumber kami nanti Komandan Kodim 0427 Waikanan, Letkol Armet Sigit Windarto Esos M. Han. Baik saudara pendengar, kita dengarkan lagu yang sudah direquest berikut ini.

Pernahkah kita sejenak merenung di atas tanah yang hari ini kita pijak dengan bebas? Pernah ada tetesan darah yang mengalir demi sebuah kata bernama merdeka. Kemerdekaan bukan hadiah cuma-cuma. Ia adalah buah dari doa-doa ibu yang merelakan anaknya pergi ke medan laga, dan tangisan anak-anak yang kehilangan ayah tanpa pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Kini tugas kita adalah merawat titipan berharga ini, menjaga Ibu Pertiwi agar tidak lagi menangis karena perselisihan kita sendiri. Mari rekatkan kembali jemari yang sempat menjauh, basuh luka sesama, dan tebarkan kedamaian. Terima kasih para pahlawan yang telah gugur. Di bawah langit merah putih ini, kami berjanji, perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia. Selamat Hari Kemerdekaan, Indonesiaku.

Pramuka bukan sekedar kegiatan di alam terbuka, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan kepramukaan. Generasi muda dibekali nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Mulia citanya. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan jiwa patriotisme. Di tengah perkembangan

sebagai pengingat bahwa membangun bangsa dimulai dari membangun karakter. Bersama Pramuka, tumbuhkan semangat berkarya, mengabdi, dan berkontribusi.

Indonesia adalah bangsa yang besar dibangun di atas pondasi gotong royong dan kebersamaan. Menghadapi tantangan ekonomi di masa depan, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Disinilah Koperasi Merah Putih hadir, bukan sekedar wadah simpan pinjam, melainkan sebuah gerakan nyata ekonomi kerakyatan. Dari kita, oleh kita, dan untuk kemakmuran bersama seluruh anggota. Di bawah kibaran merah putih, kami menyatukan potensi, memperkuat modal usaha kecil, dan membangun kemandirian ekonomi bangsa secara adil dan transparan. Karena bagi kami, kesejahteraan sejati adalah saat kita semua maju bersama tanpa ada yang tertinggal di belakang.

0: 103,6 MHz Sererwaikan dan saudara pendengar kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, Negeri Baru Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini masih di Prodangdut Waikanan. Kami hadirkan cek fakta di kesempatan siang hari ini. Kami ambilkan dari komdigi.go.id. Saudara pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2026. Pada faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purbaya dalam artikel blombrektechnos.com yang berjudul Menteri Keuangan, Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global pada 9 Januari 2026. Dalam artikel tersebut, Purbaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada akhir kuartal keempat 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing. Video tersebut buatan EA dengan probabilitas mencapai 99%. Sekali lagi saudara pendengar, kami ingatkan untuk Anda pengguna media sosial agar bijak bermedia sosial. Jangan langsung percaya informasi-informasi yang Anda dapatkan di media sosial, tetapi sebaiknya Anda telusuri terlebih dahulu kebenarannya, baru Anda bagikan, baru Anda percaya, baru Anda ikuti ya. Apalagi Anda diminta untuk mengisi data pribadi di link yang diminta untuk diisi. Takutnya nanti data pribadi Anda digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Baik saudara pendengar, kembali kami angkat line telepon yang sudah masuk RRI Waikanan. Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa?
1: Dengan Ramli.
0: Oke, Bang Ramli di Banjit ya. Mau dengar lagu apa Bang Ramli?
1: Titian Hidup.
0: Titian Hidup. Salamnya buat siapa ini?
1: Alamnya buat Pak Abadi, ada Pak Kukul, ada Erlangga, ada Merjon, ada Bang Herman, ada Tiara Sipa, ada Bunda Lampai Alhamnya, ada siapa lagi ya, Tony Bajit, Yesma Mendarma tadi selamat siang, ada siapa lagi, Kitin Nampung Barat, ada Sarinda, semoga cepat sembuh dari sakit perutnya ya.
0: Iya.
1: Ada Putra Putri semoga lebih sehat. Ada siapa lagi? Ada Ivan juga ya. Ada siapa lagi? Ada John Gro ya. Ada siapa lagi? Buat semuanya aja.
0: Oke, semuanya aja.
1: Dan panjang umur, semoga rezeki dilancarkan segala urusannya. Makasih atas waktunya.
0: Amin, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti Bang Ramli, nantikan lagunya Titian Hidup ya, sudah kita persiapkan di kesempatan siang hari ini. Dan saudara pendengar, dengan siapa di mana ini? Halo, waalaikumsalam.
2: Merdeka, ya, Bagina.
0: Merdeka, dengan siapa di mana ini? Iya, sama-sama.
2: Semangat
0: ya. Iya 45. Betul. Semangat 45.
2: Gila. Rekor lagunya Mbak Tina ya.
0: Apa itu? Pak Abadi ya ini ya? Pak Abadi ya?
2: Iya, Beringin Jaya.
0: Pak Abadi Beringin Jaya. Oke, mau lagu apa ini?
2: Lagunya Bantal Guling Mbak Tina.
0: Bantal Guling. Oke, salamnya buat siapa?
2: Bantal Guling, salamnya ya. Ada tadi ada yang baru turun Pak Romli. Ya. Terima kasih sembahannya. Semoga sehat selalu bersama keluarga Pak Romli ya. Itu ada Mbak Geka ya. Ada juga Timo, Pak Irman ya. Selamat siang. Kemudian di Lampung Barat ada Mbak Sujit, selamat siang. Pak Erlangga, Bang Mirjon, selamat siang. Mbak Kendron, Mas Jeki ya. ada juga Aditya, selamat siang. Ada juga Pak Darman ya, selamat siang Pak Darman, terima kasih sendalanya ya. Yeah. Ada Pak Turaman ya, ada Mbak Amir, Sinan Munir, selamat siang ya. Yes. Ada juga Bunda Ilham, Bunda Warkop ya, Bunda Ayub ya. Mm-hmm. Ada Bunda Mbak Pujia ya, Tunggu Bakti selamat siang, ada Cinta Mulia Pulang Bayang Barat, ada Mbak Eka di Kasubi selamat siang, ada Basro, ada Mas Putra di Simpang 4 ya, ada juga Mbak Pujia, ada dari Ukur Selatan itu Mbak Pujia ya, Mbak Ayani ya, ada Mbak Budi di Bang Sender, ada Jadi Senja ya, ada Putri Bandung dan Mas Putra Coba selamat siang, Pak Purwanto, Pak Tukul, Mas Putra Siatno, selamat siang, Mbak Suryati selamat siang ya, semuanya tampak baik, sepiranya ya bagi buat Mbak Tina masih selalu bersama keluarga,
0: sama-sama,
2: panjang umur, murah rezeki yang barokah.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya Mbak Tina, RRI terus mengudara untuk Indonesia, tapi pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Letrimo lagi Pak Abadi ya, yang ada di Beringin Jaya. RRI kan selamat siang, dengan siapa, di mana?
3: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan pendatang baru. Gimana kabarnya, Mbak?
0: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Bunda Ilham.
0: Oh, Bunda Ilham. Ada mirip-mirip suara, tapi saya suka salah sebut. Daripada nanti salah sebut, mending ditanya ulang lah ya. Gimana Pak Kuan Ratu?
3: Aduh, ini mungkin udah sekian lama, Kak.
0: Hujan. Air masih aman, Bunda Ilham?
3: Ya, begitulah kalau untuk sehari-hari, alhamdulillah.
0: Masih cukup ya?
3: Masihlah cukup.
0: Iya. Alhamdulillah, yang penting cukup untuk sehari-hari ya.
3: Iya, alhamdulillah. Tapi udah terlalu dalam ini.
0: Airnya yang pasti nggak ngangkut jauh-jauh, bingung cari air ya. Karena di sini sebagian sudah ngangkut-ngangkut air nih.
3: Oh, gitu ya.
0: Termasuk saya lah ya.
3: Aduh.
0: Oke, mau ya, dengerin lagu apa ini?
3: Minum kan gak sampai kurang.
0: Iya, gimana? Betul. Yang penting cukup. Mau dengerin lagu apa, Bunda?
3: Lagunya dari Evi Tamala.
0: Evi Tamala. Yang mana itu?
3: Terserahlah, yang penting dari Evi Tamala.
0: Yang penting dari Evi Tamala.
3: Iya.
0: Ada rindu, aduh sayang, racun cinta, gadis miskin, apalagi nih, kumismu, gadis miskin aja. Oke, iya. Salamnya buat siapa?
3: Ini lama betul tak ikutan nih.
0: Iya. Betul, lama sekali.
3: Biasa, ibu-ibu repot.
0: Oke.
3: Repot ngurusin rumah, ngurusin kebun.
0: Iya, alhamdulillah sehat yang pastinya ya, bisa ngurusin ya.
3: Mbaknya sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Itulah yang utamanya. Kalau sekarang kemarau nih, penting sehat. Jangan sehat. Kurang air putih.
0: Benar. Oke, salamnya buat siapa?
3: Salamnya, siapa yang baru masuk Pak ini ya? Siapa yang di Lampung Barat ya?
0: Bukan, tadi ada Pak Abadi Beringin Jaya, ada Bang Herman, ada Mang Darman ya.
3: Udah banyak juga yang masukannya.
0: Iya.
3: Baru monitor, baru pulang kan ya. Itu monitor dulu lah, udah kangen dengan RRI.
0: Dan sinyalnya kebetulan bagus ya.
3: Ya, alhamdulillah kalau sinyalnya ini mungkin karena cuaca panas ini jadi lumayan bagus.
0: Iya, benar.
3: Soalnya okay. salam dulu ya. Salam untuk Kang Herman, selamat siang. Ada Pak Ramli, Pak Erlangga.
0: Iya.
3: Terus ada Pak Darman, Bang Aditya, selamat siang. Ada Cantika Cinta Mulia, ada Mbak Ayu ya. Ada Ibu Tiara Asifa, selamat siang. Ada apa lagi ya? Untuk semuanya aja lah yang lagi pada monitor ya, selamat siang. Mudah-mudahan walau cuaca kemarau ini selalu diberi kesehatan dan dimudahkan mencari rezeki ya.
0: Amin.
3: Lagunya tadi Gadis Miskin ya,
0: Evita Manla. Iya, betul.
3: Untuk mbaknya doanya terbaik ajalah, pulangnya hati-hati.
0: Iya, terima kasih.
3: RRI Y kanan, terus memudara untuk Indonesia. Tabik pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ilham ya. Yang ada di Pakuan Ratu. Kebersamaannya di kesempatan siang hari ini. Tiga penelpon kita kembali. Sudah request lagu ya. Tadi ada Bang Ramli di Banjit, Pak Abadi di Waituba, dan juga Bunda Ilham yang ada di Pakuan Ratu. Ada tiga lagu juga yang sudah di request ya. Tadi ada Titian Hidup, Bantal Guling, dan juga Gadis Miskin. Saudara pendengar, sekali lagi kami sampaikan, saat seperti biasanya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan program 4 Bandar Lampung. Namun untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 pada pukul 15 sampai dengan selesai, akan kami hadirkan dialog Y Kanan Menyapa Sore. Dengan topik kita nanti adalah pencapaian program teritorial secara umum dan pencapaian program di wilayah Y Kanan. Dengan narasumber langsung hadir di studio RRI Y Kanan. Saat ini informasinya sudah dalam perjalanan menuju RRI Y Kanan. Dan ada beberapa juga anggota Kodim Y Kanan sudah hadir di studio RRI Y Kanan, yaitu nanti akan disampaikan langsung sebagai narasumber kami, yaitu Komandan Kodim 0427 Y Kanan, Letkor Armet Sigit Windarto SOS Mhan. Dan seperti apa nanti juga Anda bisa bertanya langsung ya, seperti ada beberapa wilayah capaian Jembatan Garuda yang dilaksanakan TNI dan juga masyarakat ini sudah terselesaikan. Lalu juga ada bantuan-bantuan sumur bor, air bersih untuk beberapa wilayah juga sudah terselesaikan di Kabupaten Y Kanan. Nah, mungkin Anda juga pendengar bisa bertanya langsung tentang topik kita di kesempatan siang hari ini nanti langsung bersama narasumber kami, yaitu Komandan Kodim 0427 Y Kanan.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenai perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal bermanfaat, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bekerja dengan jujur, serta peduli terhadap lingkungan adalah wujud nyata cinta kepada bangsa. Era sekarang, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dengan terus belajar berkarya, berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Setiap langkah kecil yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara merupakan bagian dari misi. Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, umbul-umbul mulai menghiasi jalan, perkantoran, sekolah, hingga lingkungan pemukiman. Warna-warni umbul-umbul bukan sekedar dekorasi, melainkan simbol semangat, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Memasang umbul-umbul menjadi salah satu cara sederhana untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan, sekaligus menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita tanpa
1: perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya, dukung perempuan, bangun bangsa.
2: Yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kalau kesetiaan

stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan. Merdeka dari penyakit berarti menjaga kesehatan agar kita dapat menjalani aktivitas dengan lebih produktif. Pemerintah melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi risiko dan penyakit sejak dini. Manfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, tetap aktif bergerak, konsumsi makanan bergizi, dan jangan abaikan pemeriksaan kesehatan. Dukung program pemerintah dengan memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis, periksa hari ini, sehat untuk masa depan.

0: Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan finansial terkadang membuat seseorang harus meminjam uang. Namun, meminjam uang perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk meminjam, pastikan kebutuhan tersebut memang penting dan sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikannya. Hitung dengan cermat jumlah pinjaman, jangka waktu, pembayaran, serta sumber dana untuk melunasinya. Jadilah peminjam yang amanah dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Mengembalikan pinjaman tepat waktu bukan hanya menjaga kepercayaan, tetapi juga mempererat hubungan baik dengan orang lain. Bagi yang memberikan pinjaman, hendaknya dilakukan dengan niat membantu dan tetap mempertimbangkan kemampuan serta kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rencanakan pengeluaran serta utamakan tanggung jawab dalam setiap keputusan finansial. Bijak meminjam, bertanggung jawab mengembalikan. Kepercayaan adalah nilai berharga yang harus dijaga bersama.
1: Fungsi utama sekolah rakyat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan yang lebih baik. Yang pertama, fungsi sekolah rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, serta bakat dan minat siswa, mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan mempersiapkan generasi muda agar siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

0: mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban, tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi untuk mengejar semua impianmu. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan cuma tentang apa yang kamu makan atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.
1: Dari Lampung untuk Indonesia. Saudara pendengar, tahukah Anda Raden Inten II, pahlawan dari Lampung yang melawan Belanda di abad 19. Lahir pada 1 Januari 1834 hingga 5 Oktober 1856. Seorang pahlawan nasional Indonesia, namanya diabadikan sebagai nama bandara, perguruan tinggi, dan halte busway. Semangatnya sama cinta tanah air. Saudara pendengar, bulan Agustus ini selain ingat pahlawan nasional, kita kenali juga pahlawan dari daerah kita. Karena merdeka dimulai dari bangga dengan akar sendiri.

0: Mengapa tunas kelapa atau nyiur dipilih sebagai lambang gerakan pramuka? Di balik bentuknya yang sederhana, tersimpan filosofi yang mendalam tentang pembentukan karakter bangsa. Yang pertama, buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa sebagai cikal bakal atau pendiri generasi masa depan yang tangguh. Kedua, akar, batang, buah, hingga daun nyiur dapat dimanfaatkan. Pohonnya juga mampu tumbuh di berbagai jenis tanah dan bertahan lama dalam keadaan apapun. Ini menyimbolkan bahwa seorang pramuka adalah insan yang sehat rohani dan jasmani, ulet serta bertekad besar dalam menghadapi segala tantangan hidup. Tunas kelapa mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang berguna, kuat berakar pada nilai luhur bangsa, serta siap tumbuh di mana saja demi kejayaan Indonesia.
1: Melawan tantangan tak mengenal arti menyerah.
0: Mari menyiapkan wadah penampungan air cadangan yang memadai saat krusial untuk menjaga ketahanan air keluarga selama puncak kemarau. Pemilihan jenis wadah harus disesuaikan dengan volume kebutuhan harian serta ketersediaan ruang di rumah Anda. Yang pertama, Anda bisa menggunakan penampungan utama skala besar seperti tandon air. Lalu Anda juga bisa menyiapkan penampungan portable skala kecil seperti drigen. Untuk perawatan wadah selama kemarau, tipsnya yang pertama, selalu tutup wadah penampungan demi mencegah penguapan sekaligus menghentikan nyamuk bertelur di dalam air jernih. Yang kedua, letakkan wadah portable seperti drigen di dalam ruangan atau area teduh agar suhu air tetap stabil dan memperlambat timbulnya bakteri. Asap pekat yang terlihat di sepanjang perjalanan menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Api yang terus meluas dapat merusak ekosistem, mengganggu aktivitas warga, serta mencemari udara yang kita hirup. Mari tingkatkan kepedulian dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api kepada pihak berwenang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang.

0: kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Dari berbagai daerah, para pelaku UMKM terus menghadirkan produk berkualitas, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Hari UMKM Nasional menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang terus berinovasi, beradaptasi, dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan semangat, kreativitas, dan kerja keras, UMKM mampu menghadirkan produk lokal yang memiliki daya saing baik di pasar nasional maupun internasional. Dukungan terhadap UMKM dapat dimulai dari langkah sederhana seperti memilih produk lokal, memperluas jaringan usaha, memanfaatkan teknologi digital, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Setiap dukungan yang diberikan akan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi bangsa. Mari bersama mendorong pertumbuhan UMKM agar semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan. Karena UMKM yang kuat akan menjadi fondasi bagi Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Selamat Hari UMKM Nasional. Bangga produk lokal. Dukung UMKM. Majukan Indonesia.
1: Saudara pendengar, tahukah Anda bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati.

0: 103,6 MHz RRI Waikanan. Saudara pendengar, Anda masih di Prodangdut Waikanan. Pukul 15 waktu Indonesia Barat kami akhiri. Berakhirnya Prodangdut Waikanan akan juga mengakhiri kebersamaan kita di Waikanan Siang, edisi siar kita Kamis 13 Agustus 2026. Dan saudara pendengar, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa biasanya pada pukul 15 akan kami hadirkan programa 4 Bandar Lampung atau siaran relay programa 4 Bandar Lampung. Namun untuk edisi hari ini akan kami hadirkan dialog Waikanan Menyapa sore pada pukul 15 sampai dengan selesai, dengan topik kita nanti yang akan kami hadirkan adalah pencapaian program teritorial secara umum dan pencapaian program di wilayah Kabupaten Waikanan. Dengan narasumber kami di kesempatan sore hari ini yang akan hadir di studio RRI Waikanan, yaitu Komandan Kodim 0427 Waikanan, Letkol Armet Sigit Windarto Esos Emhan. Dan seperti apa nanti Anda juga bisa dengarkan di 103,6 MHz untuk Anda yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, bahkan di seluruh Nusantara yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Dan juga nanti Anda bisa berpartisipasi bersama kami di 0723476197. Anda pun juga bisa bertanya langsung bersama narasumber kami di kesempatan sore hari ini. Baik saudara pendengar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Mungu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pada pukul 15 sampai dengan selesai akan kami hadirkan dialog Waikanan Menyapa Sore dengan topik kita adalah pencapaian program teritorial secara umum dan pencapaian program di wilayah Kabupaten Waikanan. Saudara pendengar, program teritorial TNI senantiasa hadir sebagai wujud nyata pengabdian dan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Melalui berbagai program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, tentunya upaya untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, serta juga menjaga kelestarian lingkungan di wilayah penugasan dipastikan terlaksana dengan baik oleh jajaran TNI. Pada sesi dialog Waikanan Menyapa kali ini, kita akan bersama-sama menyimak dan mendengarkan langsung evaluasi capaian kinerja secara umum, serta mendalami progres pelaksanaan program di wilayah Kabupaten Waikanan yang dilakukan oleh Kodim 0427 Waikanan yang mencakup 6 fokus utama pembangunan bersama. Bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio RR Waikanan, Komandan Kodim 0427 Waikanan, Letkol Armet Sigit Windarto Esos Emhan. Selamat sore Bapak Dandim.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Sehat Pak Dandim?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio RR Waikanan.
2: Siap.
1: Iya. Dan saudara pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, berinteraksi bersama kami dalam topik bahasan sore ini, Anda juga bisa menghubungi melalui line telepon di 0723 476 1697. Bersama saya presenter Dewi Agustina Sari, Gate atau redaktur Romadona, dan operator teknik Dimas Adil. Dan tentunya langsung saja bersama dengan narasumber kami di kesempatan sore hari ini, Pak Dandim, sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio RRI Waikanan dengan program dialog Waikanan Menyapa Sore kita di kesempatan sore hari ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa gambaran umum dalam pencapaian program teritorial Kodim 0427 Waikanan. Ini selama ini apa saja program yang menjadi prioritas dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Waikanan. Silakan.
2: Baik, Mbak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sahabat RRI Waikanan. Saya Komandan Kodim 0427. Letkol Armet Sigit, ada di RRI saat ini dalam Waikanan Menyapa. Sedikit kami ingin sharing ya, apa yang sudah kami laksanakan di Kodim Waikanan ini, terutama untuk membantu kegiatan teritorial kemasyarakatan. Selama tahun 2026 ini, kita sudah banyak melakukan kegiatan kemasyarakatan ya Mbak ya. Terutama yang paling penting ini jembatan dan juga sumur bor ya, yang hari ini tadi diresmikan secara nasional oleh Bapak Presiden. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 6 jembatan, kemudian yang sumur bor 5. Insya Allah nanti akan terus program ini berlanjut. Saat ini kita sudah di tahap ke-6 untuk jembatan, nanti 7, 8 dan sebagainya akan terus berlanjut. Demikian juga dengan sumur bor. Terlebih nanti di TW4 atau di bulan Oktober kita melaksanakan TMMD. Nah, di situ kita juga lebih intens lagi seperti tahun lalu. Di tahun 2025 juga ada TMMD, 2026 alhamdulillah ada TMD lagi.
1: Ada lagi.
2: Siap. Di sisi lain untuk program teritorial kita juga sedang membangun ya koperasi Desa Merah Putih. Alhamdulillah di Waikanan sudah membangun kurang lebih 175 dan saat ini sudah jadi 104. Siap. Alhamdulillah mudah-mudahan sampai dengan bulan Oktober itu bisa 175 ini selesai semua, harapan kami. Semua. Paling maksimal akhir tahun lah bisa selesai semua. Siap. Okay. Kemudian yang lainnya kegiatan komunikasi sosial, sinergis dengan instansi lain, kemudian kita juga sedikit apa ya istilahnya melaksanakan apa keinginan masyarakat, seperti renovasi tempat ibadah, mengawasi bagaimana rehab sekolah yang rusak, perbaikan jalan, tempat ibadah dan sebagainya juga kami laksanakan di lapangan dengan masyarakat tentunya. Dan kolaborasi tentunya dengan pemerintah daerah, dengan rekan-rekan dari kepolisian dan juga stakeholder yang ada di Waikanan, Mbak. Sekiranya begitu, Mbak.
1: Kalau tadi disampaikan Pak Dandim bahwa ada 6 jembatan.
2: Siap.
1: Ya, 6 jembatan yang sudah direalisasikan.
2: Siap.
1: Lalu tadi juga ada 5 sumur bor, izin.
2: Iya, ya. Betul.
1: Ini artinya manfaat sudah dirasakan oleh masyarakat.
2: Alhamdulillah.
1: Sejauh ini tanggapan dari masyarakat sekitar juga yang sudah menerima bantuan jembatan dan air bersih ini seperti apa, Pak Dandim?
2: Baik, Pak. Perlu diketahui bahwasannya memang dari kurang lebih bulan Februari ya Maret itu kita ada perintah untuk bagaimana mempercepat bangunan jembatan ya dengan sistem karya bakti padat karya. Di mana jembatan itu sudah terdaftar di Kemendagri yang dilaporkan oleh Dinas PU Kabupaten, ada 5 waktu itu, tapi kita alhamdulillah dapat 1 lagi tambahan sehingga bisa 6 kita selesaikan. Nah, ini memang sangat sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Mbak. Khususnya mereka yang saat ini tidak punya jembatan, kalau banjir itu nggak bisa lewat. Betul, anak-anak sekolah pergi sekolah agak terganggu kalau lagi banjir dan sebagainya. Kemudian kalaulah ada jembatan, kondisinya sudah mengkhawatirkan. Iya, jadi apa namanya landasan atau lantainya sudah bolong-bolong, kalau naik motor agak takut goyang-goyang seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah bangun 6 jembatan ini. Yang pertama itu di Airingki, di daerah Rebang Tangka sana, kemudian di Cukukemuning, kemudian di Cukubatu Bancit, kemudian yang keempat di Serupa Indah Pakuan Ratu, kemudian di Tiobalak 1 di Baradatu dan di Sukosari. Tadi kita peresmian di Sukosari. Namun itu 6-6-nya sama dengan peresmian bersama lah kira-kira seperti bersama. Itu dengan Bapak Presiden langsung. Itu sangat sangat-sangat penting ya untuk jembataninya, apalagi anak-anak sekolah tadi. Kemudian di samping itu masyarakat yang membawa hasil bumi ataupun dia mau ke pasar, mau silaturahmi ke tetangga desa dan sebagainya, ini jembatan ini sangat-sangat berpengaruh langsung ya, sangat-sangat penting ya. Kalau tidak ada itu dia harus muter kurang lebih bisa sejam sampai dua jam. Dengan adanya jembatan bisa motong langsung. Jadi nggak usah muter ke jalan raya, langsung bisa diakses lebih mudah dan lebih cepat.
1: Mempermudah masyarakat. Aksesnya juga langsung dirasakan oleh masyarakat.
2: Betul, Mbak. Iya, Mbak. Jadi mobilitas ini lebih cepat lebih kira-kira cepat. Seperti itu. Alhamdulillah. Dan sekarang kita jembatan ini semua menggunakan plat baja. Harapannya bisa sampai 8-10 tahun lah. Harapan kami itu bisa tahan awet lama sehingga bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua untuk sumur bor sendiri, itu memang kami baru dapat 5 untuk saat ini. Namun ke depan akan tambah lagi dan program ini terus berlanjut. Nah, kita ada di Bumidana, di Wetuba, ada 3 titik, kemudian di Gunung Sari, di daerah Rebang Tangkas, dan juga satu lagi di Pakuan Ratu. Betul, saat ini itu. Nanti kalau ada titik baru lagi, harapan kami ada tambahan 10. Sudah banyak yang mendaftar lah kira-kira seperti itu melalui Babinsa kami. Nanti kita akan bangunkan. Jadi kita membangun sumur bor kurang lebih kedalaman 70 atau 80 meter tergantung dari wilayah masing-masing, ya. Sampai mengalir, kemudian kita pasang toren. Kemudian torennya kurang lebih 5.000 liter. Kita salurkan paling enggak bisa mencakup 20 kepala keluarga lah kira-kira seperti itu. Nah, ini apalagi di musim kemarau ini, Mbak, kondisinya agak susah. Ya, itu sangat bermanfaat sekali. Ya, alhamdulillah tadi peresmian diwakili di Bumidana. Alhamdulillah masyarakat di Bumidana bisa merasakan air bersih itulah,
1: Alhamdulillah artinya program-program TNI yang sudah dilakukan khususnya Kabupaten Kodim 0427 Kabupaten Waikanan ini langsung bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
2: Siap, betul, Mbak.
1: Baik. Ya,
2: Mbak.
1: Dan untuk jembatan program dari jembatan Perintis Garuda.
2: Siap.
1: Ini ada beberapa wilayah tadi 6 daerah ya termasuk ada di Gunung Labuhan yaitu Tiobalak 2 juga sudah mencapai 100%.
2: Sudah semua selesai.
1: Sudah selesai semua 6-6-nya. Baik, untuk program TNI Manunggal Air Bersih juga ini sudah terrealisasi 5 yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan mungkin bisa disampaikan sejauh ini air penyediaan air bersih jembatan Perintis Garuda, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh personil kita di lapangan, Pak?
2: Baik, untuk kendala pasti ada ya, Mbak, ya. 1-2 pasti ada. Kadang yang paling terasa itu hujan ya kadang tuh. Yang paling sering hujan tuh kan di arah pegunungan di Bukit Punggur sana. Di Airingkih maupun di Cukukemuning itu hujan lebih sering terjadi, jalan licin dan akses untuk ke tepi jauh itu kadang gak ada. Kadang mengharus dari bawah karena akses jalan tuh gak bisa dilalui truk ya dari yang sisi jauhnya. Kalau sisi dekat mungkin masih bisa, pas sisi jauh harus digotong royong dengan masyarakat, diangkut satu persatu itu semen, pasir dan sebagainya, itu besi dan sebagainya. Jadi harus itu aksesnya itu agak terbatas. Kemudian cuaca yang kemarin kita rasakan banyak hujan juga. Kemudian memang lokasi itu nggak ada listrik, nggak ada listrik di jembatan itu yang kita bangun itu listriknya itu agak susah. Nah, terpaksa kita kemarin minta tolong PLN untuk menyambungkan. Kemudian kita menggunakan genset juga. Ya kalau yang di Barada tuh alhamdulillah listriknya bagus, artinya bisa dengan mudah lah gitu. Tapi kalau yang Cukup Batu, di Cukup Kemuning, Air Ringgih itu memang air listrik nggak ada dan sinyal pun kadang susah juga di sana. Memang kondisinya memang di agak susah ya, kondisinya agak jauh ya memang ya.
1: Sebentar siap. Pak Dandim, ada lain telepon kita yang masuk, bisa kita angkat juga ini.
2: Oh enggak, boleh silakan. Iya.
1: Silakan. RRW kan selamat siang dengan selamat sore dengan siapa di mana ini?
3: Selamat sore, dari Edo Bandar Lampung.
1: Iya Bang Edo, di Bandar Lampung. Bandar Lampungnya di mana Bang Edo?
3: Bandar Lampungnya di Teluk paling ujung.
1: Teluk paling ujung. Oke Bang Edo, ada yang mau bisa ditanyakan bersama narasumber kami di kesempatan sore hari ini? Komandan Kodim 0427 Aikanan.
3: Assalamualaikum Pak Kodim. Tadi pun.
2: Waalaikumsalam, ya pun.
3: Ya Pak, cuma pertanyaan nih Pak. Kalau TNI ini kan untuk kemasyarakatan kayak bongkar-bongkar rumah itu, tuh bantuan dari TNI cukup bagus tuh ya Pak ya. Pokoknya suka lah. Nah, dari TNI sendiri ada tak Pak kerjasama dari dinas terkait gitu Pak? Soalnya kebanyakan TNI ini cepat Pak yang turun ke lapangan gitu ya Pak. Dari dinasnya sendiri itu agak kurang gitu. Nah, yang kedua, tadi kan Bapak ngomong koperasi merah putih ya Pak ya. Ada dampaknya nggak Pak untuk pedagang-pedagang UMKM sendiri turun nggak untuk pendapatannya? Soalnya kan kalau koperasi merah putih ini kan otomatis murah ya Pak ya. Jadi ada dampak lagi untuk penjual-penjual UMKM sendiri gitu Pak untuk daerah kita. Itu aja Pak. Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Budawi, terima kasih Bu.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edo yang ada di Teluk Betung Utara ya. Ini pada nih pada pertanyaan tadi tentunya dampak yang dirasakan oleh masyarakat ya. Lalu juga apakah ada dampak juga yang kurang baik untuk pedagang UMKM ketika ada koperasi merah putih?
2: Baik.
1: Mungkin bisa disampaikan ini untuk masyarakat kita juga agar paham.
2: Oke. Okay. Baik, yang pertama tadi tentang RTLH ya.
1: RTLH.
2: Iya, rumah tidak layak huni ya. Itu alhamdulillah kalau Kodim Baikanan sendiri untuk program RTLH kita sering laksanakan. Biasanya di saat TMMD kita ada perintah atau program itu ya, itu kurang lebih 5 RTLH kita laksanakan. Di sisi lain kita juga ada RTLH secara mandiri ke beberapa itu rumah warga yang terpilih memang ya, kita tidak bisa terlalu banyak dan kita bisa sinergikan dengan rekan-rekan dari CSR, dari misalnya bidang Bank BRI atau dari apa perusahaan lain seperti itu. Kita ada perbaikan rumah seperti itu. Waktu tahun 2025 kita melaksanakan di Sriwijaya. Betul saat TMMD. Betul. Waktu itu 3. Tapi tahun ini kita akan melaksanakan 5. Unit. Ya, nanti itu di
1: 2026
2: nanti bulan Oktober. Nanti di daerah Gunung Sangkaran.
1: Gunung Sangkaran.
2: Siap. Rencananya demikian. Kemudian yang kedua tentang Kopdes ya. Apakah ada pengaruh untuk UMKM? Justru dengan adanya Kopdes itu, dengan UMKM di desa atau di masyarakat setempat itu justru saling membahu-bahu ya.
1: Betul.
2: Jadi dengan adanya Kopdes ini semua barang-barang subsidi yang dari pemerintah masuk Kopdes, nanti masyarakat tuh bisa membeli atau Kopdes ini jadikan agen aja. Nanti toko-toko UMKM itu yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa bekerja sama seperti itu. Jadi kalau mempengaruhi apakah mengganggu, saya kira tidak ya Bu ya. Ya saya kira tidak ada. Jadi bisa belanja ke operasi, jadikan agen rame-rame, nanti dibeli dipermudah lagi oleh toko-toko yang ada di wilayah desa tersebut seperti
1: dampaknya
2: itu.
1: Dampaknya malah dampak yang baik ya.
2: Insya Allah seperti itu. Harapan kami seperti itu. Dan memang seyuknya seperti itu Bu. Jadi tidak ada persaingan yang merugikan masyarakat, tidak. Justru membantu masyarakat seperti itu.
1: Baik dari masyarakat pembelinya, baik itu juga petani mungkin bisa.
2: Betul.
1: Bekerja sama peternak,
2: iya, kan? Iya, peternak
1: ayam telur,
2: nah, seperti
1: beras,
2: itu. Kan? Iya.
1: bisa masuk di Kopdes.
2: Iya.
1: Lalu juga dengan harga yang terjangkau.
2: Lebih murah, iya betul.
1: Untuk pelaku UMKM, pedagang kecil. Siap. Juga bisa berkolaborasi.
2: Iya, seperti itu, harapannya seperti itu. Jadi kolaborasi antara masyarakat dengan Kopdes itu harus terjadi dengan baik. Baik. Betul, saling bahu-bahu seperti itu.
1: Adanya Kopdes ini sebenarnya untuk membangun desa.
2: Betul, untuk kesehatan masyarakat langsung. Betul. Jadi manfaatkanlah Kopdes ini dengan baik. Harapan kami masyarakat nanti ke depan, pengurus koperasi itu benar-benar bisa memberdayakan apa yang ada di desa tersebut.
1: Betul. Ya.
2: Menyuplai ke SPPG, kemudian menjual lagi ke masyarakat itu.
1: Masyarakat.
2: Untungnya akan SHU-nya nanti kembali ke masyarakat lagi.
1: Yeah.
2: Ada mungkin punya BUMDes atau BUMKAM di sini namanya, itu bisa diberdayakan dengan baik sehingga nanti hasilnya itu bisa untuk kesejahteraan masyarakat lagi. Karena kalau SINSI koperasi kan dari, oleh, untuk masyarakat itu sendiri.
1: Yeah, betul.
2: Betul. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, kalau tadi disampaikan oleh Pak Dandim nih, kalau untuk 127 kampung.
2: 227 desa kelurahan atau kampung kelurahan di sini.
1: Untuk Kopdesnya.
2: Iya.
1: Dan ini targetnya adalah belum mencapai 100% tapi ada 100.
2: Kami 175.
1: 175.
2: Yang lagi dibangun ya, sudah 100%-nya 104.
1: 104.
2: Yang sudah jadi 100%.
1: Yang sudah jadi. Ya. Nah, apakah ini ada terjadi kendala atau memang masih progres dalam pembangunan ini, Pak Dandim?
2: Betul, kendala pasti ada. Ya. Mungkin jadi cuaca, kadang keterlambatan material seperti itu, dan memang kadang lokasi. Alhamdulillah semua lokasi bagus ya, di kanan ya, banyak di pinggir jalan. Iya. Ini mungkin di jalan lintas saja mungkin banyak. Iya, ada sekitar 8 saya hitung itu dari ujung Gunung Labuan sampai Wetu Batu ada 8. Selebihnya rata-rata lokasinya alhamdulillah karena Wai Kanan masih luas ya, lahan desa-desa itu masih luas sehingga alhamdulillah ada lahan yang cukup strategis untuk dibangun itu, dan kami senang. Berarti kalau 175 dari 227 hampir 78%.
1: Iya,
2: dan ini merupakan yang terbesar ya di Provinsi Lampung ini, yang paling banyak di WKN ini. Alhamdulillah kita sudah mencapai 78%. Iya. Desa itu memiliki koperasi, bisa dimanfaatkan untuk masyarakat untuk seperti masyarakat. Itu. Iya, alhamdulillah.
1: Baik.
2: Kita kejar terus tapi Mbak, mudah-mudahan ke depan ini sudah ada yang menghubungi kami untuk kalau bisa ini dibangun lagi lah Pak Dandim, bangun lagi seperti itu. Mudah-mudahan bisa nambah lagi sampai harapan kami 100% itu terbangun 100%. semua desa punya gitu.
1: Artinya masyarakat pun punya antusias yang tinggi.
2: Betul, ya, betul Mbak.
1: Koperasi Merah Putih.
2: Siap Mbak, betul Mbak, izin Mbak.
1: Artinya kesadaran masyarakat juga akan dampak kepentingan nanti ke depannya mempermudah masyarakat. Ini sudah mulai membuka pola pikir masyarakat khususnya di Kabupaten Wai Kanan.
2: Betul Mbak.
1: Karena kita bisa melihat mendengar di beberapa daerah pro kontranya terhadap koperasi merah.
2: Iya, siapa? Ya.
1: Kita jeda sebentar, Pak Dandim izin.
2: Baik, Mbak. Mari,
1: nanti kita lanjutkan kembali karena sudah tanpa terasa 20 menit.
2: Oh iya, Mbak.
1: Biar kita dengarkan break sebentar lagu yang sudah kami persiapkan di kesempatan siang hari ini.

0: Pernahkah kita sejenak merenung di atas tanah yang hari ini kita pijak dengan bebas? Pernah ada tetesan darah yang mengalir demi sebuah kata bernama merdeka? Kemerdekaan bukan hadiah cuma-cuma. Ia adalah buah dari doa-doa ibu yang merelakan anaknya pergi ke medan laga, dan tangisan anak-anak yang kehilangan ayah tanpa pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Kini tugas kita adalah merawat titipan berharga ini, menjaga Ibu Pertiwi agar tidak lagi menangis karena perselisihan kita sendiri. Mari rekatkan kembali jemari yang sempat menjauh, basuh luka sesama, dan tebarkan kedamaian. Terima kasih para pahlawan yang telah gugur. Di bawah langit merah putih ini, kami berjanji, perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia. Selamat Hari Kemerdekaan, Indonesiaku. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenai perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal bermanfaat, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bekerja dengan jujur, serta peduli terhadap lingkungan adalah wujud nyata cinta kepada bangsa. Era sekarang, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dengan terus belajar berkarya, berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Setiap langkah kecil yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara merupakan bagian dari mengisi kemerdekaan.
1: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
2: RRI Waikanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Mpusemungu, Kabupaten Waikanan. Masih dalam Dialog Waikanan sore bersama narasumber kami di kesempatan sore hari ini, dan hampir di penghujung kebersamaan kita juga, Pak Dandim. Apa pesan dan juga harapan tentunya Pak Dandim untuk masyarakat Kabupaten Waikanan, atau mungkin juga bisa disampaikan target ke depan yang akan dilakukan oleh Kodim 0427 Waikanan. Silakan Pak Dandim.
3: Baik Mbak, terima kasih.
2: Iya,
3: Mbak,
2: sama-sama.
3: Sekali lagi, kami saat ini masih terus berproses ya. Masalah jembatan ini tidak, karena peresmian hari ini selesai, tidak selesai. Siap. Kami terus akan membangun Waikanan, terutama jembatan dan sumur bor. Apabila ada mungkin masyarakat yang mungkin ada jembatan rusak atau mungkin perlu jembatan, silakan bisa menghubungi melalui Babinsa. Nanti Babinsa akan mendaftarkan melalui staf teritorial kami. Siap. Nanti kita akan ngerap gitu ya, sun RAB dan sebagainya, nanti kita ajukan ke komando atas kami.
2: Siap.
3: Nah, tahap ke-7, ini kan tahap ke-6 nih Mbak. Tahap 7 ini sudah direncanakan di Balisadar Utara dan juga di daerah Bumi Dana lagi. Kemudian nanti tahap 8 itu tadi sudah sounding-sounding yang tadi di Banjaratu dan Banjar Agung. Nanti seperti itu. Apabila ada mungkin desa lain yang berkeinginan untuk jembatan diperbaiki atau dibangun, silahkan melalui Babinsa didaftarkanlah Sherlock, kemudian lokasi di mana, panjang berapa, ukuran berapa, seperti itu. Demikian juga dengan air bersihnya ya, sumur bor itu silahkan mendaftar melalui Babinsa. Kita dialokasikan kurang lebih 10 nanti, dan kalau TMMD itu jelas ya programnya di situ, 5 itu pasti, tapi kalau yang dari pusat itu 10 nanti. Iya, nanti ada lagi, nanti silahkan melalui Babinsa mendaftarkan Sherlock, dan mohon dilengkapi dengan surat hibah tanahnya ya Mbak ya. Jadi seperti itu, supaya nanti kan tanah itu akan dibor kemudian dipasang torennya seperti itu, sehingga harus dihibahkan untuk desa atau untuk umum lah gitu, bukan untuk pribadi seperti itu.
2: Pastinya dirasakan oleh masyarakat.
3: Betul sekali Mbak. Siap Mbak. Jadi untuk satu dibahkan, tapi yang menikmati bisa rame-rame masyarakat seperti itu. Iya Mbak, kira-kira seperti program terutama kami ke depan itu. Dan Oktober tadi, nanti Oktober kita melaksanakan TMMD di Gunung Sangkaran. Tentunya itu programnya lebih besar ya. Biasanya dibuka oleh atau ditutup oleh Pak Pangdam, dibuka oleh Ibu Bupati nanti seperti itu. Siap.
2: Mungkin ada lagi pesan kepada masyarakat terkait hadirnya Kodim 0427 Waikanan. Silakan.
3: Oke, okay, baik Mbak. Ya. Kodim Baik Kanan, saat ini sudah ada fasilitas yang kami miliki ya, dan itu kami persembahkan sebesar-besarnya untuk masyarakat Baik Kanan. Ada jogging track, ada mungkin sedikit panggung prajurit, dan juga lapak UMKM ya, untuk jajan atau mungkin sekedar nongkrong. Ya, masyarakat Baik Kanan, alhamdulillah sudah berapa bulan terakhir ini, 2 bulan, 3 bulan terakhir ini, setiap sore dan pagi, sore khususnya itu anak-anak muda sudah banyak main bola di lapangan Kodim, yang bapak-bapak dan ibu-ibu bawa anaknya lari, jalan-jalan sore, sekedar melepas lelah dan penat itu, kami senang sekali. Kami bisa bermanfaat untuk masyarakat Baik Kanan. Dan yang lebih penting, adik-adik yang mungkin SMA mau daftar TNI, mau daftar Polri, atau daftar sekolahan yang menggunakan tes jasmani, nah itu bisa menggunakan lapangan untuk berlatih. Ya, ada pull up, ada sit up, dan ada yang perumpantu cening seperti itu, dan ada tapel nilainya juga jelas di situ. Monggo silahkan bisa dimanfaatkan ya. Jadi lari, oh lari saya tuh kalau 12 menit berapa sih jadwalnya? Nah kan bisa dihitung gitu, bisa diukur gitu. Jadi jelas nilainya. Kemudian apa namanya? Fasilitas juga mendukung, ada seperti toilet, kemudian musola, mungkin mau sholat dulu atau mungkin oh kok kebelet kencing itu mah bisa ke toilet dulu. Jadi enggak usah ragu-ragu pakai fasilitas yang ada di Kodim. Daripada lari atau jalan di jalan raya berbahaya ya, ada kendaraan yang melintas, ada apa-apa, mending lari di tempat yang aman seperti itu, dan bermutar seperti itu di Kodim sambil lihat masyarakat ramai main bola dan sebagainya tadi, bisa bermanfaat dengan baik lah khususnya Kodim. Kemudian kita juga ada aula, mungkin ada yang mau main bulu tangkis atau kegiatan lainnya juga dipersilahkan ya. Jadi jangan takut masuk Kodim lah, intinya seperti itu. Silakan, yang penting jaga kebersihan, mungkin lapor dulu seperti itu. Jadi silakanlah, ini Kodim.
2: Juga ya,
3: betul, kita saling menjaga lah intinya gitu. Kebersihan kita jaga, kemudian fasilitas kita nikmati bersama dengan tetap menjaga kebersihan seperti itu. Mata-mata ini kita persembahkan untuk masyarakat Baik Kanan, khususnya di daerah Blambangan ya, mungkin yang lain agak jauh gitu, kira-kira seperti itu.
2: Tapi kalau sore itu juga saya sempat beberapa kali nih izin Pak Dandim, jauh-jauh juga pada datang.
3: Pada datang juga ya, alhamdulillah.
2: Karena kalau selama ini kan di pinggir jalan tuh ramai.
3: Siap.
2: Kalau sekarang ini sudah terpusatnya di lapangan Kodim kita.
3: Alhamdulillah, Mbak. Siap, Mbak.
2: Tempat parkir juga
3: ada, luas.
2: Juga,
3: betul.
2: Jalan,
3: siap, Mbak. Siap, Mbak.
2: Artinya sudah disediakan agar bermanfaat untuk masyarakat.
3: Betul, betul.
2: Terakhir ada yang mau disampaikan, silakan Bapak.
3: Sekali lagi kami Kodim 047 Kanan, dengan program teritorial kami ingin bersama-sama bersinergi dengan semua stakeholder yang ada, dengan masyarakat Baik Kanan khususnya, kita ingin sama-sama membangun Baik Kanan ya. Mungkin ada yang kesulitan jembatan, sumber mata air, dan juga yang lainnya juga, silakan sila berkoordinasi ya. Terutama di ujung tombak kami ada para babinsa kami yang di lapangan, berkoordinasi, nanti dilaporkan. Namun apabila langsung mau ke Kodim juga enggak apa-apa, kita terbuka kok itu. Enggak usah takut lah kita kira-kira seperti itu. Kemudian selalu kami promosikan ini, TNI masih banyak butuh prajurit baru, saat ini masih banyak pendaftaran-pendaftaran, baik Bintara, Tamtama, maupun Taruna, ataupun SPA PK, silakan main ke Kodim untuk mengurus SKPD seperti itu. Kemudian yang mau latihan tadi, bisa, monggo silahkan bisa belajar di situ, ada om-om tentara yang bisa membantu ya. Jadi mau daftar apa aja
2: dibantu,
3: bisa dibantu ya, maksudnya gini, oh nilainya itu sekian gitu loh Mbak. Oh ini kalau lari tuh 12 menit waktunya harus sekian, capek jaraknya itu kan ada itu di kolom nilai itu kan ada. Kemudian bisa tes psikologi, ada tuh, ada juga anggota kami yang mungkin bukan bimbel ya, mungkin semacam pelatihan lah gitu ya, itu ada juga. Silahkan kalau mau gabung juga boleh seperti itu.
2: Artinya bisa langsung datang ke Kodim 047 ya,
3: silahkan. Oke. Betul seperti
2: kalau gitu,
3: itu
2: nanti besok saya bawa ponakan saya Pak.
3: Boleh, boleh Mbak, boleh sekali Mbak. Iya Mbak, silakan Mbak.
2: Siap,
3: seperti itu. Sekali lagi kami TNI bersama rakyat ya, TNI kuat, dan kita mendukung atau program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045, amin. Indonesia maju seperti itu. Moga-moga Bapak Presiden.
2: Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dandim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam dialog kita di Baik Kanan sore, di kesempatan sore hari ini, bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Baik Kanan. Bagi masyarakat juga yang belum mengetahui seperti apa progres pelaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh Kodim 0427 Waikanan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ini sudah bisa didengar, sudah diketahui oleh masyarakat, dan artinya bukan hanya sampai di 6 jembatan perintis Garuda, 5 bantuan air bersih, sumur bor, yep, tetapi kedepannya akan terus berlanjut.
3: Yep.
2: Dan tentunya hadirnya TNI untuk masyarakat bisa dilangsungkan, dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.
3: Siap,
2: baik,
3: okay.
2: Kita akhiri Pak Dandim.
3: Baik Mbak, okay, terima kasih banyak.
2: Ada yang mau ditambahkan lagi, silakan Pak Dandim.
3: Paling program lain ya, sedikit saya lupa, itu ada rehab sekolah, rehab tempat ibadah. Nanti kalau sudah di launching waktunya, nanti kita tolong disiapkan aja, nanti diajukan aja, nanti kita pelan-pelan kita benahilah kita seperti itu.
2: Ya,
3: dan RTLH tadi ada terus Mbak, pokoknya program itu selama ada perintah dari komando atas kita akan melaksanakan itu. Yang kalau sekolah rakyat memang dari sekolah ya, Babinsa kami yang mengawasi aja. Tapi yang pekerjanya atau pelaksananya dari kepala sekolah masing-masing. Kita akan mengawasi atau membantu untuk penyelesaiannya juga supaya lebih cepat dan lebih bagus lah seperti itu.
2: Dan ini mungkin kalau ada masyarakat kita yang juga ingin mengusulkan, apakah bisa?
3: Oh bisa, pada prinsipnya bisa ya. Iya, bisa. Tergantung nanti programnya apa, kita ajukan, mana yang di-approve, nanti akan segera di-action di lapangan.
2: Tetap
3: seperti
2: nanti
3: itu.
2: Berhubungan dengan Babinsa setempat ya.
3: Iya, nanti Babinsa melaporkan berjenjang ya. Nanti staf teater kami mengajukan ke komando atas, seperti
2: siap,
3: itu.
2: Mbak. Siap, terima kasih.
3: Baik,
2: artinya, Mbak, apapun program yang sudah dan akan dilakukan oleh TNI, khususnya Kodim 0427 Waikanan, bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar Kabupaten Waikanan.
3: Siap, Mbak.
2: Terima kasih, Pak Dandim.
3: Siap, sami-sami, Mbak.
2: Iya, artinya saudara pendengar bisa kita dengarkan bersama bahwa kegiatan-kegiatan dari TNI, khususnya yang dilakukan oleh Kodim 0427 Waikanan, ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan tentunya Kodim 0427 Waikanan ini tentunya bisa terlaksana bukan hanya TNI tetapi kolaborasi bersama masyarakat, lalu juga di yang sudah jadi ini harapannya adalah tetap dijaga,
3: betul,
2: oleh
3: nah,
2: masyarakat
3: itu dia. Betul, betul,
2: yang sudah merasakannya,
3: betul,
2: agar
3: betul,
2: mungkin bisa dirasakan manfaatnya lebih lama,
3: lebih lama, awet ya, seperti itu ya Mbak ya. Amin.
2: Terima kasih Pak Dandim.
3: Siap,
2: kami
3: Mbak,
2: akhiri dialog kita di Waikanan Sore, di kesempatan sore hari ini, dengan topik kita adalah pencapaian program teritorial secara umum dan pencapaian program di wilayah Kabupaten Waikanan, bersama narasumber kami yang hadir langsung di studio RRI Waikanan, Komandan Kodim 0427 Waikanan, Letkol Armet Sigit Windarto Esos M.Han. Sekali lagi terima kasih Pak Dandim. Dan saya Dewi Gostina Sari, gatekeeper atau redaktur Romadona, operator teknik dibantu oleh Dimas Adil. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama, dengan narasumber dan tema yang berbeda.

dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh

0: Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
0: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Sebel kenapa sih?
3: Ini nih,
2: masa beli minuman nggak dikasih sedotan?
3: Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
5: Rompat FM, suara budaya lama.

0: 16.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wacca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Satuan Polisi Air dan Udara atau Satpolairut Polres Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membagikan bendera merah putih kepada nelayan perairan Sadai dan pelabuhan Desa Sadai menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kasat Polairut Polres Bangka Selatan AKB Arif Fabila ini mengatakan dalam kegiatan tersebut ini petugas menyisir perairan Sadai dan merapat ke kapal-kapal nelayan yang sedang bersandar maupun yang bersiap melaut dengan menggunakan kapal patroli 24 240133C2. Dan ia mengatakan sebanyak 81 lembar bendera merah putih dibagikan dan dipasangkan secara langsung di atas kapal-kapal nelayan. Jumlah tersebut dipilih secara khusus sebagai simbolik peringatan usia kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan melalui kegiatan tersebut, Satpolairut ini juga mengimbau kepada para nelayan untuk mengutamakan keselamatan saat berangkat melaut dan membawa perlengkapan keselamatan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bandar Lampung meraih penghargaan pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 batch 2 regional Sumatera kategori program 3 juta rumah. Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana di Hotel Horizon Batam pada Rabu 12 Agustus 2026. Selain menerima penghargaan, Pemkot Bandar Lampung ini juga memperoleh satuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk 300 unit rumah. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung program peningkatan kualitas hunian masyarakat. Dan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan rumah layak huni. Penilaian mencakup berbagai indikator mulai dari kemudahan regulasi hingga dukungan pembiayaan program perumahan. Dan menurut Eva, capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah kota untuk terus menghadirkan program yang berdampak langsung bagi warga. Penyediaan hunian yang aman dan layak dinilai menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus diperhatikan. Program 3 juta rumah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses perumahan yang lebih baik. Pemkot Bandar Lampung juga terus memperluas dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memperoleh hunian yang memenuhi standar kelayakan. Demikian Wacca pukul 16, Molekutu Ngadi Wacca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Mina Mwagi, Julia Pusika kembali ya di Prodan sore hari ini. Jadi untuk Mina Mwagi yang tadi gak sempat ya bergabung Prodanku bersama Julia, silahkan ya, masih ada waktu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi yang mau bergabung di Prodan sore hari ini silahkan, masih ditunggu di 255-1127 di WhatsApp kita ya, di 0811-720-9885. Oke deh, halo, Assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
1: Bang Oku.
0: Oke deh, Bang Pendi di Oku. Gimana kabarnya, Bang Pendi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih, Bang?
1: Lagi sibuk, lagi nyantai, lagi ngopi.
0: Lagi nyantai aja ya. Oke deh. Dari tadi udah dicolek-colek nih sama yang lain, Bang Pendi nih.
1: Oh, benar. Okay. Apa ini lagunya? Ini lagunya apa nih?
0: Lagunya Hari-Hari Kelabu dari Yus Yunus, anak pertama dari Nur Halima, sama Ku Kejar Kau ke Ujung Dunia dari Evi Mas Samba. Ada yang cocok nggak, Bang?
1: Yang terakhir aja, yang di Kejar ke Ujung Dunia.
0: Boleh, silakan salamnya, Bang Pendi.
1: Salamnya buat Topan ya, buat Edo, buat Bang Kenen, Mbak Jarwo tadi ya, terima kasih Mbak, mudah-mudahan sehat Mbak ya. Terus buat Bang Darsen ya, Bang Narawi ya, Edo ya, terus Wo Putri ya, sama Udonya di Wehalin ya, sama Nabila di Weluni ya, mudah-mudahan sehat. Nama ini siapa, Minanwati ya di Darsen ya, sama Bunda Samba di Lampung Timur ya, sama Bang Jini di Kangkung ya, di ini Kemiling ya, sama Mbak Eni ya di Kemiling ya. Mm-mm. Terus buat Bang Hamza Yusuf ya di Jambi ya, mudah-mudahan sehat Bang Yusuf ini, Hamza Yusuf ya. Terus di way kanannya buat Abdullah ya, mudah-mudahan sehat Abdullah ya, sama Bang Na. Bang Ramli ya, Mbak Tarimo, pesapa itu semuanya lah di way kanan ya, mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
1: Buat semuanya aja lah, buat Julitanya sama tugas, terima kasih ya. Mm-mm. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi di Oku ya, di belakang Bang Pendi juga udah masuk lagi di WhatsApp, kita angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, perempat. Tapi pun Kak Julita Puspita.
0: Iya pun, Bang Topan gimana kabarnya?
2: Kabar sehat, gimana sebaliknya Kak Julita?
0: Alhamdulillah sehat. Kini aku udah lama deh gak mengudara bareng Bang Topan ya.
2: Iya, gagak sibuk dikit teman ya. Dengerin sih, cuman memasukannya adalah monitor aja gitu Kak.
0: Oke deh, lagi ada kesibukan berarti Bang Topan ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi gimana kabarnya? Sehat, Bang?
2: Sehat, alhamdulillah. Semakin menyala, kata Kanona.
0: Masya Allah, semakin menyala. Rambutnya juga semakin menyala ya, Bang. Oke, lagunya yang mau diputerin nih, Bang. Di sore hari ini ada Ku Kejar Kau ke Ujung Dunia dari Evi Masamba. Cuma Kamu dari Roma Irama. Panah Asmara dari Danang. Ada yang cocok?
2: Ada yang cocok lah, itu nomor 2. Cuma diganti aja tuh, cuma RRI Perempat aja.
0: Siap, mantap. Silahkan salamnya.
2: Salamnya tadi yang baru turun Bang Pendi ya. Mm-mm. Di Oku Selatan ya, sehat selalu. Terima kasih senggolannya. Iwai kanan, orang ganteng belum masuk ya Kak?
0: Belum.
2: Mungkin dia kalah cepat sama Bang Pendi tadi di nomor seruler ya. Ya, Bang Abdullah di Y kanan, Bang JK di Y kanan, Bang Ramli di Y kanan, Litrimo di Y kanan, Mang Darman di Y kanan, Kisinan Munir di Y kanan, Bunda Warkop di Y kanan, Bunda Sri di Y kanan, Bunda Ilham di Y kanan, Jama Bang Irin Gunung Batu, Ibu Ros, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, terus Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin Tugu Duren, Bang Ius Punduk Pidada, terus Wo Putri bersama Udo di Weh Halim, Mbak Ini Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, terus Pak Basir di Pasar Tani, Minanwati di Serengsem, Pokoknya buat semuanya aja lah Kak Julita.
0: Oke,
2: siap. Spesialnya buat Kak Julita aja bersama anak dan suaminya. Sehat selalu ya Kak.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sama-sama, Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Topan. Oke, di belakang Bang Topan juga ada masuk lagi ya. Di telepon kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam.
0: Aduh bener kan, kalah cepet kan ya.
3: Orang kita kok rasanya aku terus kingol, koy. Apa? Tengah tuti ya,
0: Coba tanya Bang Topan, kenapa kata mungkin makin menyala gitu kali ya?
3: Oh iya lah, mau kisinyala kayak mudah betul loh, waktu setengah sabat mau.
0: Oh gitu, tapi iya, justru enak sekarang gak sih Bang, lebih nyantai?
3: Apa iya?
0: Iya gak sih, tadi kan kayak buru-buru pasti ntar jangan dipotong laguku ya gitu.
3: Nah itu dirimu sekarang udah mulai pinter ya semenjak
0: itu
3: ya.
0: Iya dong, ntar protes lagi aku mau laguku kok dipotong ya gitu.
3: Wah iya juga ternyata aku ya. Siapa kabar ya dirimu, wasat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Abdullah, sehat?
3: Alhamdulillah tampang ganteng gitu.
0: Masya Allah. Tidak ya, apa-apa piye
3: Bar upacara yang kesibukan ora.
0: Abis upacara, oh iya pasti ada dong. Kan kita lomba.
3: Waduh, gak tahu.
0: Kenapa?
3: Insya Allah harap merayakan pertambahannya usia aku yuk.
0: Oh Masya Allah, 17 iya. Agustus iya. Isya. Iya,
3: harap ngundang seliramu karo RRS, RRSP, RRI, ini rencana aku.
0: Oh walah. Oh gitu, di mana?
3: Ini ngomah toyo, ini baradati toyo.
0: Walah, kok yuk ini antar jemput apa orang?
3: Iya, dipaket nih toyo.
0: Oh siap, dipaket nih. Yang gue apa ya kurirnya pas aku gede nih ya.
3: Iya buat bahan itu bahan solitur dirimu sama Miss Dua.
0: Oh gitu. Enggak dong. Berarti nyanyi bukan 17 Agustus ya?
3: Kurang 17 Agustus, 17 Abdullah.
0: 17 Abdullah tahun 45.
3: Ya, iya, pokoknya ya kue lah, nah itu ya kue mau.
0: Siap, mantap. Jadi tahunnya 45 atau tahun berapa? 95.
3: Kan enggak, tahunnya enggak 45 lah, 45 ya sekolah, rasanya kelah hati lah.
0: Ya mulai, nah apa tahunnya 95?
3: Kok ngerti yuk?
0: Wis, ngerti, kelihatan dari raut.
3: Astagfirullahaladzim, astagfirullah.
0: Dari raut gantengnya itu aja loh, terpancar gitu.
3: Oh iya, aku request suara yuk.
0: Apa requestnya?
3: Udah ketemu Rondo.
0: Hai Raymond, enggak bisa?
3: Oh iya lo.
0: Gak bisa ngawur ya kayak.
3: Weh, tanda nih, penyanyiannya ayo kok sampean lo, anda nih.
0: Apa iya, Masya Allah.
3: Iya, ini jeleng kan kayak nih YouTube. Neng kono kawes di jurnal karo OO Medi ya. Jenengnya Arya Satria pasangannya ayo sampai kayak sampean ke tidur bang.
0: Gah, tapi aku wegah masuk duda ketemu Rondo ya. Perawan iya, ketemu.
3: Ih, dari Peter Gunsang lo. Ih. Protes terus
0: sih. Gak boleh bang, nanti jadi doa lo Piero.
3: Yo ralah, kue kah hanya lagunya lo.
0: Orang. Gak bisa.
3: Ralah dan terus cikok angin lemon ya.
0: Duda muda aja, mau nggak duda muda?
3: Ojo, anway, nek daripada kue mending kita melatang tingkong der.
0: Apa judulnya?
3: Sang tingkong der. Guyu meneh. Ya ampun, Dad. Ketemal lo.
0: Aku mau ngetik aja tuh kayak kikuk gitu loh. Evita malah coba ntar dulu ditanyain, dicariin.
3: Tang ting tong der.
0: Apa tang ting tong der nih?
3: Ya itu loh, masa aku suruh nyanyi di sini lo.
0: Coba katanya waktu itu bilang mau nyanyi lo.
3: Ya kalau aku nyanyi sekarang enggak siap lah, aku lo baru masuk eneng lo.
0: Enggak ada, Bang. Apa tang ting tong der tuh Evita malah adanya cak iya. Uncang asih cenah tunggara alogaling cak
3: unjing. Itu unji. Itu Sunda, Mbak Yuko.
0: Evi siapa? Evita malah. Evi siapa?
3: Iya,
0: Iya, itu Vita Mala, sebuah janji takdir muara hati ini, bukan Evi Dangdut. Evi Masa, Mbak Evi Tamala tuh, aku rindu padamu, dokter cinta, aku rindu kamu, lilin putih, janji duka, rambut, rahasia cinta, sedinding salju, selamat malam. Apa itu tak ting-tung der tuh?
3: Gak ada itu lagi, sudah aku bilang jangan lagi banyak kata ke dulu. Itu lo keren ulasnya yuk, ih jadi ini. Tapi negatifnya gak bisa.
0: Iya, coba nanti aku dengerin, nanti aku suruh download dulu ya.
3: Ora, wes wes.
0: Tak ting, tak ting.
3: Bang, bang ting, bang der.
0: Tang ting dong der.
3: Ya, kalau ada itu, kalau nggak ada alternatif ya nih ya, ya udah diputerin dari yang sebuah janji nggak apa-apa lah.
0: Sebuah janji.
3: Ampun, aku mau momen aku cari sisi.
0: Alah, momen-momen juga menunggu kan. Aku di sore, kamu ini kok nggak sore, gitu lah.
3: Ya, enak itu lo. Nah sore kan aku rasa istirahat. Kalau sakit contohnya malam Jumat, aku orang makario, orang ngajar santri,
0: ngono lo. Alah, jadi ngapain?
3: Ya, peseliramu lah.
0: Wes mantap, mantap. Ya. Berarti memang Jumat free ya?
3: Ya, betul.
0: Begitu.
3: Ya, salam ya untuk Topan, selamat sore Om Pedi, selamat sore Pak Jarwo tadi, manggil nama aku gak tadi Pak Jarwo tadi ya?
0: Eh, sebut.
3: Oh ya, syukur. Terus, siapa lagi tadi?
0: Ada yang... Siapa? Ada yang terakhir ini ada Bang Topan.
3: Untuk sensasi pertama loh.
0: Bang Pedi. Yang Oh pagi Bang Senen, Mbak Ning, Bang Edo, Mbak Jarwo.
3: Wah, kalau Om Edo itu pasti panggil nama aku dia, kalau Edo itu pasti biasanya ya. Oke, selamat sore. Pak Bu sudah salam seorang guest special buat sampean. Nah, itu aku raguyonan. Kino Senen tak ada ini.
0: Iya, siap, insya Allah.
3: Nah, ini berkah itu gak iso tapi.
0: Insya Allah, ya.
3: Matam nawan batalnya lah, kuris buat janji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada abang ganteng kita ya, Bang Abdullah dari Baradatu yang sudah absen di Pro dan Sore hari ini ya, yang biasanya nanyain kenapa Julita nggak sore gitu ya, sekarang akhirnya sore, dan kita kayaknya harus ngucapin selamat panjang umur untuk Bang Abdul di tanggal 17 nanti ya. Lagi di belakang Bang Abdul juga udah masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum Pempat.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Tadi tuh.
0: Iya pun, ini Bang Hamzah Yusuf bukan?
4: Iya, yang dari Jambi.
0: Oh benar, gimana kabar ini Bang Hamzah Yusuf?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Lagi sibuk cuma, apa nih Bang di Jambi Bang?
4: Lagi tidak ada lah, cuma istirahat lah sore ini.
0: Oh gitu, siap. Oh.
4: Lagunya tadi yang pertama tadi apa ya?
0: Ada ku kejar kau ke ujung dunia dari Evi Masamba.
4: Oh iyalah, ikut deh.
0: Ikut aja ya.
4: Salam-salamnya, salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Julita ya. Selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Kemudian ada Mbak Jarwo sudah masuk ya. Ada nggak Tim Bulu-Bulu, ada Bang Senen. Barusan tadi ya Bang Senen.
0: Barusan Bang Abdullah.
4: Oh, Bang Abdullah, ada Bang Senen juga, ada Atu Atim, ada Bang Basir, ada Bang Tindi tadi ya, selamat sore, semoga sehat selalu. Kemudian ada Bang Nasrun, ada Armantah, ada Abdullah, ada Ido, ada Bunda Amba, ada Junaidi Caniago. Untuknya semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat sore. Untuknya Anda juga selamat sore, selamat juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Dan untuk minamu lagi yang mungkin warga Waikanan ya, yang mau bergabung bersama kami di Pro Danut sore hari ini, silahkan. Karena memang kita juga di-relay ya oleh Waikanan. Dan untuk minamu lagi semua, gak cuma untuk warga Waikanan, juga Bandar Lampung ya, karena kita juga didengarkan lewat RRI Digital. Jadi mungkin yang lagi scroll-scroll gitu ya, lagi dengerin RRI Bandar Lampung, selamat sore. Kita lagi ada Pro Dangdut nih di sore hari ini. Jadi silahkan bisa mengudara bersama kami ya, tentu untuk berbagi cerita gitu ya, sharing, request lagu ataupun juga kirim salam. Masih ditunggu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya, di 0811-720-9885. Dan kita dengerin dulu lagu yang satu ini, yaitu Ku Kejar Kau ke Ujung Dunia.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga

0: kepala daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi kembali bersama Julita Pustika ya di sore hari ini. Dan masih dalam program acara Pro Dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada waktu kurang lebih 15 menit terakhir nih ya untuk Pro Dangdut sore hari ini. Jadi yang mau request lagu ataupun juga kirim salam, silakan masih ditunggu ya di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Rompat. Halo.
1: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Jul.
0: Iya, selamat sore juga. Waalaikumsalam Bang Ramli. Gimana kabarnya nih sore hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah. Benar ini, panas banget.
0: Panas banget, benar. Ini udah berapa minggu gak ada hujan ya, Mbak Ramli ya? Oke, sinyalnya sinyalnya aman gak Bang? Di sana Bang, kok kayaknya nih sinyalnya tutut-tutut nih.
1: Bawa angin
0: ya, oke deh. Bang Ramli, lagunya nih Bang yang mau diputerin di sore hari ini ada Gadis Melayu dari Asraf, Terpanah Cinta dari Nasar, sama Cemburu Buta dari Rita Sugiarto. Halo. Iya, mau lagunya apa nih Bang Ramli?
1: Susah juga ini. Sinyalnya ini Mbak.
0: Sinyalnya, oke. Mungkin lagunya Bang, lagunya mau apa? Gadis Melayu, Terpanah Cinta, atau Cemburu Buta?
1: Iya.
0: Apa?
1: Halo.
0: Iya.
1: Gadis Melayu.
0: Gadis Melayu, boleh Bang. Silahkan langsung salamnya Bang Ramli.
1: Salamnya buat Bang Senen ya. Selamat kebi. Ada Apin Bolo-Bolo, ada Topan, ada Edo ya. Ada Trimo, ada Pak Jarwo, ada Bang Irin ya. Ada Mbak Nay, ada Mbak Ini, ada Neng Suri,

0: Ada siapa lagi? Buat Syed Muhammad.
1: Oke, siap. Nah,
0: untuk semoga diberi kesehatan sekeluarga, panjang umur, semoga sepi dilancarkan sendiri. Kalau misalnya Mbak Julita,
1: amin.
0: Suara Bunda Lampung, tabi pun, assalamualaikum, maaf sinanya Mbak.
1: Siap.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Ramli ya di UI kanan. Merdeka katanya ya. Oke, ada minum lagi yang mau merdeka juga nih dengan pro dan sore hari ini. Silahkan, masih ada waktu kurang lebih 10 menit terakhir ya untuk pro dan sore hari ini. Jadi mungkin minum lagi yang lagi di perjalanan gitu ya, udah perjalanan pulang gitu ya. Hati-hati di jalan gitu, dan mungkin bisa sempetin dulu nih nelpon kita gitu ya, mau request lagu dangdut apa di sore hari ini biar menemanin ya perjalanan Minamwagi semuanya agar lebih relax gitu ya, santai tentunya ya. Dan mungkin untuk Minamwagi yang lagi beraktivitas ataupun santai di rumah juga, selamat sore, dan semoga aktivitas yang di jalan Minamwagi semua di hari ini membawa berkah dan nanti bisa beristirahat gitu ya. Dan silahkan yang mau bergabung bersama kami di Prodangdut, masih ditunggu ya di 255 1117, WhatsApp kita ya di 08 11 720 9885.

0: Di 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minta lagi masih di 8 menit terakhir ya di program sore hari ini. Juga ada masuk lagi nih satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat. Iya, waalaikumsalam. Kan tempat suaranya kecil banget nih, Bang. Iya, halo.
1: Halo, halo.
0: Iya, udah aman. Dengan siapa di mana nih, Bang?
1: Biasa, Lampung Timur.
0: Lampung Timur, siapa namanya? Maaf nih, suaranya kecil nih.
1: Bahren.
0: Ya. Oh, gini. Gimana kabarnya Bahren di sore hari ini?
1: Kabarnya sehat, wawai.
0: Alhamdulillah sehat, wawai ya. Oke deh, Bahren kok baru nongol, kemana aja sih? Oh, lagi sibuk ya. Oke deh. Bahren, biar sorenya ini agak santai ya, kita dengerin dudut dangdut di sore hari ini ya.
1: Apa aja lagunya?
0: Lagunya ada Panah Asmara dari Danang, Terpanah Cinta dari Nasar Farhad, sama Cemburu Buta dari Rita Sugiarto. Ada yang cocok gak?
1: Oh, agak itu yang terakhir.
0: Cemburu Buta. Iya, boleh deh. Silakan salamnya Bahren.
1: Salamnya apa? Ada

Oke, siap deh, Pak Ren. Iya, dengan Mbak Julita. Waduh, bisa aja. Oke deh, nanti ditunggu lagunya, Pak Ren, ya. Iya. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia pun ada Mbah Ren ya. Oke, dan penutup program sore hari ini bersama Julita ditutup oleh Mbah Ren ya. Dan pengen lagunya dari Rita Sugiarto, Cemburu Buta tentunya ya. Dan terima kasih banyak untuk Minamoge yang sudah bergabung di sore hari ini bersama Julita di Prodangdut sore hari ini. Dan terima kasih juga yang udah request lagu gitu ya, kirim salam dan juga tetap berbagi cerita di sore hari ini. Namun kebersamaan bersama Julita tuh masih berlanjut ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Mbah Ren, yaitu ada Cemburu Buta dari Rita Sugiarto.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 17 waktu Indonesia Barat. BPBD Kota Bandar Lampung menangani dua persoalan lingkungan sekaligus dalam satu hari, yakni kekeringan dan drainase tersumbat. Kegiatan dilakukan pada Senin 10 Agustus 2026 di sejumlah wilayah yang terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Idam Saputra, ini mengatakan penanganan dilakukan melalui distribusi air bersih dan pembersihan saluran drainase. Langkah tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Distribusi air bersih ini dilakukan di Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Panjang. Bantuan diberikan kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air akibat sumur yang mengering. Dan sebanyak 183 keluarga atau 761 jiwa ini menerima bantuan air bersih dari BPBD. Penyaluran dilakukan di Kelurahan Wailaga dan Kelurahan Pidada yang terdampak kekeringan. Dan selain menangani dampak kekeringan, BPBD juga melakukan pembersihan drainase di Jalan Imam Bonjol RT 28 LK2, Kelurahan Sumberjo Sejahtera, Kecamatan Kemiling. Saluran tersebut dipenuhi lumpur dan sampah yang menghambat aliran air. Pembersihan dilakukan bersama Satpol PP, pihak kelurahan dan Limas. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi drainase sekaligus mengantisipasi potensi genangan air saat hujan turun. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan 292 alat bantu kesehatan kepada warga yang membutuhkan pada 2026. Dan kecamatan bantuan tersebut tersebar di 20 kecamatan, dan antaranya itu ada kursi roda menjadi jenis bantuan yang paling banyak disalurkan kepada masyarakat. Dari total 292 alat bantu kesehatan, sebanyak 203 unit ini merupakan kursi roda atau hampir 70% dari keseluruhan bantuan. Dan selain kursi roda, pemerintah juga menyalurkan 14 unit keruk, 25 alat bantu dengar, 29 tongkat kaki 3, dan 21 unit walker. Bantuan diberikan kepada warga yang mengalami keterbatasan mobilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Data Pemkot Bandar Lampung menunjukkan Kecamatan Kedamaian menerima bantuan sebanyak 25 unit. Disusul Kecamatan Tanjung Seneng sebanyak 23 unit dan Kecamatan Kedaton sebanyak 20 unit. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung hingga ke rumah warga penerima manfaat. Eva Duyana turut mendatangi sejumlah warga untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dan dalam kunjungannya, Wali Kota juga meninjau kondisi lingkungan sekitar penerima bantuan. Di mana sejumlah ruas jalan ini juga mengalami kerusakan menjadi perhatian dan diminta segera diperbaiki oleh instansi terkait. Demikian Wajah pukul 17, Maluku Tunggadi Wajah selanjutnya.

0: gede bener pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
2: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporin polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi ada ya, gak sih yang kemarin ngelintasin jalan Kurungan Nyawa gitu ya. Kemarin mungkin yang ada kejebak macet nih di Kurungan Nyawa gitu. Dan kira-kira bertanya, ada apa sih Kurungan Nyawa ini kok bisa sampai bikin macet gitu ya, panjang lebar. Padahal tahu gak sih Minamu lagi, ternyata nih Rumah Sakit Jiwa Lampung ini sekarang sudah berganti nama menjadi Rumah Sakit Alam Sejahtera Ratu Perwira Negara. Wow ya, berita yang sangat luar biasa nih ya. Dan informasi itu, Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Provinsi Lampung ini resmi menyandang nama baru, yaitu sebagai Rumah Sakit Alam Sejahtera Ratu Perwira Negara. Dan perubahan nama ini menjadi bagian dari langkah rumah sakit untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan. Tak lagi identik dengan pelayanan kesehatan jiwa. Nama baru tersebut ini diresmikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Widjaja Jausal di halaman Rumah Sakit Alam Sejahtera Ratu Perwira Negara pada Rabu 12 Agustus 2026. Direktur Rumah Sakit Alam Sejahtera Ratu Perwira Negara, Dr. Helena Veranika, ini mengatakan perubahan nama ini telah melalui proses yang cukup panjang dan pembahasannya ini mulai dilakukan sejak Mei 2025. Dan sebagai tindak lanjut terhadap peraturan pemerintah, peraturan kementerian kesehatan mengenai penamaan rumah sakit. Dan menurutnya nama Alam Sejahtera Ratu Perwira Negara ini dipilih bukan tanpa alasan. Tokoh tersebut ini merupakan salah satu putra Lampung yang dinilai memiliki keteladanan, terutama dalam kepemimpinan dan integritas. Pergantian nama ini sekaligus menjadi upaya untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap rumah sakit, di mana selama bertahun-tahun RSJ Lampung ini lebih dikenal sebagai tempat pelayanan bagi pasien dengan gangguan kesehatan jiwa. Padahal menurut Helen, rumah sakit tersebut ini merupakan rumah sakit tipe B dengan cakupan layanan yang lebih luas, termasuk juga pelayanan kesehatan umum. Dan sejumlah layanan kesehatan umum telah tersedia, diantaranya ada spesialis anak, penyakit dalam, saraf, radiologi, hingga layanan lainnya. Dan rumah sakit ini juga didukung oleh 2 dokter gigi, 12 dokter umum, serta 5 psikolog. Dengan nama baru tersebut, Helen berharap masyarakat ini semakin mengetahui beragam layanan yang tersedia dan tidak lagi memandang rumah sakit hanya dari sisi pelayanan kesehatan jiwa. Dan perubahan nama menurutnya ini juga harus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan. Dan momentum ini juga diharapkan menjadi titik awal bagi rumah sakit untuk memperkuat layanan yang profesional sekaligus lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

Hot FM, suara budaya Lampung. 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi akan kami hadirkan lantunan lagu-lagu islami dan akan menjadi penghantar kita untuk nantinya bergabung ke Pro 1 RRI Lampung untuk sama-sama mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara Sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah Sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pinobontoan, artinya tempat keputusan.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji. Wah.

kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi

sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan

Kaki digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang

0: ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap.

0: Assalamualaikum. Si, tolong nyapai Wisi, tolong nyapai Si. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Si.
1: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aja hingga munjokan no men. Api kuwai mukida.
0: Aduh si, tolong nyapai Si ya Allah si. Ni kuwa kerjaan masih makai kau Si ya Allah si. Nyaga upahan lah si jaman niku si mapi-api. Tuh.
1: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek muka gaya-gayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngoniku haga.
0: Allah si dilaman kau bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak kau mak mengan jemokinya mak upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
1: Dapok gawa emang niku ga upahan api jamannya.

0: adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, Sai mengalun. Tahi tradisi, Sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab untara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi masih ditemenin Julita Pustika ya di malam hari ini. Dan Minamagi ini ada berita ataupun juga informasi menarik nih, di mana ini Pariaman ini berhasil meraih terbaik satu karena penguatan layanan kesehatan. Dari informasi itu, pemerintah Kota atau Pemkot Pariaman Sumatera Barat ini mendapatkan penghargaan terbaik satu tingkat kota kategori akses dan kualitas layanan kesehatan yang diterima dalam penganugerahan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 batch 2 regional Sumatera pada Rabu 12 Agustus berkat penguatan layanan kesehatan yang telah dilaksanakan. Wali Kota Pariaman Yuta Balat ini mengatakan penghargaan yang diserahkan usai rapat koordinasi Forkopimda Regional Sumatera yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini juga diiringi dengan bantuan dari pemerintah pusat berupa dana sebesar 2 miliar untuk Pariaman. Dan penghargaan dan bantuan tersebut ini dapat semakin mendorong Pemkot Pariaman untuk melakukan pembenahan dan menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dan menurut ini masih banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk membenahi pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan Pariaman yang lebih maju. Namun Pemkot Pariaman sejati juga telah mewujudkan dan mempertahankan universal health coverage yang berupa terwujudnya sanitasi layak, ketersediaan fasilitas kesehatan sesuai standar, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Wako ini memastikan Pariaman akan terus berinovasi dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan memberikan dampak bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkot Pariaman yang telah bekerjasama dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga daerah itu tidak saja mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat namun juga bantuan dana.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan itu ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Dan adapun pelaksana acara, ini akan dimulai di tanggal 2 sampai 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau dengan Medi di 0813-6908-3001. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi, di mana ini ada Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabid Dokkes Polda Banten, Kombes Dr. Gusti Gede Dharma Arimbawa. Ini menyebutkan 1.500 warga Kabupaten Lebak Banten ini dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis atau CKG. Dan sebanyak 1.500 orang ini terdiri dari 1.000 orang dewasa dan lanjut usia ini. Kemudian ada 500 anak sekolah, di mana ini petugas bekerja keras melayani masyarakat yang mengantri dengan tertib dan juga lancar. Pemeriksaan CKG ini meliputi tekanan darah, gula darah, indera, telinga, gigi, serta asam urat. Dan ia juga mengatakan masyarakat yang teridentifikasi penyakit tidak menular diberikan obat dan disarankan untuk berobat rutin ke rumah sakit ataupun juga puskesmas. Dan selain itu pihaknya juga memberikan bantuan kepada lansia berupa kacamata. Dan minumang itu tadi informasi di mana 1.500 warga Lebak ini menjalani pemeriksaan cek kesehatan gratis. Dan minumang itu informasi tadi juga menutup kebersamaan di sore hari ini bersama Julieta Pustika. Karena tidak terasa juga Julieta Pustika sudah usai sudah ya menemani Minamogi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Minamogi jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Karindi Amalia ya akan menemani Minamogi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julieta Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
2: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Jadi, apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu gak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu gak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan. Termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
9: kreator
8: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini, karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan, kan dasar negara kita kan Pancasila, itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program transformasi kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI RII Hendra Smo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
7: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
9: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan, hasilnya akan sangat luar biasa.
14: Program transformasi kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal dan Agung, Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
15: Ada saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
16: Setahu saya tidak pernah.
15: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
16: Nggak tahu itu, seterusnya saya tidak tahu, Pak.
18: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan gitu ya?
16: Iya.
18: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
16: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
18: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
16: Agung ataupun Lukman sama.
18: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
16: Dua kali, Pak.
18: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau?
16: Lukman dan Agung sama.
18: Dua kali?
16: Iya, setahu saya.
18: Itu tahun berapa?
16: Antara 2025-2026.
18: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
16: Iya.
18: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
16: Tidak.
18: Tidak?
16: Tidak.
18: Jadi tidak pernah video call?
16: Tidak.
17: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
19: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
16: Kenal.
19: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
16: Tidak, Pak.
19: Termasuk saya, apakah iya, pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
16: Tidak pernah, Pak.
19: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
16: Satu kali, Pak.
19: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Faspes bersama saudara Edi Sugandi?
16: Tidak, Pak.
17: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
21: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamendo adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
20: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
21: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenlu punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
20: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
22: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: lograi dulu.
1: Lograi.
2: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi.
3: Iya sih, benar.
1: Oh iya. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa.
2: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Things We Said Today. Oke.
2: Jadi album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
0: Gue kurang lebih sama juga sih kayak dari album A Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Oke.
0: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery, alright.
5: Oke, okay, oke.
1: Okay. Russell.
6: Gue All My Lovin'.
5: Okay. All My Lovin'. Kadang lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Ah, bukan, Russell apa beda. Beda sama Russell. Oh, itu Russell yang pramuka.
6: Beda. Kakek mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
6: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
5: Pramuka, udah.
1: Hari Sabtu. Hari
5: Sabtu.
1: Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genre-nya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
5: Benar.
2: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
5: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
2: secara nggak langsung jadi secara ngikut mungkin ya.
5: Iya. Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
5: Kalau random mas. Kalau random.
0: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
5: Apa tuh? Apa tuh? Nyeleneh apa tuh?
0: Lagu The Johnson. Oh, kita bikin blues ya.
5: Oh. Oke.
0: Itu di studio doang sih.
5: Oh, oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
0: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pengen cover Britpop ya.
1: Britpop.
5: Oh, wow. Oke.
0: Pengen cover Oasis tuh kemarin.
5: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
0: Iya.
5: Benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
2: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oh, oke.
2: Jadi kan isi album itu kan ada rock and roll-nya, ada pop-nya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
2: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
2: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang setel
0: udah tahu ini dasar asli gitu.
5: Oke.
1: Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rasti gitu.
5: Yes,
1: ya.
5: Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
5: ya?
1: 5 lagu,
5: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
4: ada Hidung Belang. Si Johnny
5: Diri dan outro.
1: Outro.
5: Oke, gue ingetnya outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Johnny Diri doang. Lu gimana? Lu paling nyeleneh deh menurut gue.
5: Iya, udah. Tapi kalau secara nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
5: Oke. Okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya?
4: Workshop
5: gitu ya. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
2: Tergantung kan umur perjudulan siapa?
5: Yeah. Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Ini deh.
0: Biasanya
5: gitu.
0: Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: ya sih
0: juga ngaruh juga kan.
5: Iya, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
4: Benar. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
5: Oke.
4: Notasi dulu, humming,
1: nyari
4: chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
5: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh,
5: oke.
1: Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Kalau
1: ya, rata-rata nulis semua ya. Oke, baru baru
0: nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat. Oh iya.
4: Masuknya telat.
1: Kapan?
4: Oh.
1: Baru tadi.
0: Iya, baru tadi.
2: Jam 3.
1: Selalu ini enggak free ya gitu.
5: Ayo deh ikutan.
1: Buat ngisi slot.
2: Yang penting 4.
5: Iya, penting 4.
1: Kayak PT-PT futsal ya. PT-PT
5: futsal. Ya ditunggu iurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya, termasuk produksi ya.
5: Benar.
1: Oke.
5: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Chat Itu Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
5: jadi
1: banget.
5: Pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robiansyah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, cari itu.
0: Bintang tuh.
1: Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nyokap gue, Bang.
0: Oh iya!
1: Halo, Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Siapa nih?
0: Oke. Ini nanya nih
1: dari Gali
0: Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik nih.
0: Menarik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
0: Besarnya
3: apa, Bay? Kisah
2: katolistik.
3: Pendewasaan.
2: Asik.
0: Kisah pendewasaan.
1: Ini gitu aja tuh.
3: Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Itu. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
1: ini? Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Robai yang selalu di rumah.
1: Emang lupa nih?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Kalau lo sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
2: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
2: Makanya gue keluar.
0: Oh ya benar.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan? Yang lo lihat pertama berarti ya kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ya kehidupan remaja lah ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya kalau lo kayak seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai Joni.
0: Dekat sih.
2: Bang Joni.
0: Iya tetangga.
1: Iya kan.
0: Benar. Iya dekat sih. Benar.
2: Jual gigil. Oh ada cerita
1: apa? Cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Joni cungkring.
1: Joni cungkring, benar.
2: Banyak yang cekek cungkring.
1: Jangan sering-sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Giler.
2: Cungkringnya enak banget.
1: Benar.
0: Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilis mini album pertama ini ada ekspektasi tertentu enggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Karena kan memang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawa

0: nyiapin lagu ini. Terus kayak ya, harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasi-Dasi juga ya.
1: Benar.
0: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
2: Ya, amin.
3: Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Oke.
3: Kalau MV?
0: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
1: Full track ya, semuanya ada ya.
3: Oke. Si Joni Diri ada visualizer ya?
0: Ada.
3: Penasaran sih sebenarnya.
1: Lirik kan?
3: Iya kan? Visualizer kan?
0: Boleh dicek langsung.
3: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya kan ini, pakai HP gitu.
1: Handheld.
3: Ovi. Iya, oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
4: Ini kan normal ya?
3: Normal. Namanya visualizer kan?
1: Visualizer. Enggak,
3: kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh. Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
4: bikin. Selalu di rumah.
3: Iya, rumahnya selalu di rumah. Namanya selalu di rumah.
4: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata. Ini udah dikeluarin.
3: Oke.
4: Ya, kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
3: Oh, dia
4: konsepnya riding.
3: Riding.
1: Seru.
3: Oke. Nanti kita coba tonton kali ya.
1: Boleh.
3: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser di Indonesia atau fansnya The Dasty Rasty.
1: The Dasty Rasty Rizius.
3: Ada nama fans ya?
0: Nama fansnya apa ya?
4: Pikiran sih
3: belum. Lightning McQueen.
1: Salah.
3: Kecau.
4: Ada saran nggak bang?
3: Kecau.
4: Iya ada saran.
3: Kecau mania tapi.
4: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
3: Belum official.
4: Kita nantikan officialnya
3: nanti. Itu juga boleh tuh.
4: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
3: Boleh. Itu juga bagus tuh. Kalau kalian mau ngomong apa silakan disampaikan.
0: Buat yang nonton, I love you.
4: Gampang banget bilang apa ya?
3: Kok diobral gitu sih?
4: Mahal.
3: Mau apa?
0: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
3: Kata-kata terakhir. Anjir, keren itu.
0: Ya pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Pro 2 FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
1: Joni
3: Dika.
4: Semuanya.
3: Iya sih.
0: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidung enggak belang.
3: Itu.
1: Iya, benar. Biar enggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
3: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dasty Rasty.
1: Betul.
3: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
1: Idi, seru nih. Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
4: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
3: Oke.
1: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
4: Ada ya?
1: Kapan itu?
0: Jadi di tanggal 21 ini di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
1: Bogor. Oke.
3: Kita diundang
4: enggak? Pasti dong.
3: Oke. Bogor gas.
1: Ayo.
4: Kita mau fokus di Bogor dulu.
3: Okay.
4: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
0: Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya. Yeah. Orang yang datang kita bakal ngasih free udara.
4: Kok free udara? Iya, nanti akan free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
3: Kalau bayar sih kurang ajar.
0: Iya. Ada sticker pack gitu ya.
3: Oke.
1: Katanya juga di sini bisa berdiri ya katanya.
4: Bisa.
1: Ininya
4: bareng sih.
1: Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
3: Kalau mau kepoin sosial media The Dasty Rasty di mana nih, BTW?
0: Di Instagram The Dasty Rasty ada @thedastyrasty dan di TikToknya juga ada @thedastyrasty4.
3: YouTube juga
4: The Dasty Rasty.
1: Oke. Bisa dicek ya.
3: Cek tuh, jangan lupa. Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget dan inspirasi juga.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu, sukses.
3: Sukses selalu. Showcase-nya ditunggu ya.
1: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
3: Bersiap-siap dulu.
1: Dasti Rasti.
3: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
1: Oke.
3: Apa kabar Edit?
1: Sehat.
3: Alhamdulillah luar biasa.
1: Gimana Jakarta lancar?
3: Alhamdulillah macet tadi.
1: Oh gitu ya. Iya, benar-benar.
3: Udah makan?
1: Udah
3: makan.
1: Udah ngopi.
3: Udah ngopi ya.
1: Luar biasa. Kita gini terus ya.
3: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
1: Iya, benar.
3: Mudah bukan membuatnya.
1: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya, udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedasi Rasi tentunya ya.
3: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes,
1: betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dedasi Rasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
3: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
1: Gue Edit Tama pamit.
3: Dan juga ini dia, Dedasi Rasi.
5: 1, 2, 3.

0: kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Pro FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, malam hari ini Suanda Rukartiko bakal meninggalkan semua cuma di Scary Night. Dan malam hari ini seperti malam Jumat pada biasanya kita ada Mistis or Mistos, Mistis or Mitos, kemudian ada UGD, Unit Gaib Darurat, dan yang terakhir Teror. Semuanya bakal kita bahas only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yo, baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Tolong Pro 2, kalian masih bareng Daru. Dan malam hari ini spesial malam Jumat, tolong Pro 2, Daru cuma sendirian ya, karena katanya Mita lagi ada ujian. Mudah-mudahan ujian bukan ujian hidup ya Mit ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, seperti yang udah gue bilang tadi, kita bakal bahas kejadian-kejadian horor. Dan ini pasti mungkin relate banget sama kalian semua, karena tema kita pada malam hari ini pasti semua orang juga kayaknya pernah mengalami atau pernah merasakan. Jadi mungkin buat kalian semua yang suka riding ya, naik motor atau bawa mobil ya, jalan sendirian gitu, pasti kalian pernah ngalamin di mana kalian kayak ada yang ngikutin gitu, atau lo ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang atau di belakang seat lo ini, di belakang jok tempat duduk mobil lo kayak ada yang duduk gitu, ya kan? Kalau gue sih pernah ya, nanti bakalan gue kasih tahu juga gimana kejadiannya. Mudah-mudahan lo semua juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Asik. Walaupun malam Jumat hari ini agak serem ya teman Pro 2, tapi kita harus tetap happy karena sebentar lagi Minggu teman Pro 2. Jadi keep on tuning only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Runaway Tom Broda dari Aurora. Lagu ini tuh kayak punya magisnya sendiri gitu, benar gak sih? Apalagi kalau lagi didengerin malam-malam sendirian sambil bawa mobil atau motor gitu ya. Dan kayak ngerasanya ada sesuatu yang magis, punya kekuatannya sendiri gitu lagu ini, teman berdua. Apalagi kalau kita lagi di jalan malam-malam gitu ya kan, kena angin sepoi-sepoi gitu. Tapi kok tiba-tiba kerah jaket atau kerah baju kita itu kerasa berat banget, merinding gitu rasanya. Dan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, teman Pro 2, misteri berkendara sendirian di jalan sepi. Masih di Scary Night, teman Pro 2, tentunya sama Daru sampai jam 10 ya, teman Pro 2, jam 10 malam cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita masuk segmen Mitos or Mistis.
1: Mitos or Mistis.
0: Nah, Tom Broda tadi Daru udah bilang kalau misalnya tema kita pada malam hari ini adalah misteri berkendara sendirian di jalan sepi. Mungkin kalau ngomongin soal jalan sepi ya, apalagi di Bandar Lampung, di pinggir-pinggir itu kalau udah lewat jam 1, kalau udah lewat jam 11 malam ya, tengah malam, itu biasanya banyak banget ya yang bilang kalau katanya jangan sering nengok spion gitu. Apalagi kalau lewat jalan itu katanya nanti ada yang dada-dada. Pernah gak sih lo punya stereotype kalau misalnya lo lewat di jalan sepi gitu ya? Apalagi kan kalau di Lampung, di Bandar Lampung khususnya, banyak banget yang jalan-jalannya apalagi di pinggiran gitu, kayak bahkan gak sampai jam 11 ya, masih di jam-jam 9 atau jam 10 tuh udah kayak sepi banget gitu. Kalau misalnya ada yang dada-dada gitu kan pasti kita nganggapnya fans gitu ya, atau tapi kalau misalnya dada-dada nih bukan orang, gimana Tom Bro 2? Kan repot juga ya. Dari dulu tuh emang banyak banget sih tak, kalau di jalan yang sepi atau gelap itu ya, apalagi yang kiri kanannya pohon gede, rindang gitu ya kan, itu jadi tempat favoritnya mereka buat yang suka iseng gitu. Kayak contohnya kayak jalan tembusan, jembatan sepi, atau jalan-jalan yang emang mobilitasnya sedikit gitu di situ. Udah itu pasti favorit banget tuh buat makhluk-makhluk yang gak kasat mata, dalam tanda kutip, buat cari tebengan gratis. Mungkin kalau misalnya lo lagi bawa motor sendirian, jadi hati-hati nih. Mungkin kalau misalnya belakang, jok belakang lo kosong, kalau suka kosong tuh biasanya suka ada yang ngisi gitu. Ya coba lo bayangin aja sih, Tom Pro 2, kalau lagi bawa motor sendirian ya kan, kedinginan, nembus angin malam, terus tiba-tiba dari spion ngelihat ada yang bayangan putih duduk manis di belakang lo. Atau ban motor lo tiba-tiba kerasa berat banget kalau digas, kayak ada yang boncengin orang aja gitu padahal lo sendirian. Menurut lo gimana, Tom Pro 2? Lo pernah punya pengalaman kayak gini gak? Kalau misalnya lo punya pengalaman mungkin lebih menyeramkan dari ini, lo bisa cerita juga di WhatsApp kita di 0811-7208-925. Tapi sebelum kita dengerin cerita dari lo semua, Tom Bro 2, mitosnya nih ya, katanya beberapa orang juga bilang ada yang punya beranggapan tuh kalau misalnya ada penumpang gitu, kita ngerasa bahwa ada yang numpang di belakang jok kita gitu ya. Bisa jadi nih kita takut itu bukan karena makhluk halus gitu. Tapi kan emang sugesti otak kita aja gitu kebawa ke hal-hal yang kayak gitu arahnya gitu. Karena mungkin kita udah kebawa capek beraktivitas seharian gitu ya kan. Tapi ada penjelasan psikologinya juga. Kalau kita udah dikasih sugesti dari awal nih ya, kita ngerasa takut gitu. Misal nih ada yang bilang, hati-hati, jangan lewat situ, jalan itu angker katanya, pernah ada kejadian. otak itu tuh pasti otomatis langsung jadi mode siaga, benar nggak sih? Dan jadi suara angin yang kenceng itu kayak kedengaran, jadi kita ngebawanya kayak orang, suara orang ketawa gitu ya kan. Padahal ya cuma suara angin doang gitu, dan jok belakang lu mungkin ngerasa berat, mungkin emang ya karena ban lu kurang angin gitu ya kan. Ya sebenarnya balik lagi sih ke penilaian kita masing-masing ya. Jangan ngebawa semuanya ke arah yang mistis-mistis gitu. Karena sedih juga lo kalau misalnya yang gak kasat mata nih disalahin terus gitu ya kan. Padahal mereka gak ngelakuin apa-apa gitu. Jadi intinya sebenarnya balik lagi ya ke pribadi masing-masing. Kalau jalan sepi itu bukan berarti banyak penunggunya juga gitu. Walaupun mungkin ada beberapa kejadian yang pernah ngalamin gitu ya. Tapi tolong pro 2 ya, kalau menurut gue sih bener sih. Kalau misalnya kita udah capek seharian, terus ditambah lagi dengan sugesti kita yang arahnya ke hal-hal yang enggak-enggak, pasti bakalan ya terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Contohnya misalnya kita karena saking sugestinya gitu ya, kita ditakut-takutin dan akhirnya kita kebawa sama suasana, malah amit-amit jadi kita jadi kecelakaan atau bahkan sampai hal-hal buruk terjadi di kita gitu. Jangan sampai gitu ya, itu faktanya tahun pro 2. Dan tahun pro 2 kalian masih barengan Sondaro Kartiko tentunya di Scary Night tahun pro 2 sampai jam 10 malam ini. Buat kalian yang mungkin punya pengalaman horror juga waktu kalian berkendara malam-malam, kalian bisa cerita langsung di WhatsApp kita di 0811 7208925. Dadu tunggu sampai jam 10 malam ini.

Masih di Scary Night nomor 2 malam Jumat ini. Dan tadi gue udah info ke kalian kalau misalnya kalian ada cerita horor yang berkaitan sama tema kita pada malam hari ini, misteri naik motor sendirian, kalian bisa langsung cerita ke WhatsApp kita atau DM di Instagram kita @prodobdl. Dan sekarang gue mau bacain cerita yang udah masuk ke WhatsAppnya Pro 2. Dan ini dari Dimas dari Wai Halim. Selamat malam Bang Daru, selamat malam Abang Dimas dari Wai Halim. Kita deketan dulu by the way. Gue mau cerita kejadian semalam. Oh, semalam banget ya Dim ya. Jadi aku baru balik kerja part time jam 23:30 malam. Lewat jalan pintas yang emang sepi dan kiri kanannya masih banyak banget pohon rimbun. Awalnya sih biasa aja ya, sambil dengerin musik, tapi pas di pertengahan jalan tiba-tiba kecium bau melati yang nyengat banget. Dan di situ aku mikir, ah paling juga bunga beneran. Tapi kok motor gue tiba-tiba kerasa berat banget. Tarikan gasnya ngeden. Dan ternyata pas aku lirik spion, sumpah bang, ada kain putih melambai di belakang jok. Dan akhirnya gue gak berani untuk nengok ke belakang lagi. Cuma pada saat itu gue cuma bisa baca doa sambil ngegas terus sampai ke jalan raya. Dan itu tuh beneran kayak ada yang numpang atau halusinasi orang capek aja sih bang. Kalau menurut gue ya Dim, ini sebenarnya sama kayak yang tadi gue bahas ya. Jadi kalau misalnya badan kita sudah capek, itu kalau misalnya kita kena sugesti hal-hal yang mungkin harusnya gak kita pikirin dan gak kita rasain, itu malah jadi dalam gitu. Kalau misalnya kita ada kejadian yang kayak gitu, kayak contoh nih, misalnya lo nyium bau melati, terus pas lo hirup udara di sekeliling itu makin ternyata makin kuat. Karena apa? Karena kita dari awal tuh udah mulai tersugesti dengan hal-hal yang kayak gitu. Katanya kalau situ serem, horror dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya soal motor berat juga ya, bisa jadi nih karena gue juga pernah ngalamin motor gue berat. Dan ternyata itu masalahnya cukup simple sih. Lebih ke kayak mungkin kesehatan motor lo yang harus diperhatikan. Mungkin kampas remnya udah mulai habis. Atau kenapa tarikan gas yang gak kenceng lagi atau dia kerasa ngeden, mungkin karena CVT-nya ya, kendaraan lo belum diperbaikin gitu atau belum dirawat, ganti oli mungkin gitu kan. Jadi sebenarnya ya balik lagi ke kitanya sih gitu. Kalau misalnya lo ngerasa itu jadi suatu hal yang mistis dan bikin lo takut, ya lo pasti bakalan terjerumus makin takut juga gitu. Jadi saran gue sih ya, alangkah lebih baiknya mungkin lo harus cek dulu kesehatan motor lo gitu. Selain ya mungkin dari kampas remnya atau performa mesinnya yang mungkin udah kurang karena lo belum ganti oli gitu. Nah kalau soal putih-putih yang di spion, bisa jadi nih ya, bisa jadi dalam tanda kutip itu mungkin pantulan cahaya dari lampu jalan, atau emang ya ada orang yang iseng ngikutin mungkin bentar gitu ya kan. Jadi kalau misalnya lo lain kali kerasa berat, sapa aja, lo bilang aja, mbak ini bukan ojol ya, turunnya di depan aja. Pasti dia bakalan bingung sambil ketawa-ketawa. Hihihihi.

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada.

0: Squid Game. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

0: 9,5 Pro 2 Rembener Lampung, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, kalian masih setia ditemenin sama Daru. Dan kalian masih di Scary Night. Dan kita masih di segmen Unit Goib Darurat.
1: Yuk kang saudara di Unit Goib Darurat.
0: Yes, Tom Pro 2, dan di Unit Goib Darurat ini kita masih bakalan bacain cerita dari Tom Pro 2 yang udah masuk. Kalau tadi udah dari W. Halim ya, dari Dimas, dan sekarang kita agak bergeser sedikit ke daerah Panjang. Ini ada Rina ya dari Panjang. Halo kak, gua mau cerita. Langsung aja ya Tom Pro 2 ya. Jadi minggu lalu gua habis ngerjain tugas di kosan temen sampai jam 1 malam. Kemudian pas gue pulang itu jalan udah benar-benar kosong. Jadi pas gue berhenti di lampu merah sendirian, aneh banget rasanya tuh kayak ada orang yang ngeliatin dari arah trotoar yang gelap. Terus gue itu gak berani nengok, tapi ujung-ujungnya mata gue tuh kayak nangkep sesuatu ya. Ada sosok tinggi hitam berdiri diem aja di pojokan. Terus kemudian pas lampunya ijo, gue tuh kayak ngerasa langsung pengen tancep gas gitu. Tapi nih ya, anehnya bau anjirnya itu ngikutin sampai ke rumah gue. Kira-kira itu tuh sugesti atau beneran ngikutin ya kak ya? Oke, ini kalau misalnya lo orang Panjang ya Rina ya, terus kayaknya gue tahu di lampu merah mana yang lo maksud. Kalau dari gue sih ya, ada yang ngeliatin nih, mungkin belum tentu itu berarti ada sesuatu yang mistis gak sih? Bener gak sih? Kayak jalanan jam 1 pagi tuh emang sepi banget gitu, dan bikin insting itu, insting kita bertahan hidup gitu ya, itu kayak nyala gitu, mode on gitu ya kan, sensitif. Tapi kalau bau anjir sampai ngikutin ke rumah, saran gue sih ya, kalau pulang larut malam itu usahain kalau bisa jangan sendiri. Apalagi lo notabene lo adalah seorang perempuan gitu ya kan. Dan ingat biasanya ya kalau misalnya bau-bau kayak gini tuh ya ada penjelasan ilmiahnya juga. Itu kemarin kalau gak salah di filler kita ada ya. Nanti lo dengerin deh ya. Nanti kalau misalnya ada gue puterin. Terus jangan lupa juga kalau misalnya kita sampai rumah nih, biasain cuci kaki gitu. Cuci muka, berdoa sebelum masuk kamar. Karena bisa jadi bau anjirnya bukan dari bau yang aneh-aneh, ternyata bau kos kaki kita gitu ya. Jadi gak perlu nantang-nantang juga lah ya kan. Lagian Rina ngapain nunggu lampu merah sampai jam 1 gitu. Kalau memang jalannya benar kosong melompong ya gak apa-apa sih kayaknya ya, daripada serem kayak gitu. Atau juga kalau malam yang penting harus berhati-hati juga. Walaupun kita salah sih yang melanggar lampu lalu lintas, cuma kalau jam 1 malam kita nungguin lampu merah dan gak ada kendaraan lain yang melintas gitu kan, serem juga gitu ya kan. Dan nomor 2, kita nanti ada segmen teror ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin bisa kita telepon malam hari ini, bisa banget untuk kalian share cerita kalian langsung di WhatsApp kita di 0811-720-8925. Atau lewat Instagram nanti DM kak, gue pengen cerita dong lewat telepon bareng lo. Boleh nanti kita coba hubungin lewat WhatsApp kita ya. Dan Daru masih stay nemenin kalian semua, teman Pro 2 di Pro 2 FM, teman terbaik.

asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

wadah ya. Setelah fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: Terbaik kamu, Tom Pro 2. Terima kasih buat kalian semua yang sudah dengerin Daru jam sampai dengan jam 10 malam ini. Thank you buat kalian semua selama kurang lebih 3 tahun nemenin Daru juga siaran di Pro 2 FM. Dan Daru mau pamit undur diri dari pendengaran kalian semua karena ini malam terakhir buat Daru bisa on air nemenin kalian semua di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Makasih banyak buat RRI Bandar Lampung yang udah ngasih kesempatan Daru buat belajar di rumah Daru di Pro 2 FM ini, tentunya teman Pro 2 dari teman-teman Broadcaster Academy 5. Thank you buat kalian semua, buat Kak Ara, buat kakak-kakak penyiar Dina semuanya. Makasih banyak udah kasih ilmu yang sangat bermanfaat buat Daru. Dan nanti bakalan dilanjutin lagi sama teman-teman dari BA6. Dan terakhir dari Daru, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye, nomor 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLT.

0: nggak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Bantu Lampung. I can tell you've been crying. I can tell when you lied. I can see it on your face. I can hear it in the sound.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang
2: FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, lantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Allow me to show you something.

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: Bendungan Batu Teggi. Bendungan Batu Teggi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Squid Game. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung, karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.
3: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Iban Lampung.

0: Sanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.
1: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Halo?
1: Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Pagi.

Pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Uai Kanan, sampai di sini dulu kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 103,6 MHz. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui FM 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi Pun. Saudara dengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah

0: Uai Kanan Lampung di frekuensi 103,6 MHz. Bersama saya Frizal, menemani Anda semuanya di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, nanti juga di awal kita akan mendengarkan itu murotal atau lantunan suci Al-Quran. Dan dilanjutkan di pukul 5.15 ada mutiara pagi yang insya Allah juga akan disampaikan bersama Al-Ustadz kita, yaitu beliau adalah Ustadz Imron Mansur SAG, di mana tema kita di pagi hari ini itu mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dan ada rekan kami Sumardi Husen yang akan menemani Anda di program 1 RRB Lampung. Baik, kalau gitu selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga di pagi hari ini menjadikan hari yang lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Selamat pagi, sambil kita menantikan untuk bergabung ke Program 1 RRI Pan Lampung. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wai Kanan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 14 Agustus 2026 yang hari ini kita akan mengangkat tema tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan bersama narasumber kita yang akan memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita untuk hari ini adalah Ustadz Imron Mansur S.Ag. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah baik Ustadz ya. Ini temanya seputar kemerdekaan berarti Ustadz ya, karena menuju ya. HUT RI ya. Ya. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909. Langsung saja kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Imron Mansur S.Ag. Silakan Ustadz.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, tema yang akan kita angkat pada kajian kita subuh kali ini yaitu tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Para pendengar yang berbahagia, merdeka artinya bebas dari penjajahan, bebas dari perbudakan, maka itulah yang dinamakan dengan merdeka. Ketika kita berbicara tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan, artinya kita mensyukuri tatkala kita terbebas dari penjajahan. Ini merupakan satu hal yang perlu kita sama-sama renungi, karena hari ini atau mungkin saat ini banyak orang-orang yang kurang mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu kepada bangsa Indonesia ini. Padahal kita telah sama-sama tahu, bangsa kita merdeka dari penjajahan Belanda, Jepang, merupakan perjuangan yang sangat berat, yang mempertaruhkan nyawa para syuhada, mempertaruhkan nyawa para pahlawan, dan hari ini kita melanjutkan dan menikmati kemerdekaan tersebut. Tentu para pendengar yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang syukur nikmat, maka kita tidak lepas daripada satu prinsip, tasrifun nikmah ala muradi muktiha. Orang yang bersyukur adalah mereka yang mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan kehendak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kemerdekaan merupakan anugerah Allah, merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan ini, berarti kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh, bukan dengan sebaliknya. Maka orang yang mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah tatkala mereka diberikan amanah jabatan, pimpinan, atau mungkin amanah apa saja, ia berusaha semaksimal mungkin untuk mempergunakan amanahnya ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika seseorang tidak mempergunakan amanah ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia belum mensyukuri nikmat kemerdekaan. Maka idealnya, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kita yang telah merdeka selama 81 tahun, idealnya kita menjadi lebih baik daripada sebelum kemerdekaan, atau lebih baik daripada setelah proklamasi. Tetapi tentu ini merupakan satu bahan renungan kita. Mungkin secara fisik, gedung-gedung pencakar langit, jalan-jalan tol, bangunan-bangunan mewah, mungkin hari ini begitu banyak. Tetapi ini bukan merupakan satu ukuran keberhasilan. Tetapi ukuran keberhasilan daripada sebuah kemerdekaan adalah bagaimana ia mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, maka sungguh ironis apabila kita mendengarkan berita-berita oknum-oknum yang Allah berikan amanah, amanah kepemimpinan, amanah jabatan untuk mengelola negara ini, dari level yang paling tinggi mungkin dari sampai level yang paling bawah. Kita begitu ironis mendengar berita-berita yang tidak mencerminkan kemerdekaan yang hakiki. Karena kemerdekaan yang hakiki adalah mereka yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikan yang paling utama dalam Islam adalah mentauhidkan Allah, mengahadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, para pendengar Mutiara Pagi berbahagia, mensyukuri nikmat kemerdekaan, yaitu dengan mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan. Jadilah orang yang amanah, berusahalah menjadi orang yang jujur, berusahalah menjadi orang-orang yang gemar berbuat ihsan, jauh daripada kezaliman-kezaliman terhadap sesama. Ini merupakan hakikat kemerdekaan, yang merupakan cerminan daripada mereka yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pendengar yang berbahagia, ketika kita berbicara kemerdekaan, ada salah satu pesan Nabi Muhammad SAW, la ta'ata bimahlukin bimaksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa, para pendengar bahagia? Dalam hidup ini, seringkali kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah, berbagai macam ketaatan, di mana ketaatan ini simbol daripada kemerdekaan. Tetapi untuk menjaga agar ketaatan kita ini tidak membabi buta, maka Islam hadir memberikan batas. La ta'ata bimakhlukin bimaksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah dengan cara menjaga persatuan. Menjaga persatuan, menjaga ukhuwah, jangan sampai centang berenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah, pada agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Maka para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, di era digital di era teknologi yang sangat canggih ini, kita berhati-hati. Jangan mudah-mudah kita menyebarkan info kebencian. Jangan mudah-mudah kita menyebarkan bahasa-bahasa provokasi. Dan hendaknya kita menghormati perbedaan. Apakah mungkin perbedaan di dalam masalah agama, masalah khilafiyah, ya. Perbedaan mungkin di dalam musyawarah. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hubungan baik kita dengan sesama kita. Mungkin dengan tetangga kita, dengan kawan kerja kita, dengan sahabat kita, dengan kawan jamaah kita, pengajian kita. Maka ini merupakan contoh sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Jauhi dendam dan dengki. Kemudian para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mengisi kemerdekaan ini dengan menuntut ilmu dan meningkatkan kualitas diri. Karena para pendengar yang berbahagia, kemerdekaan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kemampuan. Maka seorang muslim yang dapat mensyukuri kesempatan tersebut dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan mempergunakan ilmu ini untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Anak-anak dan generasi muda didorong untuk belajar dan berkarya, mengembangkan potensi agar dapat memberikan kontribusi positif pada masyarakat umum. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita mengisi kemerdekaan ini dengan membantu orang yang membutuhkan. Kemerdekaan akan semakin bermakna ketika masyarakat dapat saling membantu. Islam mengajarkan umatnya untuk peduli kepada fakir miskin, anak yatim, lansia, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Maka Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kami ulangi lagi. Maka mengisi kemerdekaan ini bukan hanya dengan pembangunan-pembangunan fisik, tetapi yang tidak kalah pentingnya, bahkan ini lebih penting, adalah pembangunan mental spiritual. Karena dengan membangun mental dan spiritual akan melahirkan generasi-generasi yang jujur dan amanah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Arti. Kami persilahkan.
0: Baik Ustadz, sudah ya. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Halo Ustadz.
1: Ya.
0: Oh iya, yeah, baik. Oke, kalau begitu untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, silakan line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Kita angkat telepon kita yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ya, Apin di Candipuro ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya. Sama keluarga besar, ya, sukses dalam syiar Islam dan sukses menyerap Pak Ustadz, Kang Ardi ya. Ini mensyukuri ya. Nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia kita harus dihapuskan. Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustadz, dirangkai ke masalah agama tadi, nikmat sehat dan nikmat iman. Bagaimana kalau kita sudah mensyukuri nikmat kemerdekaan, nikmat sehat, nikmat iman? Iman itu kan ada sejak lahir Pak Ustadz ya. Ini contoh, nikmat iman itu menjaga sholat kita. Nikmat sehat juga menjaga kesehatan kita. Bagaimana kalau umpamanya kita udah tiga itu kita lakukan, tapi ada segelintir orang yang merusak kedaulatan NKRI atau merusak kelestarian alam. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak Ustadz, ya. Kang Ardi, sehat selalu. Sekali udara, udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
1: Baik, ya. Sebenarnya yang merusak alam kita ini adalah oknum, ya. Oknum. Tetapi karena oknum itu banyak, terkadang-kadang oknum ini tersistematis, akhirnya dia menjadi dahsyat kerusakannya. Ya, kalau seekor harimau, seekor singa itu memburu menjangan, ya, memburu rusa, dia hanya mengincar satu ekor rusa. Sekian banyak rusa itu akan dibebaskan sama sang singa ini. Dia hanya mengincar satu ekor rusa. Tapi kalau manusia, ketika ambisi untuk menguasai harta benda, untuk menguasai syahwatnya, maka dia kadang-kadang dia tidak cukup. Dia tidak cukup dengan satu ekor rusa. Bila perlu semua rusa itu ia ambil. Itulah satu pengkiasan. Ketika manusia ambisi dengan syahwatnya, dengan nafsunya, maka kadang-kadang ia merusak alam, merusak lingkungan. Dan yang dirusak bukan hanya satu hektar, dua hektar. Kadang-kadang ribuan hektar. Penggundulan hutan, pengurukan tanah tanpa perhitungan yang matang, sehingga menimbulkan bencana-bencana, mungkin berupa banjir, mungkin berupa tanah longsor, mungkin berupa bencana-bencana lain seperti tentang apa namanya pemukiman dan sebagainya. Nah, maka dalam hal ini oknum seperti ini berarti oknum yang belum mensyukuri nikmat kemerdekaan. Berarti oknum seperti ini yang merusak negara ini. Berarti dia kufur nikmat. Dia kufur nikmat. Dan kelak nanti di akhirat ia akan mendapatkan tanggung jawab yang sangat berat. Ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kerusakan-kerusakan yang telah ia lakukan. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Ia diberikan amanah jabatan, tetapi justru jabatan yang dipergunakan untuk mengaya dirinya pribadi dan keluarganya, serta kolehanya. Ketika ia diberikan amanah berupa posisi yang strategis, mungkin sebagai pengusaha yang strategis, ia pergunakan untuk melampiaskan syahwatnya, memperkaya diri, keluarga, dan kroni-kroninya. Maka hal ini merupakan suatu perilaku yang tidak amanah, yang mencerminkan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jangan heran apabila Allah yang memberikan amanah akan marah. Nah, kalau Allah akan, ketika Allah ini akan memberikan satu teguran, mungkin teguran itu berupa bencana alam, mungkin teguran itu berupa musibah-musibah. Karena apa? Karena kerusakan yang telah dilakukan oleh manusia terhadap alam ini. Nah, oleh sebab itu, kita hendaknya tidak meniru perilaku ini apabila kita ingin menjadi orang-orang yang memang termasuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, demikian Mas Apin ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin ya rabbal alamin ya. Silakan untuk Anda pendengar yang kembali ingin bertanya melalui line telepon kami di 0721269720. Bisa Anda gunakan untuk menelpon bertanya kepada Ustadz ya. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Eko Saputro di Metro. Mohon pencerahannya, kita sebagai generasi penerus hasil perjuangan para pahlawan seharusnya besar rasa syukur nikmat kemerdekaan dan dengan menjaga dan mempertahankannya. Bagaimana sebaiknya bagi para koruptor yang benar-benar merusak negara tercinta kita ini?
1: Ya, ya kembali ya ke masalah amanah ya. Para koruptor ini, oknum ini merupakan oknum-oknum yang tidak amanah. Yang pertama, dia telah melanggar sumpahnya. Sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disaksikan oleh sekian banyak manusia. Nah, orang-orang yang melanggar sumpah dalam hal jabatan, hati-hati. Allah mengancamnya seperti di dalam surat Al-Fath. Ya, Allah menyebutkan bahwa barang siapa yang ingkar terhadap janjinya, melanggar janjinya, maka ia akan merasakan akibat daripada pelanggaran janjinya ini. Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi. Ayatnya ya. Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi. Wa man awfa bima ahada alaihullah fa sayu'tihi ajran azima. Ya. Ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita, siapa saja yang melanggar sumpahnya, melanggar janjinya, maka akibat melanggar itu akan kembali kepada dirinya. Tetapi barang siapa yang menepati janjinya, yang konsekuen dengan janjinya, maka Allah akan memberikan pahala yang besar kepadanya. Nah, maka yang pertama yang perlu diingat oleh para koruptor ya, bahwa sekalipun mungkin ia lolos dari sisi hukum dunia, ia mungkin lolos dengan kepintarannya, mungkin kepintaran dia menyogok sana, menyogok sini, berlindung sana, berlindung sini, tetapi ingat, di akhirat nanti ada pengadilan yang tidak bisa lagi kita bermain-main. Semuanya akan menjadi saksi, memberikan kesaksian apa yang telah dilakukan. Nah, ini yang pertama yang perlu diingat oleh para koruptor. Dia harus ingat bahwa jabatan amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya Pak Eko ya, bayangkan Mas Ardi ya, kalau ada seseorang yang mengkhianati 10 juta manusia, mengkhianati 100 juta manusia, atau mungkin mengkhianati 200 juta manusia, kemana dia harus minta maaf nanti di padang mahsyar? Tentu ini sangat berat. Kita punya kesalahan dengan 1-2 orang saja berat, apalagi punya kezaliman terhadap jutaan manusia. Nah, ini mestinya yang dicamkan oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang, yang menyalahgunakan amanah. Nah, kemudian yang kedua, hendaknya hukum yang ada di dunia ya ditegakkan. Ya, tegakkan. Kalau mau lebih mantap, hukum Allah yang dipakai. Apa hukum Allah? Orang yang sudah mencuri dengan batas-batas yang di luar batas ya, dia akan mendapat risiko mungkin potong tangan, mungkin potong dua tangannya, bahkan bisa jadi apabila kejahatannya ini ya sudah merampok, membunuh, memperkosa, bahkan bisa-bisa dengan cara dihukum kirabah ya, dihukum mati dengan cara sesuai dengan syariat. Nah, jadi tapi hari ini belum, ini merupakan satu masih apa namanya hanya satu konsep, tapi hari ini ternyata banyak yang tidak mengindahkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi minimal diwanti-wanti dengan pertanggungjawaban di akhirat, yang kedua hukum di dunia pun harus ditegakkan. Jadi ada efek jera ya, ada efek jera. Tapi kalau efek jera ini tidak ada, maka sulit sekali untuk mengurangi atau meminimalisir daripada korupsi-korupsi atau mungkin penyalahgunaan wewenang ini. Wallahualam bishawab. Demikian.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya, kembali line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kita ke WhatsApp kembali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Dedi di Bandar Lampung, apa hukumnya perlombaan catur yang hadiahnya diambil dari uang pendaftaran peserta? Wassalam.
1: Ya, baik ya. Lomba apa saja ya, mau lomba catur, mau dia lomba voli, bola kaki, dan lain sebagainya ya, dibuka pendaftaran. Pendaftaran dengan biaya misalnya 10.000 per orang misalnya, atau mungkin ngejual kupon ya. Kupon dijual 10.000 per 3 lembar. Lalu uang yang dikumpulkan dari penjualan kupon atau mungkin dari pendaftaran, lalu uang ini dibelikan hadiah, maka ini bisa termasuk ke dalam kategori judi ya, perjudian. Bisa termasuk ke dalam kategori perjudian. Kecuali kalau hadiah-hadiah ini kita dapatkan dari sponsor. Ya, mungkin sponsor dari dealer, sponsor dari pengusaha, sponsor dari para donatur yang tidak mengikat ya, yang tidak mengikat. Nah, ini boleh kalau seperti itu. Tapi kalau diambilkan dari uang pendaftaran, maka ini bisa termasuk ke dalam kategori judi. Mirip-mirip SDSB zaman dulu ya, sumbangan dermawan berhadiah ya. Nah ini apa namanya, zaman itu akhirnya ditutup SDSB karena termasuk dikategorikan judi. Nah demikian ya kepada Pak Dedi ya di Bandar Lampung.
0: Ya, baik, selanjutnya ini ada telepon. Oke, kita terputus ya teleponnya, boleh dicoba kembali jika memang ingin bertanya kepada Ustadz di hari ini ya. Baik, memang jika sudah tidak ada telepon dan WhatsApp, oke, masih ada telepon satu nih Ustadz ya. Assalamualaikum. Halo, sebentar, belum keluar volumenya ya. Oke, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa di mana ini?
3: Saudara Putra Buana di Tasikmalaya, ini lewat streaming.
0: Lewat mana ini dengernya? Streaming?
3: Streaming ya, radio online.
0: Iya, baik. Oke, silakan bertanya kepada Ustadz.
3: Ya, ini punten sebelumnya Pak Narasumber, yaitu Bapak Ustadz ya. Ini saya menanyakan tentang tentang para pemuka agama mayoritas yang mencabuli santrinya, yang korupsi, mengatasnamakan agama, dan menjual ayat agama. Itu gimana, Pak? Selama ini kita cuman kalau ada orang non-muslim apa beribadah di tempat dia sendiri, di rumahnya sendiri, kita gerbek habis-habisan. Giliran yang kayak gitu, yang merusak generasi bangsa, itu cuman pada diam semua dari Kemenag, MUI, dan para ustadz dan para ulama se-Indonesia. Gimana itu, Pak? Tolong ditindaklanjuti, Pak. Jangan cuma berbicara aja, Pak. Masa itu mantan Menteri Agama koruptor dibela habis-habisan dibacain sholawat terus waktu sidang kemarin, Pak, sama organisasi Banser, masa dibela habis-habisan, sama maling dibela habis-habisan. Tolong, Pak, itu ya yang diperjelas, Pak. Ditekankan untuk kaum mayoritas untuk dibuka pikirannya, Pak. Hatur nuhun sebelumnya, Pak.
0: Hatur nuhun, Bapak. Ya, baik. Sudah ya, Bapak ya. Terima kasih. Silakan, Ustaz.
1: Baik ya. Jadi kepada Bapak yang ada di Tasikmalaya, yang pertama, kita selaku pribadi hendaknya kita menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara tidak mentaati siapapun juga apabila mengajak untuk berbuat dosa. Itu yang paling penting ya. Seperti yang kami katakan tadi ya, la ta'ata bi makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluk itu. Apakah mungkin makhluk itu namanya menteri, apakah namanya kiai, apakah namanya ustadz. Kalau dia mengajak untuk menyimpang dari jalan yang benar, berusahalah semaksimal mungkin, berjihadlah semaksimal mungkin untuk tidak mentaati dan mengikutinya. Nah, ini yang paling penting. Nah, kemudian kedua, tentu dalam hal ini ya, yang paling baik adalah mereka yang telah ya, karena Mas Ardi ya, salah satu penyebab dosa besar itu semakin besar apabila dosa ini dilakukan oleh tokoh, apalagi yang melakukannya adalah tokoh agama. Beda ya, kalau tokoh agama yang melakukan pelanggaran, yang melakukan dosa besar, seperti misalnya pelecehan seksual, menzinai santri, maka itu tentu dosanya jauh lebih besar lagi. Karena ia telah melanggar berbagai macam kehormatan-kehormatan agama. Dan mudah-mudahan ini sebaiknya harus diberikan sanksi yang tegas ya, sanksi yang kuat untuk menimbulkan efek jera pada masa-masa yang akan datang. Ya, mudah-mudahan itu bisa ditegakkan ya oleh aparatur hukum kita. Ya, demikian ya sedikit yang kami sampaikan kepada Bapak yang ada di Tasikmalaya ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Ini masih ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi waktu kita sudah ini 30 menit, atau kita terakhir saja kita bahas langsung penutup Ustadz ya.
1: Ya, boleh, boleh.
0: Oke, oke. Assalamualaikum, izin bertanya, Pak Ustadz, di dunia ini ada nikmat dan ujian. Ketika kita diuji, kita harus berbuat apa? Bersabar sampai kapan? Mohon pencerahannya dari Sudarman, Kota Gajah. Silakan Ustadz ditanggapi, dijawab ya, sekaligus ya. Penutup.
1: Ya, baik ya. Kepada saudara yang ada di Kota Gajah ya, yang namanya hidup di dunia memang tidak bisa lepas daripada ujian. Nanti di alam kubur juga ada ujian juga. Ada munakosah ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Intinya memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak lepas daripada ujian. Nah tentu bahasan panjangnya nanti ya kapan-kapan kita bahas. Sikap orang-orang yang beriman bagaimana? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Apabila ia diberikan musibah, ia bersabar. Itu merupakan kebaikan baginya. Apabila ia diberikan kelebihan, ia pun bersyukur. Dan itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Nah, sampai kapan kita bersabar? Ya, tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Sampai kapan? Tidak ada batasannya. Karena semakin kita ini diberikan iman yang kuat, maka semakin gencar ujian itu datang. Maka kesabaran itu hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkannya hari demi hari. Karena bagaimanapun juga, kesabaran ini memang tidak ada batasnya. Yang ada batas apa? Yang ada batasannya adalah karena iman kita ini kadang-kadang belum mengalami peningkatan. Iman kita masih jalan di tempat. Ini yang menjadi masalah. Nah, sementara yang namanya kesabaran kita ini pada dasarnya tidak ada batasnya. Tinggal kita berusaha semaksimal mungkin. Seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya, curahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepadamu ya Allah. Demikian yang dapat kita bahas pada subuh kali ini. Mari kita isi kemerdekaan ini yang pertama dengan berbuat kebaikan, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membebaskan diri kita dari syirik. Yang kedua, dengan cara kita berbuat kebaikan dengan sesama, senang berbagi, senang saling mendoakan, dan menjaga persatuan tidak mudah terprovokasi. Kita isi kemerdekaan kita ini agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang jujur dan amanah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan lebih banyak turun ya, tapi bawang merah ini sekarang ini harganya turun, kemudian cabai merah keriting.

Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 14 Agustus 2026 dengan topik berita. Harga kebutuhan pokok di Kota Bandar Lampung masih terjaga stabil meski aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat terus bergerak. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Husein.

0: dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan akhir Juli lalu. Penurunan harga juga terjadi pada daging ayam kampung. Sementara itu, sebagian besar komoditas pangan lainnya masih berada pada kisaran harga yang stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erun, mengatakan, secara umum kondisi harga bahan pokok di Bandar Lampung masih terkendali dan stok komoditas pangan tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.
1: Jadi, kalau kita melihat harga pangan di Bandar Lampung saat ini malah cenderung stabil dan lebih banyak turun ya. Seperti bawang merah ini sekarang ini harganya turun. Kemudian cabai merah keriting juga turun. Dari bulan Juli akhir bulan Juli itu di harga 37.000 sekarang menjadi 34.000. Kemudian cabai rawit lokal juga turun. Cabai rawit caplak itu alhamdulillah turun. Kemudian daging ayam kampung turun.
0: Erwin menjelaskan, kenaikan harga saat ini hanya terjadi pada daging ayam ras. Menurutnya, peningkatan permintaan dari masyarakat termasuk kebutuhan untuk program makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga komoditas tersebut. Meski demikian, Dinas Perdagangan memastikan kenaikan harga ayam ras masih dalam batas wajar dan belum mengganggu stabilitas pasar. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan distributor dan pelaku usaha guna menjaga kelancaran pasokan pangan di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat terkait peningkatan akses transportasi di Waikanan dalam menunjang mobilitas warga hingga ke desa.
3: Saya Rian, kalau transportasi lancar, barang-barang dagangan dari kota itu cepat datangnya. Ongkos kirim jadi murah, jadi saya jual ke tetangga juga nggak kemahalan. Mau belanja modal subuh-subuh juga merasa aman. Senang rasanya. Usaha kecil kayak gini bisa terus jalan.
4: Saya Hendra. Ya kalau di kota atau jalan besar emang bagus. Tapi coba tengok ke kampung, kami yang di dalam. Jalan masih rusak, kalau hujan licin kayak sawah. Akibatnya ongkos angkot, barang mahal. Pedagang kayak saya susah mau jualan murah. Harusnya jalan di dusun pelosok juga diutamakan. Jangan cuma yang di depan aja.
2: Transportasi dinilai memiliki peran strategis sebagai urat nadi kehidupan dalam mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Waikanan. Akses konektivitas yang memadai menjadi faktor kunci untuk memperlancar mobilitas warga di bidang pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Transportasi dinilai memiliki peran strategis dalam mewujudkan Waikanan yang mandiri dan sejahtera. Konektivitas transportasi yang baik mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Waikanan melalui Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Romli Effendi kepada RRI dirinya mengatakan transportasi menjadi kebutuhan penting masyarakat. Akses transportasi mendukung mobilitas sekaligus aktivitas sosial dan ekonomi. Menurutnya transportasi merupakan salah satu urat nadi kehidupan masyarakat. Keberadaan transportasi yang memadai memudahkan masyarakat menjalankan berbagai kebutuhan sehari-hari. Ia menjelaskan masyarakat di kampung membutuhkan akses transportasi untuk berbagai keperluan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi.
6: Karena transportasi ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Waikanan mandiri dan sejahtera. Karena transportasi merupakan salah satu urat nadi kehidupan masyarakat. Bayangkan coba kalau kita tinggal di kampung, mereka membutuhkan akses untuk pergi sekolah, kerja, mendapatkan pelayanan kesehatan, menjual hasil pertanian, belanja, maupun ekonomi, aktivitas ekonomi lainnya. Kalau konektivitas transportasinya baik, maka insya Allah semuanya berjalan.
5: Selain itu, transportasi juga mendukung masyarakat dalam berbelanja dan menjalankan kegiatan ekonomi lainnya. Karena itu, konektivitas antar kawasan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kesejahteraan. Dirinya menilai konektivitas transportasi yang baik akan membuat aktivitas masyarakat berjalan lebih lancar. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat kemandirian dan perekonomian masyarakat Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: akurasi data kependudukan. Upaya itu dilakukan untuk mendongkrak capaian indikator makro pembangunan, khususnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Dukcapil dan Dinas Pendidikan memastikan data tersebut sudah update.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sekda Prop Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, selama ini data kependudukan kerap kali menjadi kendala dalam potret capaian pembangunan di lapangan. Sebab menurut Marindo, ketidaksesuaian data lulusan sekolah dalam kartu keluarga atau KK sering menyebabkan angka rata-rata lama sekolah tidak terbaca secara optimal saat Badan Pusat Statistik atau BPS melakukan survei. Dia menjelaskan, salah satu faktornya karena data lulusan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Lampung belum terupdate secara otomatis dalam dokumen kependudukan. Marindo menekankan pentingnya kualitas input data. Ia menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud, khususnya melalui UPTD di Kabupaten Kota, untuk proaktif mengawal validasi NIK siswa dan orang tua, karena akurasi data akan berdampak terhadap kebijakan ekonomi seperti penyaluran dana BOS, BOSDA, hingga beasiswa.
1: Bagaimana kita mengoptimalkan data siswa SMA dan SMK yang telah lulus SMA dan SMK-nya diupdate datanya pada dokumen kependudukan. Nah, tentunya dengan begitu data di NIK antara Sdukcapil dan Dinas Pendidikan memastikan data tersebut sudah update, sehingga nanti memastikan proses untuk IPM kita, data IPM kita dengan BPS dan rangka melakukan survei lebih valid datanya. Ketahui bahwa saat ini ketika lulus SMA dan SMK tidak update datanya, sehingga angka rata-rata lama sekolah, angka kelulusan sekolah itu masih belum sepenuhnya valid. Mudah-mudahan dan adanya inovasi ini antara Dinas Dukcapil dan Dinas Pendidikan, maka data sekolah, data siswa SMA, SMK, SLB akan lebih valid untuk bisa dipadupadankan nanti dengan data BPS.
2: Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung, Lukman, menambahkan ketidaksinkronan data tersebut mayoritas karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data tingkat pendidikan dalam KK setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Itu sebabnya, Lukman menegaskan dibutuhkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar siswa SMA, SMK, dan SLB segera melapor untuk merubah data kependudukannya setelah menyelesaikan pendidikan.
3: Secara kasat mata aja di warga kita ini kan untuk merubah kakak kita ini kan agak berat gitu. Kalau dia belum membutuhkan itu, nggak dia berubah sampai anaknya sudah S2, S3, di kakaknya masih aja di SD atau SMP, sehingga ini kan berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung. Inilah yang menyebabkan kita rata-rata penduduk Lampung ini baru sampai kelas 2 SMP. Makanya kita perlu bersama dengan Dinas Pendidikan supaya apabila mereka itu sudah ada tanda kelulusan, supaya lapor ke kita rubah data.
2: Berdasarkan data BPS, IPM Provinsi Lampung pada 2025 lalu berada pada angka 73,98 atau menempati peringkat 27 se-Indonesia. Karena itu, beberapa waktu lalu dilakukan kerjasama antara Disdukcapil dan Disdikbud sekaligus peluncuran sistem aplikasi RMDKU atau Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan, sebuah inovasi kolaboratif yang memastikan data lulusan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Lampung secara otomatis terupdate pada dokumen kependudukan dudukan siswa yang bersangkutan. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya pelajar, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan secara intensif melakukan inspeksi dan sosialisasi kantin sehat di sekolah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
4: Kantin yang sudah dilakukan pemeriksaan biasanya akan ditempel di stiker kantin sehat.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan secara intensif melakukan sosialisasi kantin sehat kepada para pemilik kantin di sekolah. Langkah ini ditempuh untuk memastikan keamanan pangan serta menciptakan lingkungan sekolah yang sehat bagi para siswa. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, para pemilik kantin diberikan pemahaman untuk tidak menggunakan bahan makanan yang mengandung zat berbahaya. Menurutnya, edukasi ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi siswa di sekolah. Selain memberikan pemahaman, lanjut Sri Kandi, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan juga melakukan inspeksi langsung ke kantin sekolah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kantin menyediakan makanan sehat dan kondisi kantin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan kantin yang telah diinspeksi dan sudah sesuai ketentuan akan diberikan stiker kantin sehat. Hal ini dilakukan untuk menjamin dan meyakinkan siswa bahwa jajanan di kantin tersebut aman dikonsumsi.
4: aman anak-anak sekolah melakukan jajan di sekolah. Kami panggil pengelola kantin sekolah. Itu kami berikan juga pengetahuan tentang bagaimana tidak menggunakan zat-zat berbahaya yang dikonsumsi oleh anak sekolah. Dan tim inspeksi dinas kesehatan dalam hal ini melakukan pemeriksaan pada kantin, dan kantin yang sudah dilakukan pemeriksaan biasanya akan ditempel di stiker kantin sehat. Dan itu untuk menjamin dan meyakinkan bahwa jajan kantin itu aman dikonsumsi anak sekolah.
5: Lebih lanjut ia menjelaskan program kantin sehat ini tidak hanya menyasar pemilik kantin tetapi juga melibatkan pihak sekolah agar bersama-sama mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat. Dengan demikian siswa dapat fokus belajar tanpa khawatir terhadap keamanan jajanan yang disediakan kantin. Lebih lanjut, ia berkomitmen akan terus berupaya melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha kantin sekolah. Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinkes akan gelar cek kesehatan gratis massal memeriahkan HUT RI ke-81 tunjang optimalisasi pelayanan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus mematangkan langkah dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Langkah ini tentu dilakukan guna mendukung optimalisasi program cek kesehatan gratis yang menjangkau seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat umum hingga kalangan pelajar. Sebagai bentuk komitmen nyata dan upaya optimalisasi program tersebut, pemerintah Kabupaten Waikanan dijadwalkan bakal menggelar aksi cek kesehatan gratis massal dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan Sri Kandi menyampaikan bahwa kegiatan pelayanan kesehatan tersebut akan dipusatkan di halaman kantor pemerintahan Kabupaten Waikanan pada Jumat 21 Agustus 2026. Sri Kandi pun turut mengajak seluruh komponen masyarakat Waikanan untuk hadir dan memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan tersebut secara maksimal.
4: Dalam rangka optimalisasi cek pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan, kami Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mengadakan kegiatan cek kesehatan gratis dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia ke-81 pada tanggal 21 Agustus tahun 2026 di halaman kantor pemerintah Kabupaten Waikanan. Diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan cek kesehatan gratis yang akan dilaksanakan tersebut.
6: Partisipasi aktif dari masyarakat diharapkan dapat mendorong kesadaran kolektif mengenai pentingnya deteksi dini kesehatan sekaligus mensukseskan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Lampung memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan 11 mitra di Bandar Lampung. Kemarin untuk mendukung pembinaan warga binaan sekaligus meningkatkan kompetensi dan karakter petugas pemasyarakatan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pembinaan ini yang dilakukan untuk warga binaan, kita perlu banyak kolaborasi. Apalagi di tengah resesi gawainya sekarang, penajaman.
8: Jadi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui penandatanganan MOU dan kerjasama dengan 11 mitra di Bandar Lampung Kamis 13 Agustus 2026. Kolaborasi tersebut ditujukan untuk mendukung pembinaan warga binaan sekaligus meningkatkan kompetensi petugas pemasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah di Jenpas Lampung, Maulidi Hilal, mengatakan pemasyarakatan tidak dapat berjalan sendiri karena pembinaan warga binaan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Ia menyebut sejumlah unsur yang terlibat dalam kerjasama tersebut diantaranya perguruan tinggi seperti Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, UIN, Institut Teknologi Sumatera, BNNP Lampung, Dewan Dakwah Provinsi Lampung, BKPM, serta Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Menurut Hilal, kolaborasi lintas sektor menjadi semakin penting untuk menjawab berbagai tantangan pembinaan. Setiap pihak diharapkan dapat saling membantu, mendukung, dan mengisi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Hilal optimis kerjasama tersebut dapat berjalan secara nyata dan tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. Ia meminta jajaran unit pelaksana teknis pemasyarakatan segera menindaklanjuti setiap bentuk kerjasama yang telah disepakati.
7: Pembinaan ini yang dilakukan untuk warga binaan, kita perlu banyak kolaborasi. Apalagi di tengah resesi gaulnya sekarang, penajaman. Jadi kalau tidak kolaborasi, semua tadi juga kami dengar dengan stakeholder, Ya solusinya kolaborasi, saling bantu, saling sokong, gitu.
9: Saling ngisi, Pak.
7: Saling ngisi. Dan alhamdulillah tadi kami berbesar hati, ternyata elemen yang ada di Lampung sangat kompak. Dan saya optimis insya Allah ini bisa berjalan. Dan kemudian tentu ditindaklanjuti oleh kawan-kawan di unit pelaksana teknisnya. Dan satu lagi yang mungkin ini perlu menjadi headline, bahwa kerjasama ini tidak hanya sekadar terkait dengan warga binaan, tetapi juga bagaimana melakukan pembinaan personil terhadap petugas. Ini yang sangat penting selain terhadap warga binaan.
10: Selain pembinaan warga binaan, Hilal menekankan kerjasama tersebut juga diarahkan pada peningkatan kompetensi dan pembinaan personil pemasyarakatan. Menurutnya, petugas membutuhkan penguatan kemampuan termasuk pengetahuan psikologi dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada warga binaan. Peningkatan kompetensi juga dapat diarahkan pada pendidikan vokasi bagi petugas maupun warga binaan yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Keterampilan sederhana, kata Hilal, dapat menjadi modal dasar apabila ditekuni secara serius. Dalam bidang pendidikan warga binaan, Hilal memastikan anak-anak yang berada di lingkungan pemasyarakatan tidak boleh kehilangan hak untuk bersekolah. Ia menyebut salah satu sekolah menengah atas di Pesawaran telah mulai melakukan langkah awal dengan meninjau lokasi dan menyiapkan guru untuk mendukung model sekolah filial. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
12: Lintas Lampung Olahraga.
0: Olahraga. 8 atlet Okada Karate Lampung yang akan tampil pada Thailand Open Karate Championship jalani pemusatan latihan selama 1 hingga 2 pekan guna menyeragamkan pola permainan sekaligus membangun pemahaman antara atlet dan tim pelatih. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
13: Persiapan tersebut dilakukan untuk menyatukan pola permainan serta meningkatkan kesiapan atlet dalam menghadapi persaingan antar negara pada Thailand Open Karate Championship. Coach Okada Ikang Fauji kepada RRI di Koni Lampung kemarin mengatakan, pemusatan latihan dilakukan sekitar 5 hingga 6 kali pertemuan. Dalam latihan tersebut, pelatih fokus menyeragamkan pola permainan sekaligus membangun pemahaman antara atlet dan tim pelatih.
14: Ya, secara hitung-hitungan materi dan kemampuan atlet serta prestasi yang sudah kita raih di kancah nasional dan internasional, baik itu resmi ataupun bersifat open, maka tidak muluk-muluk kita berharap minimal 4 medali emas. Ya, karena ini untuk pertama kali kita menguji yang di Thailand, yang tahun kemarin itu Malaysia, maka kita juga masih meraba-raba. Tetapi dari segi yang kita amati, baik itu dari YouTube permainan-permainan di tahun lalu Thailand Open, ya, kita mampu bersaing di sana, mampu, bahkan kita rata-rata mampu mencapai ke puncak final.
13: Sementara itu, target yang dipasang tidak terlepas dari materi dan kemampuan para atlet. Selain itu, catatan prestasi atlet di tingkat nasional maupun internasional, baik pada kejuaraan resmi maupun open turnamen, menjadi pertimbangan dalam menetapkan target. Menurutnya, dari 8 atlet yang diberangkatkan, sedikitnya 4 medali emas. Target tersebut dinilai realistis dengan melihat kemampuan dan pengalaman bertanding para atlet selama ini. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pun yang video call ini ya, Dek. Kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih. Nih. Enggak tuh, kayaknya enggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan.